Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Anantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Anantara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan Anantara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan Anantara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan Anantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan lain-lain.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Anantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Anantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan.

0: Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat. Dan yang kedua yang juga penting, pencegahannya. Nah, ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah, bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarna Sapo, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
2: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarna Sapo yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarna Sapo juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya

0: yang meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
1: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
0: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis Anak Usia Sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
2: Ini merupakan apa brand baru, branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah. Nah, seperti
0: dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
2: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
0: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
3: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang tugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Hmm. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok penggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kita kembali ke Pro 1 RRI Surabaya lepas dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional. Kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini tentunya masih dengan membuka kabar-kabar yang ada di sekitar kita. Kalau tadi juga ya beberapa kabar sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Kabar-kabar lainnya juga akan menyusul sebelum nanti sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tema kita pun juga cukup menarik. Beberapa hari yang lalu kita juga masih terus membahas ya berkaitan dengan penyakit HIV/AIDS di Sidoarjo yang menjadi sorotan publik. Nah, itu yang nanti kita akan perbincangkan. Anda juga kami undang untuk bisa berdiskusi bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Bu Sekdes.
2: Iya.
1: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
2: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
1: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
2: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
1: Belum.
2: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
1: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
2: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
1: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
2: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

juga bisa dapatkan ya informasi-informasi yang kita bahas di pagi hari ini dalam kanal berita kami, portal berita kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Ada kolom live chat loh yang bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami di pagi hari ini. Sebelum nanti saya ajak Anda untuk menengok berkaitan dengan topik dialog kita nanti ya, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini kabar terbaru yang kemarin juga kita sempat bahas bahwa perhatian publik tertuju pada sosok gadis kecil bernama Keisha yang menangis histeris karena kepergian sang ayah begitu ya. Ini sontak media sosial penuh begitu ya, bagaimana empati, bagaimana kepedulian dari masyarakat begitu ya, baik itu pejabat publik, baik itu rekan-rekan artis, influencer dan lain sebagainya begitu ya. Ini kabar terbarunya ini mengungkap fakta bahwa korban main hakim sendiri yang berinisial KD ini disebut polisi sebagai residivis kasus pencurian. Kapolres Tabanan menyampaikan bahwa KD pernah menjalani hukuman atas kasus pencurian sebelumnya. Selain itu berdasarkan hasil penyelidikan awal, saat kejadian KD itu diduga membawa sebilah golok serta peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian. Kemudian sontak masyarakat pun juga memberikan argumen dan juga pendapat ataupun komentarnya. Banyak yang kemudian ya meskipun korban ini residivis tetap tidak diperkenankan untuk main hakim sendiri begitu ya. Apapun bentuknya tidak boleh begitu kan ya. Ya tentu ada juga yang pro dan kontra berkaitan dengan status dari KD. Meski demikian, status residivis tidak menghapus hak seseorang untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Karena itu, polisi saat ini mengusut dua dugaan tindak pidana sekaligus, yakni dugaan pencurian ayam dilakukan KD dan juga dugaan pengeroyokan atau main hakim sendiri yang menyebabkan KD meninggal dunia. Kasus ini menjadi perhatian nasional. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengecam aksi main hakim sendiri dan menurutnya dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak menghilangkan haknya untuk diproses sesuai hukum. Dan ia juga meminta aparat mengusut tuntas kasus tersebut serta mendorong pemerintah daerah memberikan pendampingan psikologis kepada anak korban yang menyaksikan peristiwa itu. Sementara itu Komisi 13 DPR RI menilai aksi main hakim sendiri yang menghilangkan nyawa seseorang merupakan pelanggaran HAM dan menegaskan masyarakat seharusnya menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum. Kementerian HAM juga mengecam pengeroyokan tersebut dan menilai tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan serta berpotensi menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban terutama sang anak begitu ya. Jadi ya tentu apapun status seseorang baik itu residivis ataupun tidak ya yang namanya main hakim sendiri tidak diperkenankan. Dan tadi dikatakan berhak untuk juga bisa mendapatkan proses hukum yang adil begitu ya. Tapi lepas dari ini kita mau belajar begitu ya bahwa apapun itu main hakim sendiri tidak diperkenankan begitu ya. Ya berikan kalau memang ini disinyalir melakukan tindak kejahatan, kriminalitas, berikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak begitu kan ya. Kalau main hakim sendiri nah tentu ada hal yang kemarin kita bisa lihat duka begitu mendalam gitu ya dari sosok gadis kecil ini yang parasnya ayu kemudian menjadi sorotan publik mendapat begitu banyak perhatian dari tadi pejabat publik, influencer, artis dan sebagainya. Sudah banyak yang datang ke rumah untuk bisa menyampaikan bela sungkawa, empatinya, bahkan memberikan bantuan gitu ya. Karena istri yang ditinggalkan ini juga ada tiga orang anak yang tentunya harus dipenuhi kebutuhan hidupnya begitu kan ya. Nah ini yang kemudian banyak diunggah di media sosial dan Anda bisa lihat. Namun dari sini kita bisa belajar bahwa apapun itu kasusnya tidak diperkenankan main hakim sendiri.

Indonesia Barat berkaitan dengan topik bahasan kita, yakni yang juga ramai dibicarakan dan sempat kita bahas beberapa hari yang lalu. Ini berkaitan dengan muda bukan berarti aman, waspada HIV pada remaja. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ibu Dr. Lasmi Herawati Yuwantina Mkes, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ada juga Ibu Eva Yuliawati, Ketua Yayasan Delta Crisis Center di SISI Sidoarjo, dan juga Bapak Dr. Rahmat Hargono, pengamat penyakit HIV/AIDS Jawa Timur. Menarik kalau kita bicara berkaitan hal tersebut karena cukup ramai dibicarakan, bahkan sontak masyarakat dikagetkan dengan angka 522 kasus di Sidoarjo berkaitan dengan HIV/AIDS begitu ya. Nah, ini juga sudah disampaikan data realnya begitu ya. Ada klarifikasi gitu, dari pihak Dinkes Sidoarjo. Terkait hal tersebut, Kementerian Kesehatan Kemenkes juga merespon tingginya sorotan publik terkait peningkatan jumlah kasus HIV di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagaimana belakangan memang ramai dibicarakan di media sosial, pemberitaan kasus HIV/AIDS yang diduga juga muncul di kalangan remaja menjadi atensi publik. Ya, sontak masyarakat bertanya, wah ini ada apa? Apa faktor penyebabnya? Bagaimana untuk mencegahnya? Nanti khawatir penularan dan sebagainya, banyak dibicarakan begitu kan ya. Dan Kemenkes menegaskan bahwa tingginya angka penemuan kasus tersebut tidak serta-merta bisa dimaknai sebagai lonjakan tingkat penularan. Melainkan ini indikator positif dari perluasan jangkauan dan keberhasilan layanan deteksi dini di wilayahnya atau di wilayah Sidoarjo. Pelaksana tugas PLT, Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Dr. Andi Saguni, ini mengatakan bahwa dengan masifnya proses screening, semakin banyak masyarakat yang dapat segera mengetahui status HIV-nya dan mendapatkan akses pengobatan lebih cepat. Jadi seperti kalau zaman COVID itu loh, kalau kita semakin banyak screening-nya dimasifkan, ya akan semakin tahu berapa yang terpapar penyakit tersebut. Seperti halnya HIV begitu ya. Jadi peningkatan jumlah kasus yang ditemukan dari tahun ke tahun berlangsung seiring dengan semakin luasnya cakupan layanan tes HIV di fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun layanan berbasis komunitas. Dan merespon pemberitaan yang beredar luas, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes telah menurunkan tim supervisi secara langsung ke Kabupaten Sidoarjo. Dan ini bertujuan untuk memverifikasi data, mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan, deteksi dini, pengobatan serta pendampingan terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODHIV. Tim juga melakukan peninjauan ke Delta Crisis Center atau DCC yang menjadi salah satu rujukan data publik terkait sebaran data kasus Sidoarjo, gitu ya. Ini sudah dinyatakan bahwa berkaitan dengan hal tersebut, begitu ya, data realnya itu memang akumulasi dari tahun 2001 hingga Juni 2026. Kasus anak dan remaja ada sekitar 1.183 kasus ditemukan secara akumulatif pada kelompok usia 0-24 tahun. Kasus ibu hamil ada 163 yang terdeteksi HIV selama periode 2022 hingga Juni 2026. Rinciannya 49 kasus tahun 2022, 40 kasus 2023, 35 kasus 2024, 30 kasus 2025, dan 9 kasus pada bulan Januari hingga Juni 2026. Dan Kemenkes terus memperkuat layanan PPIA agar resiko penularan HIV dari ibu ke bayi bisa ditekan hingga di bawah 2%. Dan seluruh ibu hamil dihimbau untuk menjalani tes HIV sebagai bagian dari pelayanan antenatal terpadu. Apabila hasilnya positif, ya ibu hamil dapat segera menerima terapi antiretroviral atau ARV begitu ya. Antiretroviral ARV demi melindungi sang buah hati. Ini yang kemudian juga diselaraskan informasinya dari data Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sidoarjo yang membantah jumlah pelajar di Sidoarjo yang terpapar HIV/AIDS mencapai 522 orang, seperti yang banyak beredar di media sosial. Angka tersebut tidak sesuai dengan data resmi. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Laksmi Herawati Yuwantina, yang nanti juga kita akan ajak berbincang, ini mengatakan data kumulatif itu terkumpul sejak tahun 2001 hingga 2026. Jumlah kasus pada kelompok usia 11 hingga 17 tahun tercatat 60 kasus. Tapi ini menjadi pengingat alarm dan juga warning bagi kita begitu ya, bahwa bahaya ini ada dan mengintai di sekitar kita. Lantas bagaimana upaya pencegahannya agar tidak terus meluas begitu kan ya? Belum lagi berkaitan dengan stigma. Wah, ini luar biasa. Itu yang nanti kita perbincangkan dalam sesi diskusi kita begitu ya. Termasuk bersama dengan teman-teman dari Delta Crisis Center. Ini juga lembaga yang fokus juga ya melakukan pendampingan
terhadap ODHIV dan datanya, begitu ya, kita coba tanya nanti bagaimana terkait teman-teman remaja dan juga pelajar. Karena kita prihatin ya, kita melihat ada begitu banyak faktor yang mungkin saja bisa menjadi pemicu atau penyebab berkaitan dengan penularan HIV pada remaja. Ya karena itu tadi, muda itu bukan berarti aman, waspada HIV pada remaja. Bagaimana upaya pencegahannya, bagaimana penanganannya, itu nanti kita akan perbincangkan bersama dengan tiga narasumber. Karena tentu ketika kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, hal-hal semacam ini sudah harus ditangani sejak dini, begitu ya. Jangan sampai generasi muda kita ini menjadi generasi yang tidak sehat, generasi yang terpapar penyakit, generasi yang ya itu tadi secara akhlak moral mungkin tidak baik juga kondisinya. Nah, ini menjadi perhatian serius. Itu yang nanti kita diskusikan bersama dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan kami undang Anda untuk turut serta, begitu ya, berdiskusi bersama kami.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi semua.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, pak.
1: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh pak pokoknya. Kita ajarin ibu sekalian ya pak ya. Siapa tahu ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: Dialog Aspirasi Pagi menyapa Anda pendengar Pro 1 RRI Surabaya dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Edisi hari Selasa 28 Juli 2026 dalam perjalanan Surabaya Pagi, kami tentu mengajak Anda nanti untuk bisa berdiskusi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau WA 081331-4x992. Bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming dan juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya, masing-masing melalui aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube, Anda bisa berdiskusi juga bersama kami, menyampaikan pendapat, pertanyaan ataupun komentar melalui kolom live chat yang tersedia. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, muda bukan berarti aman, waspada HIV pada remaja. Ini juga berkaitan dengan kasus yang ramai dibicarakan di Kabupaten Sidoarjo, di mana teman-teman pelajar itu angkanya juga cukup signifikan begitu ya, berkaitan dengan penyakit HIV/AIDS. Sehingga ini yang kemarin juga sempat kita bahas dan diklarifikasi dari Dinkes Sidoarjo yang nanti kita akan juga ajak berbincang begitu ya berkaitan data tersebut. Karena sontak tentu masyarakat juga harus menaruh perhatian serius berkaitan dengan penyakit HIV begitu ya, khususnya pada remaja. Generasi muda kita saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah begitu ya. Apalagi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tentu kita sudah harus memberikan fokus kita, konsentrasi kita kepada generasi muda kita. Bagaimana mereka tumbuh dan berkembang, bagaimana mereka menjalani aktivitas keseharian, bagaimana berkaitan dengan moral, akhlak, kemudian kondisi psikologi, dan juga termasuk bahaya paparan penyakit-penyakit yang ada di sekitarnya. Itu yang menjadi concern kita di pagi hari ini. Anda nanti juga kami undang ya, berdiskusi bersama kami. Berkaitan hal tersebut, saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang tersambung melalui Zoom Meeting. Kita coba sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Ibu Dr. Laksmi Herawati Yuwantina Mkes. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Laksmi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Kabar baik juga sehat tentunya ya, Dokter.
1: Siap,
0: ya, baik. Selain Dr. Laksmi juga ada Ibu Eva Yuliawati, Ketua Yayasan Delta Crisis Center di SISI Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Eva.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sari.
0: Ya, terima kasih juga untuk waktunya bersedia untuk berdiskusi bersama kami di pagi hari ini. Selain Ibu Eva dan juga Dr. Laksmi, saya juga bersama dengan Bapak Dr. Rahmat Hargono. Beliau adalah pengamat penyakit HIV/AIDS Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Rahmat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Sehat ya dok?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber saya di pagi hari ini yang sudah mau menyempatkan waktu untuk kita berdiskusi bersama begitu ya. Berkaitan dengan tema kita, muda bukan berarti aman, waspada HIV pada remaja. Beberapa hari belakangan kita dihebohkan juga begitu ya, ramai di media sosial diperbincangkan dengan angka 522 kasus HIV di Sidoarjo. Sontak masyarakat bertanya, loh kok tiba-tiba muncul angka itu gitu ya, apa nih faktor penyebabnya dan bagaimana, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Saya ke Dr. Laksmi terlebih dahulu. Ini bagaimana dok, berkaitan dengan terjadinya disinformasi angka 522 kasus pelajar yang positif HIV di media sosial. Karena ini sudah diklarifikasi juga tentunya oleh teman-teman Dinkes begitu ya. Ini data realnya seperti apa, Dr. Laksmi?
1: Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Saya Dr. Laksmi menyampaikan, jadi angka 522 yang menjadi trending topic saat ini sebetulnya adalah angka yang dirilis oleh media melalui data dari DCC, dalam hal ini data dari Delta Crisis Center, yaitu yang dikomandani oleh Bu Eva dan Pak Ferry. Jadi pada saat itu ada media yang ingin mengklarifikasi sebetulnya bagaimana sih kasus HIV yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dan nampaknya karena pada saat itu media langsung menghitung jumlah yang ada di dashboardnya dari DCC, sehingga mungkin juga tidak mengklarifikasi, hanya menghitung angka, akhirnya muncul angka 522 itu. Okay. Dan sebetulnya angka 522 itu adalah angka dari beberapa ODIF yang didampingi oleh DCC dari usia kelompok usia 0 sampai dengan 25 tahun. Nah, sebetulnya kalau di kami klasifikasi berdasarkan kelompok umur ini agak sedikit berbeda dengan yang diterapkan di DCC. Kalau di Dinas Kesehatan, itu kelompok usia yang kami klasifikasikan ini 0 sampai dengan 10 tahun, kemudian 11 sampai dengan 17 tahun, dan 18 sampai 24. Jadi 0 sampai 10 itu kurang lebih 117 ya. Ini angka kumulatif dari 2001 sampai 2026. Kemudian dari 11 sampai 17 itu sekitar 60 kasus dan selebihnya kurang lebih 1006. Nah, dari 522 ini dari mana? Dari angka yang kurang dari 25 tahun yang didampingi oleh DCC sejak 2008 sampai 2026. Seperti itu. Ini kasus ya, kita bicara kasus karena sebetulnya bukan bicara bagaimana kondisi saat ini, tapi bicara kasus 522 adalah kasus yang pernah didampingi oleh

0: tidak 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu selalu konsolidasi data. Karena ini kan sebuah perkara yang cukup sensitif, sehingga kami harus betul-betul menjaga kualitas datanya, menjaga kondisi dari apa ya, dari ODIF ini, sehingga kan kita upayakan jangan sampai miss
1: Ya,
0: data
1: ya.
0: begitu ya. Sehingga kami komunikasikan dengan DCC, apa namanya, konsolidasi data, kalau perlu ya by name by address, tetapi hanya kita saja yang menyimpan datanya, seperti itu.
1: Ya, ya. Tetap ada koordinasi bagaimana untuk bisa
0: Iya,
1: memiliki data valid ya, karena tentu
0: betul,
1: teman-teman ODIF
0: betul.
1: juga membutuhkan penanganan. Bahkan kalau kita bicara kasus HIV secara keseluruhan, kita sudah mulai bicara tentang mitigasi dan pencegahan. Apalagi kalau kita lihat tantangan remaja saat ini luar biasa begitu ya dokter ya. Nah,
0: Ya,
1: kalau
0: yes.
1: data real sekarang 2026 hingga Juni 2026 maksudnya, itu ada berapa kasus yang memang ada di
0: Kalau
1: Sidoarjo?
0: kasus ya, kalau kasus kita bicara kasus kan totalnya 7.230. Tetapi ada dari 7.230 itu ada yang sudah meninggal, itu kurang lebih 1.800-an. Kemudian kita juga ada rujuk keluar, ada juga rujuk masuk. Jadi sekarang ini yang data yang kami pedomani adalah 5.207 itu yang masih hidup. Kemudian dari angka itu memang tergantung dari yang bersangkutan ya. Ada 3.700-an yang sudah mendapatkan terapi ARV seperti itu.
1: Oke, baik. Ini sebenarnya data akumulasi begitu kan ya, Dok? Sehingga
0: Betul, data
1: ya,
0: akumulasi.
1: masyarakat pun
0: Ya.
1: bisa mengartikannya bahwa ini kurun waktunya bukan hanya dalam 1 tahun 2026 mulai periode
0: Betul.
1: Januari hingga Juni. Ini yang
0: Betul,
1: perlu
0: bukan
1: diluruskan.
0: lonjakan sesaat.
1: Ya,
0: Ya, betul.
1: sehingga tidak ada kemudian asumsi bahwa oh, dalam kurun waktu 6 bulan sudah ada lonjakan sekian banyak. Nah, ini yang kemudian
0: Iya.
1: membuat orang khawatir begitu ya. Oke.
0: Betul,
1: Tapi
0: yes.
1: dari begitu banyaknya kasus begitu ya. Kalau keberhasilan berkaitan dengan perluasan jangkauan screening gitu ya atau deteksi dini. Ini kan menjadi
0: Ya.
1: sesuatu yang penting juga begitu ya. Ya, ini yang
0: Ya.
1: harus disampaikan juga kepada masyarakat. Jadi ini bukan
0: Ya.
1: ledakan penularan baru tapi hasil screening atau deteksi dini.
0: Ya.
1: Bagaimana, Dr. Laksmi?
0: Ya, jadi di Dinas Kesehatan ini kami beserta jajaran dalam hal ini juga dengan puskesmas, dengan rumah sakit, dengan klinik-klinik terkait. Ini memang memperluas screening kita. Nah, karena screening kita ini lebih masif, saya tidak tahu di daerah lain ya, tapi yang pasti di Kabupaten Sidoarjo, itu kami mengagendakan dalam 1 tahun itu 60 kali mobile untuk melakukan screening, dan sudah 30 kali kami lakukan di semester 1, ini sisanya masih nanti di semester 2. Itu berdasarkan target yang ditetapkan dari Kementerian Kesehatan, ini kami sudah melampaui itu. Jadi di tahun 2025 sebagai gambaran, kami sudah melakukan screening sebanyak 54 ribuan. Nah, dari 54 ribuan itu memang di 2025 ada 651 kasus baru. Nah, dari 651 kasus baru ini, yang kita lihat sensitivity rate-nya ini di tahun 2025 itu menurun dari 2024. Jadi memang kita selain masif dalam mendapatkan apa ya, populasi kelompok kunci ini, di sisi lain kita juga harus melihat keberhasilannya itu adalah screening-nya makin masif. Kemudian yang perlu kita ini dulu apa namanya, pedomani juga adalah bahwa positivity rate-nya makin menurun. Memang masih landai ya penurunannya, tetapi itu yang kita temukan di lapangan. Jadi dari 651 yang kita temukan, kurang lebih 1,1% di 2025. Di 2024 1,2%
1: Ya,
0: seperti itu penurunannya.
1: kalau kita mencontohkan ibarat zaman-zaman COVID gitu ya, semakin banyak pemeriksaan, semakin banyak screening ya tentu angkanya didapati akan ada
0: Amin.
1: peningkatan gitu ya. Karena selama
0: Pasti.
1: ini tahunya, oh ya mungkin
0: Ya.
1: angkanya tidak akan berubah karena tidak ada pemeriksaan. Nah, karena ini
0: Iya.
1: pemeriksaannya dimasifkan jadi angkanya
0: Iya.
1: ada peningkatan begitu ya dok ya. Tapi berkaitan dengan faktor begitu ya, ini yang paling mendominasi angka penyebaran kasus HIV di segmen teman-teman pelajar tuh apa sih dok?
0: Kalau pelajar itu kan kita bicara pelajar ya. Ini kan bisa usia kurang lebih 11 sampai dengan 17.
1: 17, ah benar.
0: Ya, 11 sampai dengan 17 itu kan masa-masa apa ya, remaja itu ingin tahu begitu dari
1: Oke.
0: pergaulan mungkin.
1: Iya.
0: Sehingga yang kami temukan di lapangan

0: Itu memang kalau usia sebelumnya itu memang kemungkinan transmisi vertikal. Kalau di usia 11 sampai dengan 17 memang ada sebagian yang transmisi vertikal, jadi dari orang tuanya yang memang sudah HIV, tetapi bisa jadi karena lifestyle yang kurang pas, pergaulan yang kurang
1: Oh,
0: pas.
1: baik ya
0: Seperti
1: ya.
0: itu. Nah, itu yang kita temukan di lapangan. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Ini menjadi sebuah tantangan agaknya ya, karena tadi selain penularan vertikal dari orang tua misalnya, tapi bagaimana generasi muda kita ini dalam bergaul begitu ya, tontonan dan sebagainya ini sangat-sangat apa namanya ya, mempengaruhi juga. Nah, ini peran orang tua, lembaga pendidikan termasuk juga sosialisasi dari Dinkes. Sejauh ini bagaimana sosialisasi yang sudah dilakukan teman-teman Dinkes sendiri, Dr. Lasmi?
0: Ya, jadi kami melakukan sosialisasi tentunya melalui puskesmas ya, karena di lapangan kita fungsi dari puskesmas kan selalu harus promotif dan preventif. Sehingga dari puskesmas selalu melakukan edukasi ya, salah satunya adalah terkait dengan HIV ini. Di sisi lain kami juga berkolaborasi dalam hal ini dengan Dinas Pendidikan, kemudian dengan lintas sektor lainnya, Kementerian Agama seperti itu, kemudian juga dengan klinik-klinik terkait. Nah, ini kami jejaring ini kami optimalkan supaya edukasi terkait dengan HIV ini lebih masif lagi. Juga tentunya kita menggunakan media-media digital yang saat ini ada, sehingga hal-hal yang terkait dengan HIV ini tentunya menjadi lebih masif lagi.
1: Oke,
0: Berarti
1: baik.
0: seperti itu.
1: Ya, Dokter Lasmi sudah menjelaskan begitu bahwa angka 522 yang sempat viral, ramai di media sosial, itu sudah diklarifikasi bahwa angkanya itu adalah kumulatif sejak tahun 2001 hingga Juni 2026, dan tentunya ini ada progres karena screeningnya, deteksi dininya kian masif, termasuk upaya sosialisasi agar kasus ini juga bisa dicegah begitu ya, utamanya bagi teman-teman pelajar. Dokter Lasmi, saya geser dulu ya, izin ke Ibu
0: Silakan.
1: Eva begitu ya. Bu Eva,
0: Ya.
1: nah ini memang kalau berkaitan dengan disinformasi, berkaitan dengan data. Nah, tentu tadi ada sinkronisasi ya dengan teman-teman Dinkes agar data yang disampaikan kepada masyarakat valid dan tidak membuat khawatir begitu ya. Tapi sejauh ini bagaimana juga pendampingan yang dilakukan oleh teman di sisi sampai akhirnya memunculkan angka tersebut dan bagaimana sih kondisi realnya? Bagaimana Bu Eva?
2: Ya, terima kasih Mbak Sari. Mohon izin Bu Dr. Lasmi, Pak Rahmat menyampaikan bahwa pendamping di Sidoarjo memang ada 12 Mbak yang alhamdulillah MOU dengan Dinas Kesehatan ditempatkan di 31 puskesmas. Jadi semua puskesmas di Sidoarjo sudah bisa layanan PDP HIV-nya. Untuk yang di rumah sakit umum kami ada dua, di rumah sakit Notopuro sama di rumah sakit Sibar, Sidoarjo Barat, dan 8 di rumah sakit swasta. Tugas kami yang pertama kalau di medis memang ranahnya dinas kesehatan, kalau di kami mulai dari bio, psikososial, spiritual, ekonomi, kami usahakan untuk bisa berjejaring mengatasi permasalahan yang otif.
1: Oh, baik.
2: Yeah. Kalau biologisnya kami sampai ke pemahaman pentingnya pemakaian kondom, cara berhubungan yang enak, mohon maaf, dengan memakai kondom. Kalau spiritualnya kami tiap minggu pertama di setiap bulannya kami ada khotmil Quran. Jadi teman-teman alhamdulillah rutin kegiatan tersebut. Terus untuk sosialnya alhamdulillah tingkat stigma diskriminasi di Sidoarjo untuk tahun 2026 belum ada masuk laporan di kami, walaupun di tahun 2024 pernah ada ODIF kami di daerah Jabon yang ditolak, ditandatangani oleh Pak Camat Jabonnya. Terus untuk ekonomi, karena kami juga alhamdulillah berjejaring dengan Dinas Sosial, Kementerian Sosial, jadi ada bantuan untuk usaha ekonomi produktif seperti itu. Selain itu, kalau di layanan, kami juga mengingatkan jadwal ambil obat ARV-nya teman-teman, jadi supaya tepat waktu, tepat minumnya, tepat dosis minumnya. Terus kalau untuk pemeriksaan viral, jika teman-teman pendamping yang menyampaikan, mohon izin Mbak Sari menanggapi yang angka keramat 522. Yeah. Memang data 522 adalah diambil dari data usia kami sejak tahun 2008 sampai April 2026.
1: Oh, baik, 2008.
2: Sejumlah. Yeah. Nah, pernyataan akumulatif itulah yang mungkin belum tersampaikan sehingga membuat heboh, dikiranya 522 adalah kasus per tahunnya. 522 itu terdiri dari usia 0 sampai 5 kami ada 13, usia 6 sampai 15 kami ada 44, dan usia 16 sampai 25 kami ada 465. Itu belum dikurangi yang meninggal rujuk keluar, sehingga data yang kami dampingi real di tahun sampai tahun 2026 April adalah 395. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
1: Oke.
2: Mengenai fungsi pendampingan di kami, Mbak, yang harus kami usahakan dalam mendampingi teman-teman ODIF adalah kami ada 5 pilar, yaitu yang pertama, ODIF percaya diri dengan statusnya bahwa umur milik yang di atas, sehat sakit adalah pilihan ODIF. Yang kedua, ODIF mendapatkan ilmu yang benar tentang HIV. Yang ketiga, ODIF mau mengakses layanan sehingga bisa sehat, berdaya. Yang keempat, yang terpenting adalah ODIF tidak menularkan virus ke orang lain, karena prinsip di dampingan kami, virus cukup di saya. Yang kelima, mereka bisa berkegiatan positif dan berdaya. Seperti itu, Mbak Sari.
1: Oke, baik. Kalau dari sisi medis mungkin ini ranah teman-teman Dinkes, tapi bagaimana secara sosial, kalau saya katakan psikologisnya, ekonominya, ini teman-teman di sisi yang kemudian mendampingi. Karena tentu ketika orang divonis mengidap penyakit HIV/AIDS, tentu ya akan ada penolakan, akan ada kekecewaan ataupun putus asa dan sebagainya. Ini tugas dari teman-teman. Nah, bagaimana juga menyinkronkan hal tersebut agar datanya valid, agar pengobatannya tetap bisa berjalan baik dan mereka juga mendapat perhatian, tidak stigma. Sejauh ini yang sudah dilakukan cukup baik begitu, Bu Eva. Tapi bagaimana koordinasi juga dengan teman-teman Dinkes ataupun Pemkab begitu ya, agar tadi datanya juga sudah valid, upaya untuk penanganannya pun lebih baik begitu. Bagaimana, Bu Eva?
2: Yeah. Mbak Sari, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pemerintah Sidoarjo. Layanan di Sidoarjo komprehensif sehingga jadi layanan terfavorit banyak ODIF di sekitar Mojokerto, Pasuruan, Gresik, ada yang Surabaya, itu mengakses ke Sidoarjo karena mereka menganggap bahwa layanan di Sidoarjo layak untuk ODIF. Untuk data di kami sampai 25 Juli ini kami mendampingi 5.115 ODIF. Data di kami semuanya sudah tervalidasi dengan Dinkes, karena memang validasi data kami dengan Dinkes itu bisa kami lakukan minimal 1 bulan sekali. Jadi kalau by name, by address dan lainnya kami terbuka dengan Dinkes, dan tidak ada satupun data kami yang di luar di luar data Dinkes, karena memang semua ODIF-nya yang mengakses di Sidoarjo adalah masuk di pendampingan kami. Seperti itu. Untuk stakeholder lainnya, semisal Dinas Sosial, Alhamdulillah kami tahun 2023 ada rumah singgah, sehingga bisa ada tempat untuk berkegiatan ODIF, ada tempat untuk mendukung ODIF 24 jam di saat mereka ada kasuistik di lapangan dan membutuhkan untuk sementara rumah aman atau tempat untuk bersinggah menyelesaikan kondisinya. Ada rumah singgah sebagai tempat informasi, karena memang di Mading rumah singgah kami adalah selalu update data kasus hasil dari pendampingan kami. Untuk pertemuan juga kami ada disupport sama pemerintah Sidoarjo yang narasumbernya juga dari tenaga medis dan juga anggota DPRD. Alhamdulillah, Mbak, sebetulnya Sidoarjo.
1: Oke, baik. Koordinasinya baik begitu ya. Sehingga tadi kita optimis berkaitan dengan upaya pencegahan termasuk penanganan. Ya harapannya tentu kita tidak ingin ada penambahan kasus yang ada trennya menurun begitu kan ya. Tapi Bu Eva selama mendampingi ODIF begitu ya di Sidoarjo, gimana sih gambaran kasus HIV pada remaja saat ini? Apa ada perubahan dibandingkan tahun lalu? Karena tadi kita juga sepakati bahwa tantangan anak-anak zaman sekarang itu luar biasa begitu, banyak. Bahkan tadi dikatakan Dr. Laksmi, pergaulan itu juga menentukan begitu ya. Dan ini apa faktor yang paling banyak membuat remaja rentan terpapar HIV? Bagaimana Bu Eva?
2: Ya, terima kasih Mbak Sari. Memang fakta bahwa anak dan remaja sudah ada yang jadi korban dari HIV, ya Mbak. Bahwa perilaku seks memang diakui dengan semakin canggihnya informasi, semakin mudahnya mengakses apapun, memang berisiko untuk teman-teman adik-adik kita yang masih jiwa penasarannya tinggi, kalau tidak kita bimbing benar-benar kegiatan coba-cobanya memang luar biasa. Terbukti dengan kami seringkali mendapatkan case bahwa IMS di anak-anak sekolah juga tinggi. Salah satu contoh di SMA di Sidoarjo kami tidak sebutkan bahwa para pelajar perempuannya dengan kondisi alat kelaminnya yang sudah banyak IMS yang dideritanya. Terus untuk yang ODIF sendiri, anak-anak ada di kami. Kalau memang data sekarang kami sudah ada pelonjakan sampai 25 Juli di usia 0 sampai 25 kami ada 539 kasus. Itu belum dikurangi meninggal dan rujuk keluar. Usaha kami supaya teman-teman ODIF remaja dan anak-anak tetap patuh berobatnya. Memang kami kadang-kala ada pertemuan untuk yang resiko tertularnya dari perinatal atau vertikal. Itu kami jadikan satu pertemuan yang di situ adik-adik saling berbagi cerita bahwa konsumsi itu memang bisa membuat jenuh, tapi biar mereka saling menguatkan. Bahwa penerimaan status yang mungkin di adik-adik sebagian belum bisa diterima dengan berjalannya waktu, semoga dengan sharing sesama adanya bisa bisa menerima statusnya. Begitu begitupun pertemuan caregiver yang kami selenggarakan untuk para pengasuh ada kami, karena tidak semuanya orang tuanya masih ada yang dirawat sama budenya, ada buliknya, ada neneknya. Itu juga kami kumpulkan, paling enggak tetap semangat untuk merawat, ada titipan Tuhan yang memang benar-benar membutuhkan kesabaran ekstra, karena mulai dari kepemenuhan gizi, dari mohon maaf mungkin karena sayangnya sehingga tidak boleh beraktivitas apapun, padahal itu justru sifat sayang yang menurut ada itu tidak sesuai dengan keinginan anak-anak. Jadi benar-benar banyak masalah yang kami hadapi untuk penanganan ada ini, anak dengan HIV, Mbak.
1: Oke, baik. Jadi memang kalau untuk tingkat remaja ada peningkatan begitu ya Bu Eva ya. Karena tadi ya pengaruh pergaulan dan juga tantangan informasi yang didapatkan di media sosial dan lain sebagainya begitu.
2: Siap. Untuk di data kami, Mbak, yang resiko dari perinatal atau vertikal kami ada 30 anak dengan HIV-nya. Untuk yang usia 11 sampai 17, yang LSL kami ada 3. Yang 18 dan sampai 25 usianya ada 280 yang
1: Oh, baik.
2: iya, faktor risiko penularannya dari LSL, dari
1: Baik.
2: hubungan seks.
1: Ya, tentu kita harus bisa memberikan perhatian serius begitu ya, bagaimana generasi muda kita kalau ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, nah kita juga sudah harus bantu gitu ya. Sosialisasi dimasifkan gitu, karena selama ini kan masih tabu tuh kalau kita mau bahas soal reproduksi. Nah, nanti kita coba ini dulu, apa namanya, tahan dulu. Saya geser ke Dr. Rahmat begitu ya. Dokter, kita berbagi waktu juga dengan Dr. Laksmi, kemudian Bu Eva, dan juga kali ini ke Dr. Rahmat. Kalau muncul kasus HIV di kelompok usia pelajar, tentu itu tadi, apalagi angkanya itu tadi ya, kata Bu Eva, keramat nih, bikin semuanya panik, khawatir begitu. Tapi dari sudut pandang epidemiologi, bagaimana sih Dr. Rahmat melihat fenomena ini begitu ya? Karena tadi ya masih banyak yang salah paham juga mengenai penularannya begitu ya, faktor penyebabnya, dan ini bisa dijelaskan juga begitu agar masyarakat pun memiliki apa namanya pemahaman yang jelas berkaitan dengan kasus ini begitu. Bagaimana Dokter Rahmat?
3: Ya, selamat siang. Dan terima kasih. Kita sudah ketemu dan alhamdulillah kita bisa ketemu untuk berbincang-bincang. Secara epidemiologis memang kemudian kasus HIV ini memang kemudian terjadi peningkatan dan tiap tahun ke tahun itu terjadi peningkatan. Tetapi bahwa peningkatan itu pun itu perlu kita kritisi. Bahwa ada data peningkatan itu perlu kita kritisi. Apakah itu memang betul-betul kasus baru atau memang karena upaya dari teman-teman dinas kesehatan, pendamping dan lain sebagainya yang mendeteksi, lebih rajin mendeteksi sehingga bisa menemukan kasus-kasus yang tersembunyi. Karena terus terang aja kasus HIV itu masih karena adanya stigma itu banyak orang yang berisiko, tetapi mereka tidak mau untuk aku ditentukan statusnya dan kemudian diinformasikan ke orang lain bahwa dia itu HIV itu. Sehingga masih banyak kasus-kasus seperti inilah yang kemudian tetap menjadi fokus-fokus dari penularan. Karena mereka kadang-kadang juga nggak ngeh ya tentang bagaimana supaya tidak menularkan pada orang lain. Bahkan kadang-kadang karena belum dites, mereka juga nggak ngeh kalau mereka itu mengidap HIV. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk deteksi dini ini sangat penting sekali dilakukan supaya kasus-kasus yang tersembunyi ini akan bisa ketemu dan kemudian dilakukan suatu penanganan yang semestinya. Sehingga kemudian kita bisa bisa mengatasi masalah HIV ini secara tuntas. Nah, permasalahannya menurut saya bahwa masalah epidemiologi ini tidak bisa dilepaskan dari adanya stigma itu tadi. Ya. Dan karena kalau menurut saya musuh utama dari HIV itu adalah stigma itu, sehingga kemudian bisa didiskriminasi. Nah, orang kalau mau didiskriminasikan dan kemudian takut dan juga tidak mau, sehingga mereka selalu sembunyi. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan lebih serius. Hal yang lain itu adalah kita perlu melihat juga secara sosiologis sosial, itu kita melihat bagaimana potensi. Jadi faktor risiko untuk terjadinya penularan HIV itu harus kita deteksi sebaik mungkin, dan itu kemudian kita lakukan suatu upaya-upaya untuk mengeliminasi faktor-faktor risiko ini tadi. Sehingga kemudian penambahan kasus bisa kita kendalikan dan akhirnya dengan upaya-upaya pengobatan yang baik, maka HIV ini kemudian bisa terkendali.
1: Oke, baik. Tadi Dokter Rahma juga mengatakan berkaitan dengan pemetaan faktor resiko. Nah, tentu akan sangat berbeda kalau ini tadi ditujukan kepada teman-teman pelajar kita. Ya, artinya memang pengaruh media sosial, pengaruh pergaulan itu juga signifikan begitu ya. Tapi bagaimana dengan secara keseluruhan? Apakah tadi menganggap bahwa ketika kita berbicara tentang kesehatan reproduksi itu menjadi sebuah yang tabu, belum lagi ada stigma, belum lagi ada ketakutan, kekhawatiran berkaitan dengan penyakit HIV/AIDS itu juga berkontribusi begitu Kak Dok? Atau seperti apa?
3: Ya, saya mungkin mau mengkritisi bahwa pendidikan reproduksi itu merupakan suatu hal tabu. Itu kadang-kadang tidak betul juga itu, karena saya dengan Indonesia pernah melakukan upaya-upaya itu di kalangan anak-anak remaja setingkat SMP di madrasah. Dan rupanya mereka juga tidak memandang bahwa suatu pendidikan reproduksi itu suatu hal yang tabu. Mereka bisa menerima dengan baik dan juga kemudian juga bisa menjadi mentor bagi teman-temannya yang lain gitu. Sehingga menurut saya pendidikan reproduksi ini harus mau nggak mau harus dilakukan gitu. Nah, permasalahannya itu bahwa pendidikan reproduksi itu ya itu tadi orang menganggapnya masih tabu, sehingga mereka mau mengomongkan itu menjadi sungkan, tidak ya, sehingga kemudian tidak mau dilaksanakan. Padahal sebetulnya pendidikan reproduksi itu bisa dilakukan sejak dini. Mulai dari balita itu mereka sudah harus dipahamkan mengenai fungsi-fungsi reproduksi, sehingga ya tapi disesuaikan dengan usianya ya. Sehingga kemudian mereka kemudian remaja itu bisa menyadari apa-apa yang berisiko terhadap alat reproduksinya dan dampaknya apa dan lain sebagainya, itu mereka bisa sadar. Dan itu saya buktikan bahwa pada program saya bersama UNICEF itu di beberapa kabupaten di Jawa Timur, itu di tingkat madrasah SMP, madrasah Tsanawiyah, itu mereka bisa menerima dan juga orang tua juga tidak mempermasalahkan. Sehingga kalau menurut saya, itu pendidikan reproduksi itu merupakan salah satu hal yang harus ya, dipahamkan kepada anak-anak remaja-remaja ini. Sehingga mereka akan bisa berperilaku positif terhadap alat reproduksinya.
1: Oke.
3: Dan itu kemudian akan bisa mencegah suatu efek-efek dampak-dampak karena permasalahan reproduksi.
1: Agaknya ini masyarakat juga sudah mulai harus mengubah mindset begitu ya. Kalau menjelaskan berkaitan dengan kesehatan reproduksi ini sesuatu yang tabu. Nah, bagaimana ketika kita ingin mentamengi anak-anak kita dari hal-hal satu diantaranya penyakit HIV/AIDS begitu ya. Belum lagi tadi banyak masyarakat yang belum mengetahui, belum memiliki pemahaman atau literasinya kurang begitu ya berkaitan dengan apa itu penyakit HIV/AIDS, bagaimana penularannya dan apa bahayanya. Ini juga mungkin bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini, Dr. Rahmat. Bagaimana?
3: Ya, itu menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga. Karena situasi kondisi masyarakat kita untuk masalah itu memang masih susah untuk bisa menerima. Sehingga kita harus melakukan suatu pendekatan tertentu sehingga hal kesehatan reproduksi itu menjadi suatu hal yang bukan tabu lagi. Ya, permasalahannya karena masyarakat kita literasinya itu masih sangat banyak yang masih rendah gitu. Sehingga kemudian dalam mengolah informasi kadang-kadang mereka itu juga kurang begitu bisa tepat sehingga kadang-kadang malah terjadi suatu penyimpangan daripada apa yang kita sampaikan sehingga mereka juga tidak bisa menyampaikan dengan baik pada anaknya. Itu satu. Yang kedua bahwa tetap betul bahwa walaupun tadi saya katakan bahwa seharusnya pendidikan reproduksi itu tidak menjadi suatu hal yang tabu, tetapi kenyataan pada kelompok-kelompok masyarakat yang relatif ya sosial ekonomi menengah bawah, pendidikan yang menengah bawah dan lain sebagainya, mereka itu tidak mampu ya, juga sebetulnya tidak merasa tabu tidak mampu untuk menyampaikan yang bagaimana sebaiknya menyampaikan kesehatan reproduksi itu untuk anaknya. Ya. Jadi kemampuan ini yang perlu kita tingkatkan sehingga anak orang tua itu nanti mampu untuk menyampaikan masalah-masalah kesehatan reproduksi pada anaknya. Ya. Masalah contohnya bahwa memperbincangkan mengenai masalah menstruasi saja dari ibu ke anak kadang-kadang mereka tidak bisa gitu ya, dan itu ada suatu hal yang sehari-hari dihadapi dan itu merupakan suatu masalah yang sederhana tetapi bagaimana untuk menyampaikan dengan tepat itu mereka kemampuan mereka itu masih belum ini. Nah, itu menjadi salah satu masalah ya. Oleh karena itu bahwa di dalam implementasinya kita harus melihat bahwa ini suatu keluarga itu menjadi merupakan suatu kesatuan. Jangan diprotoli ini anak ini orang tua ini lalu jangan, tetapi bahwa ini merupakan suatu kesatuan sehingga kita bisa memberikan materi-materi itu secara komprehensif sehingga kemudian bisa diterima oleh masyarakat.
1: Ya, itu berkaitan dengan literasi. Tapi bagaimana juga dengan stigma? Banyak loh teman-teman yang ODIF kemudian dijauhi. Tidak tadi seperti dikatakan Bu Eva, untuk mendapatkan akses pun susah. Nah, ini apa sih yang harus dipahamkan kepada masyarakat kita begitu Dr. Rahmat berkaitan dengan mungkin penularan ya? Karena kan selama ini kita mikirnya, wah deket-deket nanti ketularan. Padahal nggak segampang itu juga. Nah, ini apa yang harus dipahami oleh masyarakat Dr. Rahmat?
3: Sementara waktu ini untuk mengurangi stigma, sementara waktu ini teman-teman masih secara penyampaian saja ya, penyampaian konsep-konsep, tetapi bahwa implementasi dari konsep itu tidak dilakukan itu. Bagaimana sekolah itu bisa menerima seorang ODIF gitu di sekolahnya gitu? Ya, tidak ada gitu upaya-upaya ke situ. Nah, ini yang kemudian tetap stigma itu tidak hilang-hilang. Karena secara real implementasinya tidak tampak. Orang tidak bisa, tidak mempunyai contoh. Oh, harusnya seperti ini. Contohnya bahwa untuk yang apa anak berkebutuhan khusus, ada sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus sehingga masyarakat akhirnya bisa menerima anak berkebutuhan khusus ini di dalam satu lingkungan sosialnya. Nah, kita mengharapkan untuk menghilangkan stigma itu juga seperti itu.
1: Ya, baik.
3: Jadi, ya ada contoh-contoh di mana bahwa ada anak ODIK di lingkungan mereka itu tidak masalah gitu. Ya, itu harus harus diimplementasikan juga. Nah, ini monggo mungkin dari Dr. Laksmi yang
1: Ya.
3: kemudian juga
1: Ibu Eva gitu ya.
3: melihat ini di
1: Oke,
3: Sidoarjo,
1: baik.
3: supaya kemudian menjadi betul-betul menjadi persoalan. Oh, ini Sidoarjo ini dalam menghilangkan stigma itu adalah seperti ini. Dan satu
1: Ya.
3: hal lagi juga pemberdayaan pada ODIF.
1: Harus ada ruang gerak ya gitu ya agar ODIF ini bisa
3: Ya,
1: diberdayakan
3: betul.
1: sehingga tidak dijauhi oleh masyarakat begitu ya,
3: Ya,
1: Dr. Ahmad.
3: betul. Ya.
1: Oke. Ya, baik. Ditahan dulu Dr. Laksmi, Bu Eva, Dr. Ahmad, saya ke penelpon, ada pendengar juga yang ingin berinteraksi bersama kita. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Sari Julia, Dr. Rahmat, Bu Rahmat, dan Dr. Eva. Assalamualaikum, selamat pagi. Pertanyaan dari saya adalah, apa tanggapan Kemenses Republik Indonesia atas temuan HIV di Sidoarjo? Yang kedua, lonjakan kasus bukan karena penularan meningkat. Yang berikutnya, adakah bagian penting dalam mencapai target dan wujudkan suatu harapan untuk apa mewujudkan living age ke tahun mendatang? Sekian dan terima kasih pertanyaan dari saya. Terima kasih
1: Baik.
4: Mbak Sari atas waktunya.
1: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wira. Satu lagi ya kita tampung tadi Bu Wira juga menanyakan terkait hal ini apa tanggapan dari Kemenkes begitu ya. Karena tentu Sidoarjo sudah menjadi perbincangan begitu, tidak saja lingkup Jawa Timur tapi sudah nasional begitu ya. Apa langkah-langkahnya sehingga tadi ini juga memotivasi wilayah lain agar menjadi kewaspadaan begitu ya. Generasi muda kita ya lekat sekali dengan itu tadi ya, pengaruh-pengaruh media sosial, lingkungan sosial, dan juga pergaulan-pergaulan buruk. Termasuk juga ada target nggak sih begitu untuk bisa mewujudkan Sidoarjo yang trennya juga menurun berkaitan dengan kasus HIV. Saya ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
5: Pagi, Mbak Lari.
1: Pak Joni, silahkan.
5: Pagi, Dr. Ahmad, Dr. Laksmi, Bu Eva, salam sehat. Ya, terkait HIV ya, generasi muda ya. Indonesia ini kan pemerintah ini kan punya program cek kesehatan gratis ya.
1: Ya.
5: Cuman rupanya kurang dapat banyak yang tidak ini tidak diminatin karena mungkin sulitnya akses, kendala akses digital ya. Ini juga berpengaruh juga. Lantas juga menyasar ke sekolah-sekolah ini, program ini. Nah, harapan kita kan dari program ini sekalian bisa memberikan edukasi-edukasi ya tentang HIV dan sebagainya ke para pelajar-pelajar ini. Jadi mereka akan lebih memahami dan aware, akan memiliki literasi tentang penyakit HIV dan sebagainya. Jadi di samping program kesehatan gratis juga ada edukasi seperti itu. Mungkin mereka akan bisa memahami. Kalau tidak ya agak sulit. Atau lewat RT RW diberikan edukasi pemahaman terkait itu tingkat-tingkat kecamatan. Lama-lama nanti bisa memahami semua, memiliki literasi terkait itu.
1: Ya. Yeah.
5: Saya rasa itu aja.
1: Baik.
5: Maturnuwun, selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Joni. Ini juga menarik ya kalau kita tadi bicara tentang literasi. Nah, agaknya belum semua masyarakat juga memiliki pemahaman yang benar, literasi yang baik berkaitan dengan penyakit HIV AIDS begitu ya. Tadi stigma itu muncul ya karena minimnya literasi. Dr. Laksmi, apa yang bisa disampaikan mengomentari dua pendengar kita? Ada Bu Wira tadi ya yang menanyakan juga berkaitan dengan program Kemenkes dan juga target dari teman-teman Dinkes Sidoarjo, termasuk juga apa yang dikatakan oleh Pak Joni bahwa harusnya CKG itu bisa juga menyasar sebagai salah satu bentuk deteksi dini atau screening, bukan saja persoalan tumbuh kembang anak, tapi persoalan-persoalan serius atau penyakit-penyakit serius seperti yang dikatakan, termasuk literasi kepada generasi muda kita agar mau mengakses program tersebut dan mau melakukan pemeriksaan secara dini. Bagaimana, Dr. Laksmi?
0: Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya untuk Bu Ira dulu yang pertama. Jadi, berkenaan dengan kasus HIV yang ada di Sidoarjo ini, tentunya kami berkoordinasi intens juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, termasuk juga beberapa saat yang lalu kami berdiskusi pula dengan Ibu Dirjen. Jadi Pak Menkes menanyakan melalui Ibu Dirjen bagaimana kasus HIV yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi kemudian sudah kami jelaskan kondisi realnya bahwa yang viral, memang yang viral itu karena angka 522 ini, betul. Jadi Pak Menkes concern atas kondisi tersebut dan sudah kami jelaskan bahwa kronologinya seperti apa tadi yang sudah kita diskusikan dari pendampingan. Kemudian juga beliau menanyakan bagaimana apakah ada dari transmisi vertikal. Ini juga sudah kami jelaskan. Jadi sebetulnya dari kasus yang 522 itu saat ini yang apa istilahnya masih ada dan sudah melakukan terapi ARV untuk khususnya untuk anak-anak itu ada 66 sebetulnya, Mbak Sari. Jadi mereka tentunya juga mendapat pendampingan dari DCC sehingga mendapatkan terapi ARV yang di puskesmas maupun di rumah sakit maupun di klinik-klinik yang jejaring ini juga mereka sebetulnya aksesnya sudah kami permudah.
1: Okay.
0: Kemudian kami juga sudah menyampaikan tadi ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian. Kemudian terkait dengan HIV, ini memang ada tiga indikator yang harus kami capai terkait dengan capaian di HIV ini. Ada angka 95, 95, 95. Artinya apa? Bahwa ada tiga hal terkait dengan ODIF harus mengetahui statusnya. Nah, tentunya ini kan melalui screening kita temukan, kemudian kita lakukan tes. Nah, ketika itu dia memang positif, maka si para ODIF ini harus tahu bagaimana statusnya. Sehingga dengan demikian mereka akan lebih aware bahwa mereka harus melakukan terapi. Termasuk juga untuk yang kedua adalah ODIF yang mengakses ARV. Nah, ODIF yang mengakses ARV, harapan kami sejumlah berapa yang kita temukan, sejumlah itulah yang harus mendapatkan terapi ARV. Namun tentunya mereka ada beberapa kondisi yang membuat tidak semuanya mengakses atau mendapatkan terapi ARV. Jadi disinilah perlunya peran dari DCC itu, peran dari para pendamping, juga kami aktifkan di puskesmas ini untuk selalu mengedukasi bahwa kalau memang sudah hasilnya positif, maka wajib hukumnya mendapatkan terapi. Nah, tetapi di sisi lain kita juga harus aware juga pada kelompok-kelompok kunci di mana mereka meskipun hasilnya masih negatif, tetapi karena ini merupakan populasi yang berisiko, mereka juga harus mengkonsumsi untuk apa pencegahan begitu supaya tidak jatuh pada HIV. Nah, untuk yang kedua yaitu ODIF yang mengakses ARV. Tadi kalau yang pertama kan ODIF harus mengetahui statusnya. Yeah. Ini di capaian kami ini sudah 100% lebih. Okay. Sedangkan untuk yang 95% kedua yaitu ODIF mengakses ARV. Itu tadi yang menjadi tantangan kita. Ini masih kurang lebih 60% yang kami dapatkan. Sehingga memang perlu ekstra dari kami juga tentunya kerjasama dengan lintas sektor untuk itu tadi banyak hal ya. Jadi menyampaikan pada yang bersangkutan harus minum ARV, tujuannya adalah supaya untuk kebaikan dirinya, tidak menularkan. Dan kalau misalnya rutin, ini kalau paling tidak kurang lebih 6 bulan, itu viral load-nya bisa saja nanti negatif. Sehingga kalau kondisi viral load-nya negatif, ini kan tentunya tidak berisiko untuk menularkan. Tetapi syaratnya tetap harus minum obatnya. Kemudian yang ketiga itu tadi yang minum ARV, kemudian viral load-nya terdeteksi, ini juga masih cukup rendah, Mbak Santi. Sehingga ketika mereka minum ARV-nya rutin, itu mereka merasa badannya enak, kemudian tidak melanjutkan. Nah, sehingga ketika dites, hanya beberapa saja yang kita temukan. Memang ini yang menjadi PR kami. Kemudian yang terkait dengan CKG, terima kasih Pak Joni yang memperhatikan program-program dari kementerian ini ya. Memang CKG itu tidak hanya CKG saat ini kan diberlakukan untuk seluruh siklus hidup, termasuk juga anak usia sekolah. Dan sekarang ini memang masanya untuk CKG anak usia sekolah, di mana salah satunya memang kita lakukan screening untuk mereka-mereka. Dan di sisi lain, terima kasih sudah mengingatkan bahwa selain memberikan CKG, juga melakukan edukasi. Ini juga akan kita perhatikan, akan kita kelola dengan baik pemberian edukasi, khususnya yang terkait dengan HIV ini, sehingga literasi terkait HIV ini sudah dimulai dari anak-anak memahami terkait dengan penyakit-penyakit menular seperti ini. Kurang lebih itu yang ya. Selama ini kita lakukan, Mbak Sari, di Sidoarjo. Saya
1: Oke.
0: kembalikan.
1: Baik, saya geser ke Ibu Eva. Tentu ini peran di sisi juga luar biasa begitu ya. Tadi dikatakan bahwa bagaimana menghilangkan stigma, bagaimana mengajak ODIF sendiri mau rutin begitu ya, menggunakan ARV-nya dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi tugas kita bersama. Namun karena di sisi ini lekat sekali melakukan pendampingan, apa yang sejenis sudah dilakukan juga untuk tadi agar target-target dari Kemenkes, utamanya juga teman-teman Dinkes Sidoarjo, itu juga bisa terwujud bahwa kasus HIV bisa ditekan dan mereka pun juga tertib gitu ya untuk bisa melakukan pengobatan dan juga pendampingan. Bagaimana Bu Eva?
2: Yeah, terima kasih Mbak Sari. Saya setuju dengan Bu Dr. Laksmi. Memang seperti yang tadi disampaikan, ditanyakan oleh Bu Ira, penularan meningkat atau kasusnya meningkat itu memang karena keberhasilan screening Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Mbak Sari, bahwa teragendakan untuk mobile VCT per tahun itu 60 titik lokasi untuk dites HIV untuk populasi kunci. Di kami juga membantu angka screening itu dari program NPA, notifikasi pasangan dan anak. Jadi ODIF kami yang punya pasangan sah ataupun mitra sek dan punya anak di bawah 5 tahun, wajib kami usahakan mereka rutin tes HIV-nya supaya paling enggak deteksi dini, tahu statusnya, bisa secepatnya diketahui. Bentuk kepedulian dari kami mempercepat akses pengobatan kalau memang ada yang positif, pencegahan supaya mereka juga tidak tertular, dan bukti kami bertugas untuk memutus rantai penularan HIV. Terus untuk yang Pak Joni tadi, Mbak Sari, edukasi ke pelajar memang kami berharap lebih ditingkatkan lagi, walaupun memang sudah berjalan. Untuk edukasi ke RT, RW, atau desa itu biasanya juga kami lakukan di saat ada kasus diskriminasi di wilayah tersebut. Jadi biasanya kalau ada kasus seperti itu, ODIF kami amankan dulu dan kami kondusifkan di lingkungan supaya paham tentang penularan HIV sehingga mereka mau menerima ODIF di tengah-tengah mereka. Seperti itu, Mbak
1: Ya,
2: Sari.
1: ya, ya, baik. Karena ini juga menjadi fokus dan konten kita semua, begitu ya. Tidak saja dibebankan kepada teman-teman dinas kesehatan dalam hal ini, namun bagaimana masyarakat lingkungan sosial juga turut andil. Saya ke Dr. Rahmat, begitu ya. Waktu saya juga singkat. Nanti kita coba jawab beberapa pertanyaan juga sudah masuk melalui WA. Dr. Rahmat, tentu ini menjadi poin penting ketika masyarakat memiliki kemauan untuk melakukan upaya deteksi dini, termasuk melalui program CKG yang digagas oleh pemerintah. Sejauh ini, teman-teman pelajar pun juga harus memahami konsekuensi berkaitan dengan ya apa yang sudah dilakukannya, termasuk untuk paparan penyakit HIV. Bagaimana? Apa komentarnya, Dr. Rahmat?
3: Ya, memang memang suatu hal yang sangat penting di atau di bidang preventif ya, atau pencegahan, bahwa deteksi dini itu merupakan suatu hal yang mutlak gitu, supaya kita kemudian bisa mengetahui status dari masing-masing orang itu seperti apa, sehingga kemudian bisa dilakukan suatu tindakan untuk penanggulangannya. Nah, dalam hal ini saya melihatnya itu masih belum belum komplit gitu. Ya, sebagai contoh bahwa misalkan pada calon pengantin, pada calon pengantin itu untuk tes HIV itu kadang-kadang masih ditawarkan. Jadi tidak merupakan suatu keharusan.
1: Harusnya keharus wajib ya, gitu ya.
3: Wajib gitu. Jadi seperti pada pencegahan penularan dari ibu ke anak, maka ibu yang hamil wajib untuk dites HIV, supaya nanti kalau ketahuan statusnya bisa diupayakan dicegah supaya tidak menular pada anaknya gitu. Nah, di dalam hal ini juga seperti itu. Calon pengantin itu harus merupakan suatu kewajiban untuk dites. Nah, positif dan negatifnya itu bukan nanti menjadi penyebab untuk supaya pernikahan tidak berlangsung, enggak. Tetapi bahwa itu adalah upaya untuk bisa dilakukan tindakan-tindakan supaya nantinya itu tidak menurun pada keturunannya kalau misalkan salah satu dari calon pengantin itu positif. Nah, seperti itu yang kita perlu tekankan pada masyarakat bahwa ini adalah tujuannya itu adalah baik dan dipahamkan ya bahwa untuk tes itu tidak untuk supaya pernikahan tidak terjadi, enggak, tetapi bahwa ini adalah untuk pencegahan supaya karena sudah terlanjur positif mau apa lagi gitu.
1: Ya, baik.
3: Padahal upaya yang kita lakukan supaya jangan nurun kepada anaknya gitu. Ya, hal seperti itu yang mungkin perlu kita lebih tekankan sehingga nanti deteksi dini itu bisa terjadi. Kita bisa mengetahui status dari masing-masing orang itu sejak dini dan kemudian bisa dilakukan upaya-upaya untuk pencegahan lebih lanjut.
1: Baik.
3: Itu benar.
1: Ya. Mungkin untuk closing statement sekalian begitu ya Dokter Rahmat, karena tentu kita berharap kita bisa lah ya terus mengedukasi generasi muda kita termasuk masyarakat berkaitan dengan penyakit HIV AIDS agar tidak ada stigma, termasuk mereka juga mau memeriksakan diri, bahkan yang sudah terpapar pun mereka juga mau rutin melakukan pengobatan dan sebagainya. Apa yang bisa disampaikan Dokter Rahmat?
3: Ya, kita harus jangan takut untuk untuk melakukan pemeriksaan untuk melihat status dari masing-masing, terutama bagi mereka-mereka yang mempunyai perilaku berisiko, karena itu tujuannya adalah untuk pencegahan lebih lanjut supaya tidak terjadi penyebarannya lebih luas ke masyarakat, sehingga kemudian masyarakat bisa menjadi masyarakat yang sehat, bebas dari HIV. Kemudian 95 95 95 yang disampaikan Dr. Lasmi itu nanti bisa tercapai sehingga dari zero, zero UGC, zero stigma dan lain sebagainya itu nanti juga bisa dicapai di masyarakat Indonesia.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih Mbak Sari.
1: Ya, tentu kita berharap begitu ya bahwa dengan upaya kita bersama begitu, ini bisa menekan kasus HIV yang ada, termasuk juga menyelamatkan generasi muda kita. Bu Eva, apa closing statement-nya sebelum nanti saya ke Dr. Lasmi?
2: Ya, terima kasih Mbak Sari. Memang harapan besar kami dengan adanya hikmahnya angka 522 itu kami kepinginnya untuk semua masyarakat lebih peduli pada kesehatan, ya Mbak, sehingga risiko untuk tertular HIV-nya lebih rendah. Terus yang kedua, sebetulnya komunikasi dengan wartawan di Sidoarjo pernah mengangkat masalah 22 Jatim yang positif, ibu hamil, dan rezekinya kok viralnya memang yang di angka 522. Harapan kami semuanya bisa berperilaku sehat dan usaha Dinkes untuk screening mandiri yang sudah dilakukan oleh Dinkes. Kalau hasil screeningnya mandiri memang berisiko, disarankan memang untuk tes. Cuman harapan kami, sebaiknya memang ada hotline atau call center, Mbak, yang tanpa melihat orangnya, tapi adik-adik remaja bisa enjoy untuk sharing karena memang perilaku seks mereka luar biasa. Justru bahkan ibu-ibu rumah tangga kalah kalau untuk uji coba yang mereka lakukan. Yang terakhir, semoga dengan viralnya kasus ini, khususnya di Sidoarjo dan umumnya di Indonesia, semua pihak punya hati untuk bisa menerima ODIF karena memang mereka nyata ada di sekitar kita. Yang terpenting adalah mereka tidak ada balas dendam untuk menularkan ke orang lain dan justru melindungi orang lain tertular dari virusnya. Matur suwun, Mbak Sari.
1: Baik, terima kasih juga untuk Bu Eva. Nah, ini tadi diminta juga harus ada hotline yang bisa mewadahi teman-teman pemuda kita gitu untuk bisa menyampaikan. Sebelum closing statement gitu Dr. Rasmi, ini ada pendengar juga Mas Ramadan ini juga menanyakan gimana cara mengintegrasikan edukasi HIV AIDS di lingkungan sekolah, kampus dan juga kalangan generasi muda secara umum. Artinya ada layanan kesehatan khusus pemeriksaan HIV AIDS konseling seperti yang dikatakan Bu Eva tadi, yang bersifat rahasia, misalnya di puskesmas, di faskes, dan lain-lainnya, agar kalangan remaja itu berani memeriksakan diri, jadi menjauhkan remaja dari kesan stigma HIV atau ODIF begitu ya. Dan satu hal penting menurut Mas Rama, dan kalau boleh penyuluhan kesehatan atau konseling HIV AIDS ini di kalangan remaja, anak sekolah, dan mahasiswa dilakukan oleh dokter-dokter muda yang sebaya, tapi juga didampingi oleh dokter senior, jadi lebih mengena begitu. Apa komentarnya ini dulu, baru disusul nanti closing statementnya, gimana? Singkat mungkin dokter, silakan.
0: Ya, ya. Baik, terima kasih masukannya, Mas. Siapa tadi itu?
1: Mas Ramadan.
0: Mas Ramadan, iya. Kami perhatikan. Jadi untuk informasi bahwa di puskesmas kami seluruhnya sudah memberikan layanan baik pemberian terapi ARV-nya, memang yang khusus untuk yang sudah positif, tetapi juga kita pasti tentunya memberikan edukasi kepada adik-adik yang supaya pemahaman tentang HIV ini juga lebih mengena begitu, sehingga tentunya nanti kami akan agendakan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan di Sidoarjo untuk bisa kita agendakan secara rutin dalam kondisi yang tentunya tidak formal begitu, lebih mengena dan bergaya anak Gen Z barangkali begitu ya, sehingga semuanya menjadi lebih bisa menerima kondisi itu, karena tidak ada satupun dari kita yang ingin sakit, sehingga tentunya kita harus mengupayakan kondisi yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kira itu.
1: Ya.
0: Dan satu lagi, ketika kita berkaitan dengan HIV, maka kita ingat stop. Stop, S-nya suluh, jadi artinya kita memberikan penyuluhan yang benar terkait dengan HIV, terkait dengan ODIF ini, orang dengan HIV. Jadi sekarang istilahnya ODIF, orang dengan HIV, mau AIDS, namanya juga tetap ODIF. Kemudian T-nya adalah temukan. Nah, artinya kami harus melakukan screening yang masif untuk menemukan kelompok-kelompok berisiko. Kemudian kita lakukan screening-screening, dan ketika ditemukan kemudian hasilnya positif, maka harusnya di terapi. Kemudian O-nya diobati, ya, diobati. Obatnya sudah tidak kurang-kurang, sudah disiapkan oleh pemerintah. Sehingga siapapun yang sudah ditemukan positif, maka harus berobat. P-nya apa? P, pertahankan. Sehingga yang sudah mendapatkan terapi tadi harus bertahan untuk minum obatnya supaya tidak menularkan pada yang lain. Jadi stop hanya pada dirinya dan tidak menularkan pada yang lain. Saya kira itu ya. Mbak Sari, terima kasih.
1: Terima kasih kepada ketiga narasumber saya, Dr. Rahmat, Dr. Lasmi, dan juga Ibu Eva. Mudah-mudahan ini juga menjadi warning, alarm, pengingat bagi kita begitu ya, bahwa ya bahaya, ancaman begitu ya, berkaitan dengan HIV itu ada di sekitar kita. Namun bagaimana kita terus mengedukasi orang-orang sekitar kita, lingkungan yang ada di sekitar kita, termasuk menghilangkan stigma, agar ini menjadi upaya kita bersama untuk memberantas hal tersebut, sehingga bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih Dr. Lasmi, Bu Eva, dan juga Dr. Rahmat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan kesempatan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya, Korwil Jawa Timur, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia yang akan temani Anda hingga 1 jam ke depan untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di lapangan berdasarkan peta peliputannya. Dan tentunya sembari temani Anda melanjutkan tugas keseharian, kami hadirkan komposisi-komposisi cantik untuk menambah semangat Anda beraktivitas.

0: Informasi pertama sebagai pembuka jumpa kita di edisi kali ini, kita akan dengarkan dari reporter Familia, 5 karya tulis siswa dan guru Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep berhasil tembus panggung literasi nasional. Familia, silakan.
1: Ya, baik pendengar, 5 karya tulis berbasis kearifan lokal yang disusun oleh 4

narasi yang tajam dan karya nilai historis. Mendengar, mereka mengangkat ragam tradisi, seni, serta artefak budaya lokal Sumenep ke dalam bentuk literasi populer. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa narasi kedaerahan memiliki daya pikat dan kualitas yang diakui di tingkat nasional. Kepala Man Sumenep, Zaini Muksin, mengapresiasi tinggi capaian anak didiknya yang dinilai berhasil mendokumentasikan warisan leluhur melalui karya tulis berkualitas. Dan Zaini juga menambahkan bahwa kolaborasi antara semangat generasi muda, fasilitasi daerah, dan pendampingan yang tepat menjadi kunci utama keberhasilan karya lokal bergaung di tingkat nasional. Capaian ini menurut Zaini juga menjadi bukti nyata bahwa narasi kearifan lokal Kabupaten Sumenep mampu menembus batas, dan pihaknya berharap karya buku ini menjadi inspirasi lahirnya karya-karya hebat berikutnya dari bumi Sumenep untuk Indonesia. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Ninda Olivia. Lagi ratusan pil double L masuk lapas Blitar lewat lemparan Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar, upaya penyelundupan obat keras berbahaya ke lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Blitar kembali terjadi. Petugas menemukan bungkusan berisi 920 butir pil double L yang diduga lempar oleh orang tidak dikenal dari luar tembok lapas. Bungkusan mencurigakan ini ditemukan petugas jaga saat melakukan patroli rutin pada Jumat kemarin. Temuan itu berada di belakang blok C1 kamar 10 dan langsung dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas untuk dilakukan pemeriksaan. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswani, mengatakan setelah bungkusan dibuka, petugas mendapati isinya berupa 920 butir pil double L yang diduga hendak diselundupkan ke dalam lapas. Temuan ini kemudian dikoordinasikan dengan Satres Narkoba Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Aparat akan menelusuri asal-usul barang sekaligus mengungkap pelaku yang diduga melempar bungkusan tersebut ke dalam area lapas. Iswani menegaskan pengawasan di lingkungan lapas terus diperketat sebagai langkah antisipasi masuknya narkotika ataupun obat keras berbahaya melalui berbagai modus penyelundupan. Peristiwa ini menjadi kali kelima upaya penyelundupan obat keras dan narkotika ke lapas kelas 2B Blitar di sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada 18 Juni, seorang perempuan berinisial DR diamankan setelah diduga berusaha menyelundupkan 624 butir pil double L yang disembunyikan di dalam alat kontrasepsi dan dimasukkan ke dalam organ vitalnya untuk diserahkan kepada salah seorang narapidana. Selain itu, pada 28 April, petugas juga menemukan bungkusan berisi ratusan pil metadon. Ini yang diduga dilempar dari luar tembok lapas. Sementara pada Maret 2026, menjelang Hari Raya Idul Fitri, petugas menggagalkan dua percobaan penyelundupan narkoba dalam dua hari berturut-turut, baik melalui layanan kunjungan ataupun dengan cara melempar paket ke area lapas. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
2: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
2: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
2: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
2: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
2: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ermina Jin mengabarkan program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga 30 Juni 2026 telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Ermina, silakan.
4: Ya, pendengar, implementasi program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga saat ini masih berada pada tahap penyesuaian operasional. Meski demikian, program prioritas pemerintah tersebut telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat di berbagai daerah di Jawa Timur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur, Wahidin, mengatakan, pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur didukung oleh 4.420 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.125 SPPG telah beroperasi, sedangkan 295 lainnya masih dalam tahap persiapan. Ia mengatakan bahwa penerima manfaat di Jawa Timur ini terdiri atas 7,17 juta peserta didik dan 1,86 juta non-peserta didik. Program MBG ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Wahidin juga mengatakan bahwa sampai dengan Juni 2026 tidak terjadi perubahan indikator pelaksanaan MPK di Jawa Timur. Kondisi ini dipengaruhi adanya moratorium pembangunan SPPG baru, penghentian sementara layanan selama masa libur sekolah, serta penguatan tata kelola program.
5: Namun karena tetap masih difokus karena pemerintah sendiri juga menilai bahwa yang sudah ada memang perlu dilakukan penyesuaian ataupun ada kesesuaian atau sesuai dengan sasaran. Tapi intinya kita pemerintah memberikan MPK untuk dijalankan dan
4: Ya, Wahidin juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas pelaksanaan program melalui audit, standarisasi, dan pembenahan operasional agar implementasi MBG berjalan lebih efektif dan juga tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa MBG ini diperkirakan kembali dilakukan pada tahun ajaran baru seiring berakhirnya masa penyesuaian operasional. Dan pemerintah juga optimis bahwa cakupan layanan ini akan terus meningkat, sehingga diharapkan semakin banyak pula masyarakat yang bisa memperoleh manfaat dari program tersebut. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

0: dari Dikta featuring Kamasean, tapi tahukah kamu juga kami putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan kali ini sembari untuk terus mendengarkan kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan terus mengupdate informasi selanjutnya datang dari reporter Agustin Irdiani, evaluasi permainan usai lawan Persib Bandung, Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers di lanjutan babak penyisihan grup A Piala Presiden 2026. Informasinya. Baik. Kita akan coba dengarkan informasinya. Kalau itu tadi informasi yang akan disampaikan William, kali ini yang sudah siap di ujung telepon Agustin Irdiani, Wali Kota Surabaya, pastikan PAK 2026 disusun berdasarkan skala prioritas. Agustin, silahkan.
1: Ya, ya baik pendengar, pemerintah kota Pemkot Surabaya mulai menyiapkan tahapan pembahasan perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026 setelah rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 resmi disetujui bersama DPRD Kota Surabaya begitu dalam rapat paripurna yang berlangsung kemarin, dan persetujuan tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya beserta Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri, di mana selanjutnya dokumen akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan Wali Kota Heri Cahyadi sendiri dalam keterangannya juga menyatakan jika hasil persetujuan DPRD ini akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 3 hari setelah rapat paripurna. Dan setelah evaluasi selesai, Pemkot Surabaya bersama DPRD dapat melanjutkan pembahasan perubahan anggaran. Dan dalam pembahasan PAK mendatang, Eri menegaskan pemerintah akan mengedepankan skala prioritas pembangunan, dan menurutnya setiap program harus sesuai dengan kemampuan fiskal daerah agar pelaksanaan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan sementara itu juga dari sisi Ketua DPRD Kota Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya juga menyatakan hasil dari rapat paripurna tersebut juga akan segera ditindaklanjuti untuk menjadi acuan di PAK pada tahun 2026 ini.
2: Evaluasi-evaluasi yang baik dari BPK, dan kita sudah masuk dalam kategori wajar tanpa pengecualian, ya toh BTP terus, sehingga dalam mekanisme paripurna ini semua yang kurang begitu dimaksimalkan dari rapat-rapat komisi terus setiap orang memberikan masukan untuk agar supaya ada pembenahan dan nantinya menjadi acuan di tahun 2026.
1: Ya, dan pernyataan dari Wali Kota sendiri juga menetapkan jika skala prioritas juga akan dibahas kemudian dengan pemerintah kota maupun juga badan anggaran atau banggar DPRD Kota Surabaya. Dengan cara tersebut, nantinya setiap program pembangunan ini diharapkan memiliki arah yang jelas serta dapat diselesaikan secara bertahap sesuai juga dengan kemampuan anggaran di daerah. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih Agustin untuk informasinya berkaitan dengan Wali Kota Surabaya. Pastikan PAK 2026 disusun berdasarkan skala prioritas. Kita bergeser ke William Nathan. Evaluasi permainan usai lawan Persib Bandung, Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers di lanjutan babak penyisihan grup A Piala Presiden 2026. William, silahkan.
3: Pelatih kepala Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa skuad Singoedan telah melakukan evaluasi mendalam dan siap tampil dengan karakter berbeda saat bersua wakil Singapura Tampines Rovers. Pertandingan kedua penyisihan grup A Piala Presiden 2020 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung pada Selasa 28 Juli 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore ini. Marco Santos mengungkapkan timnya telah memanfaatkan waktu jeda untuk memperbaiki kinerja tim usai hasil pertandingan pertama. Pemahaman antar pemain, khususnya integrasi rekrutan anyar, diklaim semakin membaik. Dia menegaskan Arema FC sudah berkembang usai kalah 0-1 dari Persib Bandung. Marco Santos menyebut dia kini lebih memahami karakter para pemain baru yang bergabung. Dia yakin Arema akan menunjukkan pendekatan permainan yang berbeda dibandingkan laga pertama. Dan juru taktik asal Brasil tersebut menambahkan bahwa target utama anak asuhnya pada laga sore nanti tidak hanya sekadar peningkatan kualitas permainan, tetapi juga mengamankan kemenangan perdana di ajang pramusim Piala Presiden 2026. Dia ingin menyajikan permainan yang bagus dan berkembang daripada laga sebelumnya, dan tujuannya jelas agar timnya bisa membawa pulang 3 poin pertama. Kemenangan atas Tampines Rovers juga akan menjadi harga mati bagi Arema FC demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya pada turnamen Piala Presiden 2026. Dan seperti diketahui pada laga sebelumnya, Arema FC kalah 0-1 dari tuan rumah Persib Bandung dan belum punya poin di klasemen grup A. William Nathan melaporkan.

0: untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama teman-teman Korwil 10 Jawa Timur. Siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kali ini kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan reporter Ayu Citra mengabarkan sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk menghadapi dampak musim kemarau. Ayu Citra, silakan.
1: Iya, benar. Saat ini sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri telah menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak pada musim kemarau yang memang diprediksi pada Juli ini hingga Agustus mendatang. Dan hal itu penengah disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalep Untung Sehat Wijaksono hari ini. Ia mengatakan penengah bahwa memang ada jumlah hal yang pada diwaspadai pada masa musim kemarau saat ini karena memang saat ini banyak sekali musibah kebakaran yang dipicu oleh kelalaian manusia. Sebelum itu, maka diharapkan pula warga setempat ini tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, baik itu di rumah, di kawasan hutan, serta pentingnya memastikan kondisi selang gas LPG dan juga regulatornya ini dalam keadaan yang sangat aman. Berikut pernyataan dari Kalep.
2: Menghadapi musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini yang diperkirakan sampai bulan September-Oktober, di mana di dalam bulan Juli-Agustus diperkirakan memasuki puncak dari musim kemarau, perlu kami himbau beberapa hal mengingat akhir-akhir ini kejadian kebakaran yang disebabkan oleh
1: ya, benar. Sementara itu terpisah pada agenda apel kesiapsiagaan karhutla di Desa Manyar Kabupaten Kediri tanpa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Stefanus Joko Sutrisno mengatakan pula bahwa memang sekarang ini pendengar pihaknya terus melakukan edukasi pada warga guna meningkatkan kewaspadaan mereka dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Dan lebih lanjut pendengar, ada pula pemetaan dari BPBD terdapat 5 kecamatan yang kini masuk zona rawan kemarau antara lain di Kecamatan Mojo, Grogol, Ngancar, Pelosok Klaten, dan juga Kecamatan Semen. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih, Ayu Citra. Selamat kembali bertugas. Dan pendengar, nanti kita masih akan dengarkan kabar-kabar lain tentunya dari rekan-rekan reporter hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Hadirkan untuk Anda di pagi hari ini datang dari reporter Hanum Oktavia. Pemkot Malang didorong bangun percontohan TPS berbasis pengolahan sampah. Hanum, silakan.
1: Ya, sebenarnya pengelolaan sampah di Kota Malang dinilai perlu beralih dari sistem pembuangan menuju sistem pengolahan. Akademisi Universitas Brawijaya UB, Prof. Muhammad Bisri, mendorong pemerintah Kota Malang membangun satu lokasi percontohan tempat pengolahan sampah sementara atau TPS sebagai model pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Guru Besar Teknik Pengairan Universitas Brawijaya itu menilai konsep tempat penampungan sementara yang selama ini hanya berfungsi sebagai lokasi transit sampah sudah tidak lagi relevan. Menurutnya TPS seharusnya bertransformasi menjadi tempat pengolahan sampah sehingga volume yang dikirim ke tempat pengolahan akhir atau TPA dapat ditekan secara signifikan. Setiap TPS perlu dilengkapi sistem manajemen profesional yang menangani pemilahan, penjajahan, hingga pengolahan sampah. Residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dapat dimusnahkan menggunakan teknologi pembakaran beremisi rendah sehingga hanya menyisakan sebagian kecil sampah untuk dibawa ke TPA. Target jangka panjang adalah mengurangi sampah yang masuk ke TPA hingga di bawah 20%, bahkan mendekati 0%. Prof. Bisri menilai konsep tersebut juga lebih efisien dari sisi anggaran. Biaya operasional armada pengangkut sampah dapat dialihkan untuk membangun fasilitas pengolahan sekaligus membiayai tenaga kerja yang mengelola TPS. Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan sistem digital dalam operasional TPS, mulai dari penimbangan hingga pencatatan pengolahan sampah. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Kami masih punya dua informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di program Jatim hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Kali ini Angela Reska mengabarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun, khususnya untuk para siswa SMK. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun 2026. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, pada tahun 2025 kemarin, CKG anak sekolah hanya meraih 88% dari total keseluruhan sasaran target anak sekolah di Kabupaten Pacitan. Anita Fika, programmer anak usia sekolah dan remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, mengakui adanya keterlambatan tahun lalu dari pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan CKG terhadap para siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anita menerangkan perolehan angka tersebut dikarenakan banyak siswa SMK yang telah melakukan praktik kerja lapangan atau PKL sebelum CKG dilaksanakan. Oleh sebab itu, sebagai bahan evaluasi di tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan CKG anak sekolah, utamanya para siswa SMK sejak awal tahun. Namun hingga pertengahan tahun ini, perolehan target sasaran CKG anak sekolah baru tercapai 10%. Fika mengungkapkan pencapaian ini dikarenakan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan masih menunggu bahan medis habis pakai atau BMHP yang tersedia di puskesmas untuk pemeriksaan khusus bagi para siswa kelas 1 SMP dan SMA. Rencananya jika BMHP sudah tersedia, maka CKG anak sekolah akan kembali digencarkan di bulan Agustus mendatang. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
2: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya?
3: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
2: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
3: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya, tumbuh harapan bagi masa depan Indonesia.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi terakhir pagi ini yang kami hadirkan untuk Anda datang dari Rizky Darmawan. Uji coba Laikisip di Desa Sidomulyo permudah digitalisasi arsip keluarga. Rizky, silahkan.
5: Ya, baik saudara pendengar. Sejumlah warga datang membawa berbagai dokumen penting keluarga, mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, hingga ijazah untuk mengikuti uji coba layanan digitalisasi arsip keluarga yang diberi nama Laikisip. Layanan yang digagas pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu ini bertujuan untuk membantu masyarakat menyimpan dokumen penting dalam bentuk digital. Dengan adanya layanan ini, arsip keluarga tetap aman apabila sewaktu-waktu dokumen fisik hilang, rusak, atau bahkan terdampak bencana seperti kebakaran. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan, uji coba ini menjadi langkah awal sebelum layanan diterapkan secara lebih luas. Selain untuk mengenalkan layanan kepada masyarakat, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengukur respon warga sekaligus menguji kesiapan peralatan yang digunakan. Abdul Rais juga menjelaskan melalui layanan ini, masyarakat dapat memiliki salinan digital berbagai dokumen penting. Keberadaan arsip digital akan menjadi perlindungan tambahan apabila dokumen asli mengalami kerusakan dan juga kehilangan. Usai tahap uji coba ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan berkolaborasi dengan pemerintah Desa Sidomulyo untuk melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, ketua RT hingga ketua RW. Nantinya masyarakat juga dapat mendaftar secara online untuk memanfaatkan layanan digitalisasi arsip keluarga ini. Tak hanya itu, petugas juga akan menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi lingkungan RT maupun RW sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Sementara itu, salah seorang warga Desa Sidomulyo yang mengikuti uji coba, yakni Lailatul Khorida, mengaku baru mengetahui adanya layanan digitalisasi arsip keluarga seperti ini. Ia menyambut baik inovasi tersebut karena dinilai mampu memberikan rasa aman dalam menyimpan dokumen penting milik keluarga. Melalui uji coba Laikisip ini, pemerintah Kota Batu berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga arsip keluarga, sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk melindungi dokumen penting agar tetap aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Informasi tersebut pendengar menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Kita akan jumpa lagi di edisi hari Kamis tentunya untuk mengupdate juga kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dengar, selamat siang, apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang di edisi 28 Juli 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Pendengar, kabar-kabar akan kami hadirkan juga melalui rekan-rekan reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Kabarnya nanti ada rekan Faiz Putra yang akan berbagi kabar di hari ini ke ruang dengar Anda. Pendengar, pastikan Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: tampil dominan sejak awal babak pertama dan skuad asuhan pelatih John Hartman tidak butuh waktu lama untuk menancapkan keunggulan lewat gol pembuka dari Mitchell Liebacker pada menit ke-6. Liebacker sendiri yang menjalani debut bersama skuad Garuda kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-12. Dominasi tuan rumah semakin kuat saat Sandy Walsh mencetak gol pada menit ke-23 membawa Indonesia unggul 3-0 hingga babak pertama berakhir. Pendengar, memasuki babak kedua, Kamboja sempat memberikan kejutan lewat gol balasan yang dicetak oleh Sok Meng pada menit ke-47 yang kemudian menerima umpan dari sepak pojok langsung melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung oleh kiper Nedeo Argawinata. Dan meskipun mendapat perlawanan lebih keras, Rizky Ridho dan kawan-kawan tetap tampil tenang untuk kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Dan pada menit ke-53, Mitchell Becker berhasil melengkapi hat-trick dalam debutnya bersama Timnas Indonesia. Penyerang dengan tinggi 196 cm tersebut menuntaskan umpan atas Tom Hai lewat sundulan yang membuat kiper Kamboja tidak berkutik. Dan tidak lama usai mencetak gol ketiganya, pelatih John Hartman menarik keluar Becker dan menggantikannya dengan striker muda Jens Stuyven. Selain Becker, Sadil Ramdhani juga masuk menggantikan Beckham Putra, sementara Brian Vatari menggantikan posisi Zain Patinama. Dan setelah unggul 4-1, Indonesia sempat memperlambat tempo permainan, namun tetap konsisten menggempur pertahanan Kamboja yang mengandalkan skema serangan balik.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Motivasi hari ini. Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta calon pengisi jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Perumda Kebun Binatang Surabaya KBS komitmen untuk tidak korupsi. Rekrutmen dirut KBS itu berlaku secara nasional, tidak hanya Surabaya dan Jawa Timur. Pihaknya berharap bukan hanya di lingkup Surabaya dan Jawa Timur, tapi di seluruh nasional bisa mengetahui jika ada lowongan dan mencari tahu terkait dengan BUMD. Syarat dasar pengisinya harus punya kemampuan di bidang perawatan satwa. Di sisi lain, yang paling ditekankan harus bertanggung jawab terhadap anggaran dan bersedia komitmen tidak mengulang korupsi seperti Khoirul Anwar, mantan dirut periode 2016-2024. Eri Cahyadi juga mengatakan bahwa sembari Pemkot terus melanjutkan audit tahunan dari lembaga independen untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan dan terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan oleh CA karena Eri yang melapor usai menemukan selisih anggaran miliaran rupiah. Tapi pihaknya meminta masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap KBS sebagai lembaga konservasi satwa, apalagi percaya pada foto-foto satwa kurus dan mati yang tersebar di sosial media pasca kasus korupsi. Diberitahukan sebelumnya bahwa Kejaksaan Tinggi Kejati Jatim menetapkan CA sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan tahun 2016-2024.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus. Nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh. Iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Din, kok kamu bagi tugasnya nggak rata sih? Yang berat malah dikerjakan sama Rudy terus.
1: Iya ya, aku nggak kepikiran.
0: Kalau kerja bareng, semua itu punya hak dan tanggung jawab yang sama loh.
1: Kadang, aku lebih sering meminta tolong ke orang yang memang rajin.
0: Itu boleh, tapi jangan sampai jadi pilih kasih. Yang rajin, ya jangan terus dibebani. Karena yang lain itu juga perlu loh belajar bertanggung jawab.
1: Benar juga ya, berlaku adil itu ternyata bukan berarti semua harus sama persis.
0: Iya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat.
1: Aku paham sekarang, mulai besok pembagian tugasnya kita atur sama-sama.
0: Nah, setuju tuh. Karena saat kita berlaku adil, orang lain juga akan merasa dihargai.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini bersama dengan reporter Faiz Putra, jadi kepala Puskesmas Jagir begitu ya. Dr. Desi Jumiati Setia menyebut peluang anak mengidap penyakit HIV itu rata-rata disebabkan oleh lingkungan sekitar yang kurang kondusif bagi anak. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Faiz Putra berikut ini yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Baik pendengar, Kepala Puskesmas Jagir Dr. Jesse Jumiati Setia menyebut peluang anak mengidap penyakit HIV rata-rata disebabkan oleh lingkungan sekitar yang kurang kondusif bagi anak. Hal tersebut diungkapkan Dr. Desi dalam menyikapi viralnya lonjakan kasus HIV di Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Desi mengatakan penyebab utama terjangkitnya masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, pada penyakit HIV kali ini yakni disebabkan oleh lingkungan yang kurang kondusif seperti masih maraknya kenakalan remaja, pergaulan bebas, kebiasaan kurang baik seperti dunia malam, dan lain sebagainya. Menurutnya, peran krusial untuk menekan angka kasus HIV berada di tangan orang tua, tokoh masyarakat, petugas kesehatan setempat, dan juga guru di lingkungan sekolah agar anak-anak mendapat tempat dan lingkungan yang nyaman serta kondusif sehingga peluang anak terkena HIV dapat segera dicegah.
2: Karena itulah kita sebagai petugas kesehatan, keluarga, masyarakat, orang tua, guru, kita harus memberikan kenyamanan pada anak, perlindungan kepada anak. Kita harus memberikan, meningkatkan pengetahuan pada mereka juga supaya mereka tahu, mereka tidak ikut ke kenakalan remaja. Nah itulah karena awalnya dari situ, biasanya karena lingkungannya tidak kondusif, ya temannya tidak kondusif, terus orang tua, guru, kemudian kita semua masyarakat kita tidak aware sama mereka, akhirnya mereka terjerumus di sana. Mudah-mudahan dengan kegiatan UKS yang kita lakukan ini, mereka akhirnya lebih tahu dan lebih mengerti apa yang harus kami cegah, apa yang harus kami lakukan supaya kami tidak terkena penyakit apapun.
1: Selain itu, pihak Puskesmas Jagir juga secara aktif melakukan edukasi dan langkah preventif melalui program Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS, yang di mana pihaknya melakukan edukasi langsung ke setiap sekolah di kawasan Kecamatan Wonokromo, dan tidak hanya pencegahan secara penyakit HIV saja, namun juga tentang penyakit lainnya. Selain itu, upaya Puskesmas untuk mencegah HIV di sekolah juga dilakukan melalui tes screening VCT yang telah dilakukan pada pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS beberapa waktu lalu, dengan tujuan untuk membekali remaja dengan pemahaman pencegahan dan penghapusan stigma terhadap orang dengan HIV atau AIDS atau ODA. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari Puskesmas Jagir. Faiz Putra kembali ke studio.
0: Dengan informasi dari reporter Faiz Putra terkait Kepala Puskesmas Jagir, Dr. Desi Jumiati Setia menyebut peluang anak mengidap penyakit HIV rata-rata disebabkan oleh lingkungan sekitar yang kurang kondusif bagi anak. Dan kita akan bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Anne Kusuma. Palang Merah Indonesia Kabupaten Kediri resmi membuka Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara PMR tingkat Madyawira tahun 2026. Kabar selengkapnya, Anne, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik pendengar, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Kediri resmi menggelar pembukaan Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara Palang Merah Remaja atau PMR di tingkat Madyawira di tahun 2026 ini yang bertempat di lapangan Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pare pada Selasa pagi hari ini. Dan pembukaan yang dilaksanakan dengan gelaran upacara tadi juga sudah dilaksanakan, dibuka langsung oleh Bupati Kediri yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Muhammad Solikin. Dan Jumbara yang digelar setiap 2 tahun sekali ini diikuti sekitar 2.000 pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kediri sebagai ajang pembinaan, kemudian juga penguatan karakter sekaligus peningkatan kapasitas dari anggota Palang Merah Remaja. Dan dari keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Muhammad Solikin, mengatakan bahwa pelaksanaan Jumbara PMR Madyawira di tahun ini menjadi momentum penting juga dalam membentuk generasi muda yang memiliki jiwa kemanusiaan kemudian juga kepedulian sosial, serta semangat kerelawanan. Menurutnya kegiatan yang berlangsung hingga 30 Juli mendatang ini diharapkan juga dapat berjalan lancar dan memberikan pengalaman yang sangat berharga tentunya bagi seluruh peserta yang mengikuti. Dan ia juga tak lupa untuk memberikan apresiasi kepada seluruh sekolah, pembina, kemudian juga guru pendamping yang sudah memberikan dukungan kepada para siswanya untuk tetap aktif dalam organisasi PMR sebagai wadah pengembangan minat, bakat, dan juga kemampuan di bidang kepalang merahan. Dan organisasi PMR menurutnya juga tidak hanya mengajarkan keterampilan dasar pertolongan pertama, tapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, empati, serta kepedulian terhadap sesama. Bekal ini juga dinilai sangat penting sekali bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan, termasuk ketika harus terlibat dalam penanganan bencana maupun juga membantu untuk memenuhi kebutuhan donor darah di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah juga berharap semangat kemanusiaan yang ditanamkan melalui kegiatan Jumbara ini dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari karakter para peserta. Berikut terdengar wawancara RRI bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Muhammad Solikin.
4: Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan Jumbara atau kebudayaan yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Ya. Kurang lebih diikuti 2.000 anak-anak, baik dari siswa SMP maupun tingkat masih ya. Dan ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 30, mudah-mudahan bisa lancar dan sukses. Ya, tentu kami berapresiasi pada sekolah yang pertama, para pembina, para guru, ini bisa mewadahi anak-anak kita untuk menyalurkan bakatnya dan kemampuannya di organisasi kegiatan. Tentu karena organisasi peduli kepada sesama dan kemanusiaan, ini adalah pesan yang amat baik.
3: Ya, Pergar diinformasikan juga bahwa selama pelaksanaan Jumbara, para peserta akan mengikuti berbagai perlombaan dan juga kegiatan edukatif. Di antaranya ada lomba pertolongan pertama, kemudian juga pengelolaan dapur umum, traveling ke Palang Merahan, ada juga kenakalan remaja yang dibungkus dengan workshop, dan juga lomba stand-up komedi, hingga berbagai kompetisi lainnya yang dirancang untuk mengasah keterampilan, kreativitas, kemudian juga kerjasama tim, dan juga kemampuan komunikasi ataupun public speaking dari para anggota PMR. Tujuan utama untuk penyelenggaraan Jumbara ini juga bukan semata-mata untuk mencari pemenang dalam setiap perlombaannya, melainkan untuk membangun karakter generasi muda yang memiliki jiwa sosial dan juga semangat kemanusiaan. Di tengah perkembangan zaman yang memang cenderung membentuk karakter individualitas, kegiatan seperti Jumbara ini diharapkan juga mampu untuk menjadi ruang pembelajaran bagi para pelajar untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya, memiliki empati kepada sesama, juga siap menjadi relawan kemanusiaan ketika mereka dibutuhkan. Demikian dari Kediri, Anda semua melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda. Pendengar, perubahan pasar kerja menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh tenaga kerja di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Persoalannya tidak hanya terkait ketersediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga perubahan kebutuhan keterampilan dan tuntutan produktivitas. Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SDM, Budi Raharjo menjelaskan bahwa pasar kerja saat ini sedang mengalami transformasi. Kondisi tersebut mendorong dunia usaha dan tenaga kerja untuk terus beradaptasi agar tetap produktif, kompetitif, dan mampu bertahan di tengah perubahan yang terjadi. Menurutnya, perubahan pasar kerja juga berdampak pada perubahan kualifikasi yang dibutuhkan. Karena itu, peningkatan maupun penyesuaian keterampilan menjadi hal penting agar tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Kita akan simak bagaimana penuturan dari Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SDM Budi Raharjo kala berbincang dengan rekan saya Sari Julia berikut ini.
1: Pak Budi, bahwa tantangannya ini tidak saja Indonesia, seluruh dunia menghadapi gejolak geopolitik yang kemudian berdampak juga pada sisi sektor ekonomi. Kalau kita bicara tentang pasar kerja Indonesia, nah ini Pak Budi juga sempat mengatakan bahwa tidak stagnan ya Pak, tapi sedang berubah begitu ya. Persoalannya bukan hanya soal kurangnya lapangan kerja, tapi itu tadi bagaimana perubahan karakter pekerjanya, perubahan kebutuhan skillnya begitu ya, dan juga tuntutan produktivitas, bagaimana Pak Budi?
2: Betul, jadi Mbak Sari, dari data BPS itu memang kita tidak bisa begitu saja ya melihat angka, kemudian ya, melihat ya dari sebab masalahnya seperti apa. Tapi memang problematikanya pasar kerja kita dengan kondisi global yang seperti itu mau tidak mau beradaptasi. Beradaptasi untuk bagaimana mereka tetap sustainable, ya, bagaimana mereka tetap produktif, bagaimana mereka bisa tahan dalam persaingan. Otomatis karena perubahan tersebut pasar kerja juga berubah. Yeah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, karena pasar kerja berubah, otomatis juga kualifikasinya juga berubah, Mas Ari. Karena berubah, otomatis yang dibutuhkan adalah salah satunya adaptasi untuk menyesuaikan, entah itu mau meningkatkan keterampilan atau mau mengganti keterampilan yang lain yang memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan masalah karena kualitas pendidikannya, tapi memang pasar kerjanya sedang berubah. Saya kira gitu, Mbak.
1: Baik.
3: Tahukah Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa. Orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Surabaya. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kita Indonesia.
3: Esensi buku Finding Muhammad in Your Heart, karya Muhammad Mukit dan kawan-kawan, tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Finding Muhammad in Your Heart menghadirkan cara yang berbeda dalam mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan lewat kronologi sejarah atau kajian formal, melainkan melalui fiksi yang menyentuh sisi batin pembaca. Berlatar sebuah pesantren, buku ini mengisahkan tokoh-tokoh muda dengan keresahan, luka, dan pencarian makna hidup yang sangat relevan dengan realitas masa kini. Keteladanan Nabi tidak disampaikan secara menggurui, tetapi hadir halus melalui pilihan sikap para tokoh saat menghadapi konflik, keresahan, dan proses memaafkan diri. Nilai kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, dan kejujuran mengalir alami dalam adegan-adegan sederhana. Dengan bahasa yang ringan dan hangat, buku ini menciptakan kedekatan emosional yang kuat. Pembaca tidak merasa sedang belajar agama, melainkan diajak merasakan perjalanan iman yang manusiawi. Finding Muhammad in Your Heart menjadi ruang aman bagi siapapun yang ingin mengenal Rasulullah lewat empati, perasaan, dan pengalaman batin. Demikian esensi buku Finding Muhammad in Your Heart, karya Muhammad Mukit dan kawan-kawan. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kita Indonesia.

Pendengar, nanti jangan lewatkan ya, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat atau saat lagi, kita akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Pendengar, baru-baru ini sebuah unggahan viral di media sosial disebutkan 522 anak di anak dan remaja maksud kami di Sidoarjo, Jawa Timur terpapar HIV/AIDS. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes mengungkapkan data resmi terkait paparan HIV/AIDS di daerah tersebut. Melalui rilis resminya pada 25 Juli lalu, Kemenkes menyatakan data peningkatan jumlah kasus yang ditemukan merupakan bagian dari keberhasilan perluasan layanan deteksi dini, jadi tidak dapat dimaknai secara langsung sebagai peningkatan penularan. Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa data situasi HIV Kabupaten Sidoarjo pada 2001 hingga 2026 menemukan 1.183 kasus HIV secara kumulatif pada kelompok usia 0 hingga 24 tahun. Dari total 1.183 orang dengan HIV, tersebut ya, tercatat 117 kasus pada kelompok 0 hingga 10 tahun dan seluruhnya merupakan penularan vertikal atau dari ibu ke anak. Adapun dari 117 kasus tersebut, 32 anak masih hidup dan menjalani pengobatan antiretroviral. 35 anak meninggal, sedangkan 50 anak tercatat lost to follow up atau tidak terpantau lagi dalam layanan pengobatan. Kemudian, pada kelompok usia 11 hingga 17 tahun ditemukan 60 kasus HIV. Sebanyak 4 kasus berasal dari penularan vertikal, sedangkan 56 kasus penularan horizontal. Hingga Juni 2026, 34 remaja masih menjalani pengobatan, 7 orang meninggal, dan 19 orang berstatus lost to follow up atau LFU atau tidak terpantau lagi dalam layanan pengobatan. Data selanjutnya, yakni pada kelompok usia 18 hingga 24 tahun, tercatat 1.006 kasus HIV dengan 1.005 kasus merupakan penularan horizontal. Sebanyak 521 kasus ditemukan populasi homoseksual, 210 pada populasi yang belum teridentifikasi faktor resikonya, 60 kasus pada ibu hamil, dan 44 kasus pasien tuberkulosis. Adapun sisanya ditemukan pada pasangan berisiko tinggi, 41 kasus, pasangan orang dengan HIV 39 kasus, pekerja seks perempuan 32 kasus, pelanggan pekerja seks 24 kasus, waria 11 kasus, pasien IMS 9 kasus, warga binaan pemasyarakatan 8 kasus, calon pengantin 4 kasus, dan pengguna napsa suntik 1 kasus. Dari kelompok usia ini, 572 orang masih menjalani pengobatan, 123 orang meninggal, dan 311 orang berstatus LFU. Dan menurut Kemenkes, data ini menunjukkan pentingnya perluasan screening HIV pada berbagai pintu masuk layanan kesehatan.

0: Musim pancaroba kembali datang, membawa perubahan cuaca yang seringkali tak terduga. Peralihan dari musim hujan ke kemarau atau sebaliknya, ini seringkali menjadi pemicu berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan, agar tetap fit selama musim pancaroba. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan Anda di musim pancaroba. Pertama, jaga kebersihan. Pastikan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah beraktivitas di luar rumah. Kedua, konsumsi makanan bergizi. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran yang kaya akan vitamin C. Ketiga, hindari cuaca ekstrim. Usahakan untuk tidak beraktivitas di luar ruangan saat cuaca sangat panas atau hujan deras. Keempat, cukup istirahat. Pastikan Anda mendapatkan waktu tidur yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. 5. Perbanyak minum air putih, karena tetap terhidrasi sangat penting, terutama ketika cuaca panas. Keenam, vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Jangan ragu untuk melakukan vaksinasi flu dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan menerapkan tips itu, Anda bisa melindungi diri dan keluarga dari risiko penyakit di musim pancaroba ini. Ingat, kesehatan adalah investasi yang paling berharga.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: next to Sydney versus two challenges.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff, dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongno, Anna Smith, untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacor lakukan dan menjur, sudah dilakukan, kita dicur. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha

0: lagi, dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya, tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
1: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah berbicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat keras di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga berbahaya.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil ke Soto terlihat latihan pagi ini. Hector Soto sendiri

0: tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
1: Jadi terkait dengan objektif TVD yang Spanyol ini, semua program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC. Ya, ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
0: Jadi Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran, berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan, yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus berikhtiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput. Dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara, CV Cup 2026, leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas, Ridel Toiran, mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu. Ini perlu kita libur dimana sementara. Lalu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada penulis buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa biar nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya diperlukan ya Mas Sen, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Chris Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang, Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogan yang nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora kembali hadir menemani Anda hingga usai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Kabar yang akan kami hadirkan berkaitan dengan pencarian direksi baru untuk KBS ya. Jadi Perumda Kebun Binatang Surabaya, KBS, masih mencari direksi baru setelah seluruh peserta seleksi sebelumnya gagal melewati psikotes. Proses perekrutan diulang dari awal dengan jumlah pendaftar yang masih sangat sedikit. Dalam proses sebelumnya, 9 nama dinyatakan lolos seleksi administrasi pada Oktober 2025. Dan jumlah peserta kemudian bertambah menjadi 13 orang, tetapi seluruhnya gugur dalam tahap psikotes pada April 2026. Seleksi terbaru dibuka untuk posisi sekaligus yakni Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan Perumda KBS. Yuga Pratisabda Widyawasta, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, mengatakan hingga saat ini jumlah pendaftar yang diketahui baru sekitar 3 orang dan jumlah tersebut belum cukup untuk menciptakan proses seleksi yang kompetitif. Kekosongan jabatan Direktur Utama KBS telah berlangsung sejak sebelum anggota DPRD Kota Surabaya periode sekarang dilantik pada Agustus 2024. Selama kekosongan tersebut, operasional perusahaan dijalankan oleh Direktur Operasional dan Direktur Keuangan. Minimnya jumlah peserta menjadi perhatian padahal penghasilan Direktur Utama KBS dinilai cukup layak. Menurut Yuga, nilainya telah berada pada kisaran 2 digit sehingga seharusnya dapat menarik minat kalangan profesional. Meski demikian, jabatan direksi KBS membutuhkan kualifikasi yang tidak sederhana karena calon direksi harus memahami pengelolaan bisnis sekaligus memiliki perhatian terhadap kesejahteraan dan konservasi swasta. KBS tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan karena juga menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan lembaga konservasi. Juga menjelaskan status Perumda yang disandang KBS saat ini bukan berarti orientasinya semata mengejar laba. Sebagai lembaga konservasi dengan luas lahan sekitar 14 hektar, jauh di atas ambang batas 8 hektar yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk disebut kebun binatang. KBS tetap punya tanggung jawab menjaga kesejahteraan satwa. Beberapa praktik lama pun sudah dihentikan demi kesejahteraan satwa, termasuk wahana tunggang gajah dan pertunjukan sirkus. Namun sekarang kegiatan seperti tunggang gajah dan pertunjukan sirkus sudah tidak diperbolehkan karena aturan kesejahteraan satwa semakin ketat. Yang mengaku dulu justru menganggap naik gajah sebagai daya tarik utama KBS. Sebagai gantinya, direksi menambah wahana lain yang tidak melibatkan eksploitasi satwa untuk tetap mendatangkan pendapatan. Harga tiket masuk KBS sendiri juga belum naik sejak sekitar 2014, meski beban operasional dan biaya pakan satwa terus membengkak. Karena itu apabila masyarakat merasa harga makanan atau minuman di dalam KBS cukup mahal, hal tersebut merupakan salah satu cara direksi mencari pendapatan tambahan dengan tujuan menjaga tiket tetap terjangkau bagi semua kalangan, mengingat KBS adalah destinasi nostalgia yang punya ikatan emosional kuat bagi warga Kota Surabaya.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dengan pukul 11 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kita sudahi untuk lagu dari Ryan Pono dengan Perbedaan ya. Saatnya dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Manusia terindah adalah mereka yang khawatir. Bicaranya menyakiti hati orang lain.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa sebanyak 12 karya budaya asli Jawa Timur resmi mendapatkan rekomendasi penetapan menuju status warisan budaya tak benda Indonesia. Rekomendasi ini ditetapkan dalam sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia termin 1 tahun 2026 mencakup ragam tradisi religi, seni pertunjukan, kuliner hingga bahasa khas daerah yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Jawa Timur. Apa saja 12 karya budaya Jawa Timur yang menuju atau yang mendapatkan rekomendasi penetapan menuju status warisan budaya tak benda Indonesia WBTBI? Yang pertama adalah Macapat Haul Mbah Sindujoyo dari Kabupaten Gresik, pendengar. Jadi tembang Macapat atau Mocopat khas Gresikan yang dilantunkan dalam rangkaian Haul Mbah Sindujoyo, tokoh babat Kelurahan Lumpur sebagai wujud penghormatan kepada leluhur. Kemudian yang kedua adalah Kumbrekan Samin dari Kabupaten Bojonegoro. Jadi ini merupakan ritual tahunan masyarakat Samin di Margomulyo sebagai ungkapan syukur atas rezeki ternak yang digelar setiap Jumat Pahing di bulan Suro. Kemudian yang ketiga adalah Syiiran Bluk Kebluk ya dari Kabupaten Pasuruan. Jadi ini merupakan seni dakwah Islam khas Kecamatan Rembang yang memadukan syair berbahasa Madura dengan tabuhan bantal lestari lebih dari 100 tahun. Kemudian juga ada tabuan dari Kabupaten Situbondo. Ini juga merupakan seni pertunjukan ketoprak Madura yang memadukan musik teater dan nilai religius masyarakat Situbondo yang terus hidup dan beradaptasi dengan zaman. Kemudian yang kelima adalah tabuan colo dari Kabupaten Situbondo. Ini merupakan tradisi gamelan mulut masyarakat nelayan Panarukan yang merupakan wujud kreativitas musikal khas budaya pesisir Madura. Ada juga sega gegok dari Kabupaten Trenggalek. Jadi ini kuliner legendaris Kecamatan Bendungan berupa nasi pedas berlauk teri yang dibungkus daun pisang, dulunya merupakan bekal andalan para petani ladang. Kemudian yang ketujuh ada soto Lamongan, pendengar, dari Kabupaten Lamongan. Jadi kuliner khas dengan racikan koya, udang, dan bawang goreng yang menjadi identitas kuliner Lamongan dan telah dikenal luas ke seluruh Indonesia. Kemudian ada juga yang menarik yaitu upacara Kumkum Sinden dari Kabupaten Jombang. Jadi ini merupakan ritual di Sendang Made, Kudu, tempat para sinden berendam untuk memperoleh suara merdu sebelum terjun ke dunia profesional, digelarnya setiap bulan Suro. Kemudian yang kesembilan ada ketoprak Siswo Budoyo dari Kabupaten Tulung Agung, pendengar. Jadi grup ketoprak legendaris yang berdiri sejak 1958 menjadi salah satu tonggak seni pertunjukan tradisional Jawa Timur. Ada juga Bersih Desa Simbatan Petirtaan Dewi Sri di Kabupaten Magetan. Jadi ini merupakan upacara adat tahunan berupa penyucian situs petirtaan kuno lengkap dengan tarian tayub, ungkapan syukur atas kesuburan dan keselamatan desa. Kemudian ada juga bahasa daerah yang juga atau bahasa khas daerah yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Jawa Timur, yaitu Boso Walian Malang. Jadi Boso Walian Malangan ini dari kota Malang, jadi bahasa hasil pembalikan kata yang lahir sebagai sandi perjuangan, gerilya rakyat kota, kini menjadi identitas kebanggaan arek Malang. Jadi contohnya nakam. Nakam ini ternyata artinya makan, mendengar. Biasa digunakan saat mengajak makan bersama teman ataupun keluarga. Kemudian ada juga bahasa Jawa Suroboyoan dari kota Surabaya. Jadi dialek Jawa khas Surabaya dengan intonasi tegas dan kosakata unik seperti re dan cak mencerminkan karakter masyarakat urban yang terbuka dan dinamis. Jadi itu merupakan 12 karya budaya asli Jawa Timur yang resmi mendapatkan rekomendasi penetapan menuju status warisan budaya tak benda Indonesia WBTBI.

0: Pendengar, nanti jangan lewatkan pada pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional berjaringan ya. Nanti ada teman-teman, oh dari bintang tamunya adalah Yogi Nandes yang akan dipandu oleh host Isan Tarore dan Yudi Ismail di hari ini ya. Jadi nanti kalau mau bergabung Anda bisa mengakses 021-3441-499 atau 021-3344-0696 melalui WhatsApp boleh di 0811-7972-7912. Pendengar, informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Belajar itu tidak hanya berlangsung di ruang kelas, jadi lingkungan sekitar, ruang publik hingga interaksi bersama keluarga juga menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran yang dapat membantu anak mengembangkan karakter, keterampilan sosial, dan pengalaman hidup. Prof. Sulika Asmorowati, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Surabaya, mengajak masyarakat untuk mengubah paradigma bahwa sekolah bukan satu-satunya tempat belajar. Menurutnya, rumah keluarga dan lingkungan sekitar itu harus menjadi ruang belajar yang saling melengkapi. Karena itu, Dewan Pendidikan bersama Dinas Pendidikan terus mendorong terciptanya ekosistem belajar yang melibatkan sekolah, keluarga, dan kota sebagai mitra dalam mendukung tumbuh kembang anak. PK juga menambahkan, pembelajaran di luar kelas tidak harus selalu membutuhkan biaya besar. Orang tua dapat memanfaatkan taman kota, museum, maupun ruang publik lainnya sebagai sarana belajar sekaligus mempererat kedekatan dengan anak. Pendampingan yang berkualitas dan perhatian penuh dari orang tua dinilai menjadi bekal penting bagi anak dalam mengembangkan kemampuan akademik maupun soft skill. Berikut kita akan simak bagaimana penuturan dari Prof. Sulika Asmorowati kala berbincang bersama dengan rekan saya Sari Julia berikut ini.
1: Masyarakat juga harus mengubah mindset atau paradigma tentang kata belajar, begitu ya. Belajar yang tadi dikatakan oleh Prof. Ika bahwa tidak melulu didapatkan di ruang kelas. Mengeksplorasi lingkungan sekitar, belajar pada lingkungan sosial, mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, ini juga proses belajar. Tinggal tadi bagaimana orang tua mendampingi. Ini kembali lagi pertanyaannya mau atau tidak. Sekalipun kedua orang tua sibuk, tadi ada spare waktu lah ya untuk bisa mendampingi mereka, membangun bonding dan lain sebagainya. Masing-masing keluarga berbeda. Tentu juga kalau misalnya, mohon maaf, orang tua atau keluarga yang mampu mungkin akan memilihkan kegiatan-kegiatan yang positif, camp ataupun juga les dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan keluarga-keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi? Agaknya pilihan untuk itu tadi bisa mendampingi anak-anak bermain, mengenal lingkungan sosial, ke taman, ke museum dan lain sebagainya, itu bisa digunakan. Prof. Ika, gimana di Dewan Pendidikan Kota Surabaya melihat hal ini?
2: Selama ini kan memang kita itu kadang terjebak ya dengan paradigma bahwa sekolah itu tempat belajar satu-satunya, yeah, gitu ya. Padahal enggak, tadi di keluarga, di rumah, lingkungan. Dan dalam hal ini Dewan Pendidikan sudah bekerja sama gitu ya, kita menjadi partner strategis dari Dinas Pendidikan, bagaimana juga kota dan juga rumah itu bisa menjadi partner sekolah untuk menjadi ruang belajar yang tanpa batas gitu Mbak, untuk anak-anak Surabaya dan juga Indonesia nanti ya bisa ke depan itu. Okay. Jadi kan kunci itu sebenarnya lebih sekolah itu kadang kan menjadi jeda fisik dari ruang kelas itu ya. Namun bukan jeda untuk pembelajaran gitu ya Mbak ya.
1: Yeah.
2: Harus pengembangan soft skill sampai ke bagaimana kota itu juga menciptakan ruang-ruangan untuk belajar. Nah kayak misalnya kalau di Surabaya itu kita sudah ada banyak misalnya taman-taman gitu ya. Yang itu sarana aktivitas fisik yang sangat sehat kan untuk anak-anak.
1: Betul.
2: Kadang itu nggak cuma les-les yang mahal, camp dan sebagainya ya, tapi aja-aja anak misalnya ke taman-taman yang kota Surabaya itu yang udah bagus, dan mereka dapat doing physical activities, dan orang tua itu kalau udah menemani ya jangan terus hanya gadgetan gitu ya. Tapi bagaimana juga bonding dengan anak-anak itu untuk kemudian ya pay attention lah gitu ya.

0: Dan, kamu kenapa akhir-akhir ini kelihatan murung? Ada apa emang?
1: Gak apa-apa kok. Aku cuma lagi capek aja.
0: Yakin? Sudah beberapa hari loh kamu sering menyendiri.
1: Sebenarnya banyak yang aku pikirkan. Masalah keluarga, pekerjaan, dan beberapa hal lainnya. Tapi aku gak mau merepotkan orang lain.
0: Justru menyimpan semuanya sendirian itu bisa membuat bebanmu semakin berat loh.
1: Aku takut dianggap lemah kalau bercerita.
0: Karena kamu berani bercerita, itu adalah tanda bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Gak semua orang loh punya batas kemampuan menghadapi masalah.
1: Tapi aku merasa harus kuat.
0: Jadi kuat itu bukan berarti memendam semua sendirian kan? Kadang kita perlu berbagi cerita kepada orang yang dipercaya agar hati kita bisa terasa lebih lega.
1: Jadi wajar kalau aku meminta bantuan nih?
0: Tentu saja, berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional bisa loh bantu kita menemukan jalan keluar.
1: Oke, terima kasih. Aku merasa lebih tenang setelah mengungkapkan apa yang kurasakan.
0: Jadi sekarang, jangan memendam kesedihan sendirian ya. Kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian kok.
1: Kesedihan yang terus dipendam dapat mempengaruhi kesehatan mental. Berbicaralah kepada orang yang Anda percaya dan jangan ragu mencari bantuan ketika membutuhkannya.
0: Berbagi bukan berarti lemah. Ceritakan perasaanmu sebelum kesedihan menjadi beban yang lebih besar.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi semua.
2: Bangga menjadi anak negeri.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, ketika Anda berada di ruang terbuka hijau atau mungkin berada di beberapa taman begitu ya, baiknya tidak sembarangan untuk kemudian memetik. Karena beberapa waktu yang lalu viral seorang pemuda mencuri bunga di jalur hijau Kota Surabaya yang tertangkap rekaman kamera warganet di sosial media. Dan kabarnya pemerintah Kota Surabaya menyiapkan sanksi denda senilai 5 juta rupiah karena melanggar peraturan daerah atau perda. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, memastikan tidak memberikan toleransi atas aksi tersebut. Jadi pihaknya memastikan pemuda itu akan dikenai sanksi ya.

0: Dan Eri Cahyadi mengimbau warga tidak boleh merusak fasilitas umum atau mengambil bunga yang menjadi estetika kota. Yang dilakukan itu adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga yang ada di Kota Surabaya. M. Fixer, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, membenarkan tindakan pemuda tersebut melanggar perda dengan sanksi 5 juta rupiah. Jadi sanksinya denda 5 juta rupiah sesuai perda nomor 7 tahun 2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. Sanksi ini katanya sekaligus jadi peringatan ke semua warga, baik di taman maupun jalur hijau. Siapa saja yang melakukan perusakan di ruang terbuka hijau, sanksinya ya denda 5 juta. DLH sendiri masih belum mengidentifikasi identitas pemuda yang menggunting sejumlah bunga di jalur hijau mer. Jadi masih dicari tahu dan tahunya juga lewat warga ya. Jadi pihak yang berterima kasih dari warga yang menginformasikan dan pihak DLH juga punya face recognition dan itu bisa dipasang di aplikasi mendeteksi warga mana, tapi nanti ada prosesnya. Diketahui aksi pemuda tersebut terekam kamera pengemudi mobil di jalan yang diunggah akun media sosial @surabayakabarmetro. Jadi ini peringatan untuk kita semua begitu ya, bahwa bunga kemudian juga tanaman-tanaman yang ada di ruang terbuka hijau itu tidak untuk dirusak tetapi untuk dijaga bersama-sama begitu pendengar. Karena ketika Anda memetiknya sama-sama dengan Anda merusak begitu ya, dan akan ada denda tersendiri ketika hal tersebut Anda lakukan, karena seperti halnya yang dilakukan oleh seorang pemuda yang menggunting begitu ya beberapa bunga di seputaran mer yang kemudian akan berujung pada denda senilai 5 juta rupiah sesuai Perda nomor 7 tahun 2002.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter begitu ya. Di siang hari ini dalam program Surabaya Siang, kami akan hadirkan informasi dari reporter Oni Arianto berkaitan dengan satu hal bahwa Kementerian Lingkungan Hidup apresiasi inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Akademika ITS. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Oni, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, beragam inovasi yang dihasilkan oleh yang dihasilkan oleh Akademika ITS mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Muhammad Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, saat meninjau berbagai inovasi lingkungan di kampus ITS, mengatakan bahwa ITS menjadi salah satu kampus yang selama ini memiliki komitmen dalam menciptakan teknologi yang juga ramah lingkungan. Dan Muhammad Jumhur Hidayat melihat salah satu inovasi yang cukup mengagumkan, yakni mobil yang bisa dikendarai tanpa awak, dan ini diharapkan bisa terus dikembangkan menjadi inovasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut keterangan dari Menteri Lingkungan Hidup.
2: Dapat kesempatan untuk bersilaturahim dengan Pak Rektor dan segenap jajaran pimpinan ITS, dan ini menyaksikan beberapa keberhasilan dari apa yang dikerjakan untuk pengembangan teknologi yang ada di ITS. Salah satunya ini mobil tanpa awak ya, yang bisa di-start, terutama nanti Pak, mungkin kita akan butuh ke daerah-daerah yang katakanlah susah atau berbahaya diakses oleh manusia.
1: Ya, selain itu, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur juga memantau atau melihat bagaimana inovasi yang dihasilkan, yakni salah satunya yakni ITS Compostech, yakni mesin pengolah sampah organik yang berkapasitas 50 kg per hari, dan teknologi tersebut mampu mengolah sampah cepat, kemudian tidak berbau atau minim bau, serta cocok digunakan pada lahan yang terbatas. Jumhur juga menilai Compostech ini berpotensi mengatasi limbah organik di sektor pariwisata, kemudian perhotelan, dan industri makanan. Demikian Oni Aranto melaporkan kembali ke studio.

Pendengar tampaknya harus berhati-hati begitu ya ketika berbicara mengenai penyakit hepatitis ya. Kenapa hepatitis itu dijuluki silent killer? Itu ternyata ada alasannya ya. Karena ternyata hepatitis ini sulit sekali dideteksi dini. Penyakit hepatitis yang disebabkan oleh virus sering disebut sebagai silent killer. Hal ini karena gejalanya yang sangat ringan, bahkan tidak bergejala sama sekali. Penderitanya banyak yang baru menyadari penyakit ini setelah beberapa bulan, bahkan hingga beberapa tahun sejak pertama kali terpapar. Ketika sudah terdiagnosis, kondisinya sudah parah dan merusak hati. Menurut National Library of Medicine Amerika Serikat, gejala dan tanda penyakit ini biasanya baru terlihat jelas setelah menyebabkan kerusakan hati yang parah. Gejala hepatitis butuh waktu lama untuk muncul, bahkan bisa bertahun-tahun setelah terinfeksi. Istilah hepatitis itu sendiri mengacu pada peradangan di hati. Peradangan ini bisa disebabkan oleh virus, penggunaan alkohol atau zat berbahaya, paparan racun, serta penyakit tertentu. Adapun hepatitis yang disebabkan oleh virus, ada banyak jenisnya. Tiga yang paling umum dikenal yakni hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Pendengar, hepatitis A sangat menular, tetapi biasanya bisa sembuh dalam 2 bulan dan tidak menimbulkan komplikasi. Penyakit ini bisa menyebar melalui makanan, minuman, atau kontaminasi tinja. Adapun hepatitis B bisa menyebar melalui hubungan seksual, berbagi jarum suntik, dan kontak langsung darah orang yang terinfeksi. Meski penyakit ini bisa menyebabkan kerusakan hati jangka panjang, tetapi sebagian besar orang bisa pulih dalam 6 bulan. Kemudian hepatitis C yang tergolong infeksi jangka panjang dan sering tidak menunjukkan gejala. Penyakit ini bisa menyebabkan jaringan parut pada hati atau sirosis. Berbeda dengan tipe A dan B, penyakit yang satu ini belum ada vaksinnya. Dalam beberapa kasus, pendengar, tubuh dapat menyembuhkan infeksi dengan sendirinya, namun dalam kasus lain, tubuh bisa saja kesulitan menghilangkan infeksi dan kondisinya berubah menjadi kronis. Hepatitis sendiri bisa bersifat akut yang infeksinya tidak berlangsung lebih dari 6 bulan. Jika infeksi berlangsung lebih dari itu, penyakit sudah dianggap kronis. Adapun sebagian besar orang yang menderita hepatitis kronis tidak menyadarinya. Pada banyak kasus, orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun atau gejalanya sangat ringan sehingga tidak memeriksakan diri ke dokter. Lantas apa sih dampak yang timbul ketika hepatitis itu kronis dan kapan harus ke dokter? Pendengar, seseorang dengan hepatitis kronis bisa tidak menyadari fungsi hatinya menurun selama bertahun-tahun. Seiring berkembangnya hepatitis dalam tubuh, kerusakan hati meningkat dan menyebabkan fibrosis atau bekas luka. Nah, fibrosis ini terkadang bisa menyebabkan sirosis alias jaringan parut yang berlebihan. Ketika sudah pada tahap sirosis, perubahan struktur hati bisa mengganggu fungsi utamanya. Dan pada tahap ini, tanda penyakit sudah semakin terlihat. Pengecilan otot bisa terjadi akibat kurang nafsu makan dan ketidakmampuan hati untuk memproduksi protein pembentuk otot. Kemudian tanda lain adalah perut dan pergelangan kaki yang membengkak karena tubuh sulit menangani natrium dan membuang cairan serta racun. Komplikasi seperti pendarahan dari kerongkongan atau lambung, kemudian pembengkakan perut hingga kesulitan berpikir dan mengambil keputusan bisa terjadi. Lantas kapan harus ke dokter? Pendengar, setidaknya ada beberapa gejala umum yang muncul pada penderita hepatitis yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kelelahan terus-menerus, kemudian perasaan tidak enak badan, gejala seperti flu, seperti sakit kepala, nyeri otot dan demam ringan, kemudian kurang nafsu makan, mengalami penurunan berat badan, mual, muntah dan sakit perut, kemudian kulit menguning atau ada warna yang tidak biasa pada selaput lendir, lalu diare, gatal pada kulit, urin berwarna gelap hingga warna tinja yang pucat. Nah, jika mengalami satu atau beberapa gejala ini dalam jangka waktu yang cukup lama, maka Anda segera memeriksakan diri ke dokter. Karena menurut Mayo Clinic, selain pemeriksaan fisik, dokter akan menyarankan sejumlah tes darah.

0: Pendengar, nanti jangan lewatkan ya pada pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Karena ini hari Selasa, maka untuk program musik kita atau 100% Indonesia, nanti kita akan hadirkan atau kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Nanti ada bintang tamu Yogi Nandes ya, dan akan dipandu oleh host Isan Tarore dan Yudi Ismail. Kalau Anda mau bergabung, boleh. Anda nanti bisa mengakses 021-344-1499 atau 021-344-0696 atau via WhatsApp di 0811-7972-7912. Nanti Anda bisa bergabung di kesempatan kali ini. Kali ini kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter. Kita sudah tersambung dengan reporter Ani Hasana yang akan mengabarkan berkaitan dengan Kasatgas Percepatan MBG Jatim, Emil Dardak, angkat bicara perihal prioritas pelaksanaan MBG di wilayah 3T di Jawa Timur. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silakan laporan Anda.
1: Iya, pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang juga sebagai ketua atau kepala satuan tugas Satgas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis MBG di wilayah Jawa Timur menjelaskan terkait dengan pernyataan kepala BGN yang menyatakan bahwa ada sekitar 300 SPBG di Jawa Timur maupun di wilayah Madura ini harus disuspend atau sementara tidak diizinkan untuk beroperasi. Hal itu dikarenakan ada berbagai masalah yang masih berdasarkan evaluasi dari BGN, mulai dari IPAL, kemudian sanitasi dan juga kelayakan dari menu makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang juga Kepala Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG menyatakan bahwa untuk suspend ataupun tidak diberikannya operasional dari SPPG sepenuhnya menjadi kewenangan BGN. Tetapi pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya memastikan bagaimana percepatan terkait dengan standarisasi mulai dari sanitasi, kemudian IPAL, dan juga kelayakan menu yang akan diberikan kepada anak-anak atau yang akan disajikan kepada anak-anak. Sedangkan untuk diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya beroperasi itu menjadi kewenangan BGN. Selain itu, Emil Dardak juga menjelaskan terkait dengan percepatan pendirian SPPG yang ada di wilayah 3T di Jawa Timur khususnya. Pemerintah provinsi, dalam hal ini pemerintah daerah, hanya memberikan saran ataupun beberapa titik-titik yang bisa menjadi rujukan sebagai tempat-tempat SPPG. Di antaranya adalah di wilayah Ponorogo, kemudian wilayah Kepulauan di Kabupaten Sumenep. Tetapi untuk titik SPPG-nya sendiri disampaikan Wagub Jatim menjadi kewenangan dari BGN. Demikian laporan Ani Hasanah.

0: Saat mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana. Pernah merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun? Fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat atau sesaat lagi, kami akan hadirkan bagaimana paket feature bersama dengan rekan Ermina Jane soal transportasi perahu tambang. Nanti Anda bisa simak bersama begitu ya, baru pukul 13.30 nanti kita akan bergabung bersama kami. Pria, mohon maaf ya untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat. Karena ini hari Selasa, jadi kami ingatkan kembali bahwa setiap hari Selasa kami selalu bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti bagaimana jalannya program 100% Indonesia Nasional. Dan hari ini bintang tamunya adalah Yogi Nandes begitu ya. Jadi nanti Anda bisa request lagu-lagu, ngobrol bareng sama bintang tamunya atau artisnya di siang hari ini, nanti dipandu oleh Isan Tarore dan Yudi Ismail di siang hari ini pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kalau mau gabung langsung aja kirimnya ke WhatsApp-nya Pro 1 RRI Jakarta ya. Di mana Mbak? Di 0811-7972-7912. Atau Anda bisa bergabung di 0213441499 atau 0213440696. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kota Surabaya mempunyai beragam jenis transportasi yang cukup menarik untuk dicermati, mulai dari bemo, kereta api, hingga bus Surabaya. Namun ada pula salah satu transportasi yang kondisinya hampir punah, adalah perahu tambang. Keberadaan perahu tambang ini masih bisa kita lihat pada beberapa sungai di Kota Surabaya. Salah satu lokasi perahu tambang berada di Sungai Kalimas yang menghubungkan Jalan Ngagel dan Jalan Dinoyo. Posisinya persis di sebelah utara Jembatan Ujung Galuh. Seorang wanita tua yang sedang menarik tambang perahu, Bumi Star, terlihat sekuat tenaga menarik tali tambang di atas sebuah perahu kayu menyeberangi Kalimas. Kapal perahu tambang yang dikelola Bumi Star ini bentuknya memang sebuah kapal dengan geladak yang cukup lebar dan rata. Bedanya dengan perahu pada umumnya adalah tidak ada cekungan di dalamnya. Karena lantai dari kapal perahu tambang ini digunakan untuk meletakkan motor ataupun sepeda angin para penumpangnya. Kendali utama dari kapal perahu tambang ini adalah seutas tali tambang yang terbentang membelah Sungai Kalimas. Ujung-ujung tali tambang ini diikatkan pada pohon besar yang ada di kedua tepi sungai. Dengan menarik tali tambang inilah, akhirnya membuat perahu bisa melaju ke seberang. Dari raut wajah dan getaran tali tambang, jelas sekali jika membutuhkan tenaga yang besar untuk menariknya. Padahal, kedua tangan Bumi Star sudah tampak semakin menua.
1: Ya, sudah kekurangan tenaga ya seperti gini, nak. Sekalian aja duduk, nak. Napasnya enggak muat. Iya, langsung capek. Ya, saya nak berhenti. Ada angin, udah deras itu hujan, berhenti. Aja ada orang disuruh duduk dulu dengan saya. Sepeda motor ya gitu. Orang motornya agak besar, saya enggak mau.
0: Menurutnya dulu di sepanjang sungai ini ada 5 buah perahu tambang yang beroperasi dengan aktif. Bahkan saking ramainya, perahu tambang miliknya sampai mempunyai loket khusus untuk tempat pembayaran. Tiap hari terdapat puluhan motor yang memanfaatkan jasa perahu tambang. Pada masa keemasannya, semua perahu tambang sampai harus buka 24 jam non-stop.
1: Dulu, gak bilang dulu, nah. Kalau ratusan, sehari itu tak kota itu masih 1.500 itu penuh. Karyawan banyak. Ada loketnya. Ada yang pegawainya itu 2, nerima uang, yang notal uang di dalam loket. Ini 2, tak bisa berhenti, jalan terus. Jalan malam, siang, pokoknya aprosan, dan jauh-jauh. Dari Magetan, orang itu, orang Jawa-Jawa. Dari Ngagel, dari Sawapulu gitu.
0: Namun itu hanyalah sebuah kenangan manis dari bisnis perahu tambang. Saat ini kondisinya sudah berbalik 180 derajat. Sepinya peminat perahu tambang menyebabkan banyak bisnis perahu tambang gulung tikar. Dari 5 unit perahu tambang yang ada di Kalimas, praktis hanya miliknya yang masih beroperasi.
1: Tapi semuanya sekarang nggak ada. Saya ini 1, 2, 3 sekarang sampai sini aja. Sekarangnya ini toh. Sudah lepas semua.
2: Cuma 1?
1: Iya.
2: Kalau dulu berapa?
1: Lagi 3. Rame. 4-nya ini. Dari belakang pasar 1. Yang di agak di sini 1. Di belakangnya pom bensin 1.
0: Sepinya bisnis perahu tambang, ia mempunyai analisa sendiri. Perahu tambang ini mulai sepi ketika ojek online sudah mulai banyak. Maraknya ojek online membuat keberadaan angkutan kota semakin tersisih. Padahal, sebagian besar penumpang perahu ini adalah penumpang angkutan kota bemo yang biasanya melintas di Jalan Ngagel.
1: Nanti rame dulu, orang jauh-jauh yang megang. Tapi sekarang sepi, tidak ada orang. Kalau dengan ojek, ya tidak mau. Semuanya disuruh tidak mau. Dulu orang becak bisa, tegang, mau narik perahu. Sekarang tidak mau, polanya tidak ada orang. Nanti olehnya itu tidak secukup dimakan gitu.
0: Saat ini Bumi Star mengaku hanya mendapatkan sekitar Rp30.000 sampai Rp50.000 per hari. Padahal sebagian dari hasil tersebut masih harus disetorkan kepada juragan pemilik perahu. Untuk sekali menyeberangkan perahu, Bumistar hanya menarik ongkos Rp2.000 per orang dan Rp4.000 untuk sepeda motor.
2: Ini sudah dapat berapa orang yang naik?
1: Tadi ini saya 12.000. 10 dengan 2.000, 12 ya. Ya, seorang perseorangan 2.000 nah.
2: Kalau sepeda motor?
1: Sepeda motor ya 4.000. Ya, boncengan itu 5.000. Pasangan anaknya 2, apa itunya gitu ya. Ya 5.000 ya gitu.
0: Sepinya pengguna perahu tambang membuat Bumistar menyambi kerja sebagai pengupas bawang. 5 kg bawang yang dikupas dihargai Rp10.000.
1: Tidak ada penumpang ya kalah semuanya. Tidak bisa normal orangnya. Ya satu, kalah 2 jam, 2, 1 gitu. Ya apa lagi? Ya saya sambil lalu ada orang suruh ngupas bawang putih itu sekresek gitu tuh ya dikerjain. Sampai tunggu-tunggu gitu.
2: Sambil nunggu ya Bu?
1: Iya.
2: Kalau ngupas bawang putih berapa bulan?
1: 5 kilo itu namun 10.000. 2.000 segitu per kilonya.
0: Jika diamati sepanjang Bumistar bercerita mengenai sejarah perahu tambang, hanya ada 2 kali angkutan kota berwarna kuning yang melintas. Juga hanya ada 1 penumpang yang menggunakan jasanya.
3: Alasannya naik perahu GT itu kalau kita naik angkutan PMR, kita mau ke Dinoyo, itu daripada motor, kita potong kompas aja naik perahu GT. Enggak, cuma bayar 10.000.
0: Dari sini nampak jelas bahwa seleksi alam juga berlaku untuk transportasi. Saat ini masyarakat tentunya lebih memilih transportasi yang murah, aman, nyaman, dan praktis.

0: Menurutmu, mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.
0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
2: Iya Kak Disa. Sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
2: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
2: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
2: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
1: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan kali ini kita masih menunggu yang untuk bisa tersambungnya dengan teman-teman di Pro 1 RRI Jakarta untuk bisa menyimak bagaimana program yang sudah dinanti dan ditunggu 100% Indonesia berjaringan nasional. Tapi sebelum kami hadirkan bagaimana program tersebut, ada informasi untuk Anda. Pendengar, ternyata beras itu ada loh yang mahal ya, yang harganya itu bisa sampai jutaan rupiah per kilogramnya. Kita tahu bersama beras merupakan makanan pokok yang identik dengan harga terjangkau dan mudah ditemukan di berbagai negara. Dan kalau di Indonesia, beras Jepang itu tergolong mahal begitu ya. Dengan merek tertentu, 1 kilogramnya itu ada yang harganya ratusan ribu. Tapi ternyata ada juga beras yang dijual dengan harga jutaan rupiah per kilogramnya. Dan ini bisa merupakan beras termahal di dunia. Tidak semua jenis beras dijual dengan harga yang murah, pendengar, karena ada beberapa varietas yang diproduksi secara eksklusif dengan kualitas premium. Jadi ada satu jenis beras yang justru dipasarkan sebagai produk mewah dengan harga fantastis. Harga beras yang sangat mahal bukan hanya ditemukan oleh kelangkaannya, tetapi juga dipengaruhi oleh teknologi pengolahan, kualitas, hasil panen, hingga proses penyimpanan yang memerlukan waktu berbulan-bulan. Bahkan beberapa jenis beras diproduksi dengan standar yang setara dengan produk kuliner mewah seperti anggur dan kopi specialty. Jadi tidak heran jika harganya mencapai jutaan rupiah per kilogramnya. Pendengar, gelar beras termahal di dunia ya masih dipegang beras Jepang ya. Jadi ini berdasarkan Guinness World Record, dipegang oleh Kinmei Premium. Jadi beras ini dikembangkan oleh Toyo Rice Corporation yang pernah tercatat memiliki harga sekitar 109 US dollar per kilogram atau setara lebih dari 1,9 juta rupiah per kilogramnya ya. Jadi Kinmei Premium ini dikembangkan sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan kualitas beras Jepang ke pasar global. Berbeda dari beras pada umumnya, produk ini dipasarkan sebagai beras premium dengan produksi yang sangat terbatas sehingga lebih banyak digunakan sebagai hadiah mewah atau disajikan pada momen-momen istimewa. Nama Kinmei sendiri berarti Golden Sprout Rice atau beras kecambah emas. Beras ini dikenal karena memadukan teknologi pengolahan modern dengan tradisi budidaya padi Jepang yang telah berkembang selama ratusan tahun. Tapi apa sih yang bikin beras tersebut istimewa? Jadi pendengar, Kinmei Premium ini tidak menyandang gelar beras termahal di dunia hanya karena dipasarkan sebagai produk mewah. Karena nilai jualnya berasal dari proses seleksi yang sangat ketat, teknologi pengolahan khusus, serta jumlah produksinya yang sangat terbatas. Jadi setiap tahunnya, Toyo Rice Corporation ini memilih 4 hingga 6 varietas beras terbaik dari sekitar 5.000 peserta dalam International Contest on Rice Taste Evaluation, kompetisi penilaian cita rasa beras terbesar di Jepang. Dan varietas yang terpilih itu bukan hanya memiliki rasa dan juga tekstur terbaik, tetapi juga melalui pengujian aktivitas enzim untuk menilai kualitas dan vitalitas si bulir beras. Nah, setelah dipilih, beras ini tidak langsung dipasarkan, pendengar. Jadi bulir-bulir berasnya itu terlebih dahulu disimpan selama beberapa bulan melalui proses pematangan atau aging ya, agar cita rasanya itu semakin kaya dan teksturnya lebih baik saat dimasak. Jadi mendiamkan beras selama beberapa bulan membuat rasanya semakin kaya, bahkan manfaat kesehatannya juga diyakini meningkat. Dan itulah yang membuat beras benar-benar istimewa. Kemudian keunggulan lainnya berasal dari teknologi penggilingan ya, milik Toyo Rice Corporation yang dirancang untuk mempertahankan nutrisi, rasa dan aroma beras yang semaksimal mungkin. Jadi beras yang dihasilkan nanti dikenal memiliki bulir yang mengkilap ya, tekstur pulen dengan kelembapan seimbang serta rasa yang kompleks, sehingga banyak chef menyarankan Kinmei ini dinikmati tanpa banyak campuran bahan. Jadi itu yang membuat si beras tersebut harganya dibanderol dengan 1,9 juta rupiah per kilogramnya. Apakah Anda tertarik, pendengar?

0: Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensorik khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensorik kompleks untuk bertahan hidup.
1: Pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Berjaringan begitu ya bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Anda bisa menyimak bagaimana obrolan bersama dengan bintang tamu kita di hari ini, Yogi Nandes, yang akan dipandu oleh host Ihsan Tarore dan Yudi Ismail di hari ini edisi 28 Juli 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat
0: betul,
1: siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, selamat ampun. Siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarore, dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya kan ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: berinci ya, boleh. Okay. Tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Ini, dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Okay. Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia nggak lupa sama akarnya, dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku nonton YouTube-nya waktu dia kecil.
1: Imut banget.
0: Imut
1: ya?
0: Banget ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini.
2: Gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Makin bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Enggak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke juliknya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu. Ya? bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya, juliknya.
1: Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Ini hari Bang Isan sudah sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu waktu
1: betul.
2: Itu. Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu, ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan,
1: ke
2: jadi pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang, dan dan dari 2019 kayaknya itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temennya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku.
0: Mm-hmm. Oh.
2: Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Oh. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu, disyukuri yang ada.
0: Okay. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah kalau cerita tentang Menualah Denganku,
1: ceritanya
0: kenapa diajak apa? Menua?
2: Ya sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad. Karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan.
2: Dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau bintang-bintang kan upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goals-nya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goals-nya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget
2: di
0: ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran, jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah nggak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau?
0: Ada gabung? Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik,
1: alhamdulillah. Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilkhair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yogi Nandes.
3: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi boleh buat Yogi Nande.
1: Sorry itu father and son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh enak banget. Silakan pertanyaannya Pak, Bung Benijo.
3: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya?
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan dulu setahu saya itu banyak apa namanya jengkok-jengkoknya itu jengkok, kan sangat sulit.
0: Okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay.
3: Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ica Darsono Mamuayas, Semangat ya buat Ibu Ike, terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Weman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke bau-bau? Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Ya, oh iya.
1: Kenapa? Uh-huh. Kan itu tadi dia nanya gimana sih ceritanya, kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya.
0: Karena memang pop dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng, karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
0: Akulah yang punya rezeki di situ. Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Makanya
0: pertanyaan dari ini.
1: Bang Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah
0: pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dangdut
0: itu masalah lebih sulit mana?
1: Oh,
0: antara pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga emang.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya. Dangdut sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop.
0: Aha.
2: Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan? Anda kan juga
0: juara dan kontes dangdut Asia loh, bukan main.
2: Merasakan dangdut itu susah kan?
0: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampai dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk keriting itu susah ya.
0: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada menualah bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Oke.
0: Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru, baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven. Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu, ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata Dujung Sajadah, kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku, itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita ini, kalau tadi Sulawesi, sekarang Bang Ari
1: kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
0: Oh, sore.
1: Oh ya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori ini apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
0: Ori.
1: Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya.
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar. Halo,
2: Pak. Selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
0: Iya, yes, silakan langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
0: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Benualah Denganku.
0: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, yeah. Bang Ori.
1: Oke. Okay.
4: Iya. Okay, lagunya okay. Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih, Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Mm-hmm. Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Iya. Terima kasih banyak, Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi sama Bang Isan Tarore.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya udah Yogi
1: Nandes. Sama-sama ini, sama-sama.
0: Oh iya, rendang. Orang awal. Rendangnya silakan.
1: Salah.
0: Oh iya. Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Oke, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes, single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Oke.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Oke.
5: Udah Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
1: Oke.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
0: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya oke, salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
0: Siap.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irsi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semuanya deh.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
1: Aduh. Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Emang semua mau dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi
1: soalnya
6: dibawa tua jadinya.
1: Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
2: Gak ikut-ikut aku.
6: Menua lah denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya di SKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Oh iya.
6: Benar ya, dan memang sulit, benar.
0: Betul,
6: iya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi di dangdut itu. Cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Betul. Ya, okay. Itu dia.
6: Itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu?
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
0: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah. Ya,
6: pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
0: Oke. Okay.
6: Sekali lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua dengan
0: okay. Quidditch. Oke.
6: Okay. Okay. Siap. Kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
0: Siap.
6: Terus buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terima kasih Bang. Bang Hasanuddin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari. Saya ucapkan selamat siang.
0: Bang Ihsan,
1: Bang Ari. Saya
0: tadi sama teman. Siap. Terima kasih ya Bang.
1: Iya, apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab yuk apa siapa? Aja. Ari enggak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
0: Ari tulang. Ari lasu. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh. Masih panjang. Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh, ya.
1: Bang dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya. Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
0: Iya, iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting. Mm-hmm. Sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Mm-hmm. Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit.
0: Mm-hmm.
2: Walaupun ini lagunya happy, mm-hmm. tapi ini happy-happy haru, Bang.
0: Happy-happy haru.
2: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan real couple yang akan mm-hmm. menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
1: Bisa mewek okay. deh kayaknya gue.
0: Berarti Ihsan enggak ada dong di situ.
1: Enggak ada kan gue belum punya pasangan.
0: Nah, jelasin
1: dong.
0: Oke, ya.
1: Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti
2: single,
1: ya.
2: Single, betul. Mm-hmm. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti.
0: Siap
2: tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Yeah. Kalau bakal ada di album, ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya, betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini itu agak sangat-sangat berasa.
0: Ya?
2: Vibe-nya beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
2: Alhamdulillah ya Bang.
0: Kayak 98 ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya Bang.
1: Karena emang ngeri-ngeri banget itu
0: iya
1: sebenarnya
0: sih,
1: karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
2: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Udah selesai inspirasinya kan? Tadi dari mana?
2: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe. Mm-hmm. Dan bisa jadi wedding anthem.
0: Oh, oke. Okay.
2: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya ini ngasih list lagunya Menualah Denganku ini.
1: Iya, salah satunya.
2: Dan mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk.
0: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Iya. Kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White like.
0: Iya.
1: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
2: Oke. Iya. Pokoknya begitu.
0: Ya sudah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama
0: badannya. Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget dan bener.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak. Kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di pinggir
0: boleh juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya, yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ini enggak. Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.

0: Farida ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Ya apa kabar ya?
2: Baik, alhamdulillah, Bu.
0: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
1: Ya, Kak. Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Sudah
1: masuk waktu asar.
2: Sudah masuk waktu asar. Oke. Okay.
0: Oke, okay, baiklah Bu Farida, mau tanya apa sama Yogi Nandes?
1: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
3: Betul, iya, hai Ibu Farida.
1: Iya, selamat sore.
3: Selamat sore, Ibu.
1: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya?
3: Betul. Wah, Ibu Farida kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
2: Dengerin kan tadi kita ngomong
3: tadi kita ngomong Bukit Tinggi loh.
2: Ada ya.
3: Ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
2: Tapi mungkin juga Bu Farida tahu sebelumnya.
3: Kenapa Bu?
1: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
3: Wow, terima kasih banyak.
0: Follow berarti Instagram Yogi ya.
1: Iya, sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
0: Ih, cocok.
3: Wow. Terima kasih loh, Ibu.
1: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
0: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu. Aduh.
1: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
2: Mulai umur berapa? Oke.
1: Okay. Ah, yang kedua ya. Mm-hmm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Menuailah The Denganku tadi.
2: Denganku.
1: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
2: Siap.
3: Terima kasih Bu Farida.
1: Yogi, lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
3: Siap. Terima kasih banyak.
1: Mau kirim salam ya?
0: Boleh ya.
1: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
0: Iya,
1: ya,
0: memang ya. dia standby langsung.
2: Biar dapat bonus.
1: Ada Siguri Jakarta, ada Siguri Jakarta, Ayu di masa sana. Uh-huh. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Farida.
2: Dari Palu kita ke Semarang.
0: Semarang.
2: Mas Yofi Cah Semarang. Yo,
4: Cah. Bang Mas Yudi.
2: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
0: Mas Yofi.
2: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
0: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya. Nah, waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
2: Wah,
0: detail ya.
3: Detail dia.
0: Mungkin dia akan jadi produser.
2: Ditunggu.
4: Aku itu yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih, Bang.
0: Ya kan? Cocok kan?
4: Keren.
0: Cocok kan? Oke. Okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor. Terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Oh, jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Maksudnya audisi yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
0: Oke. Okay. Of course. Okay,
4: okay. Yang kedua ini, apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
2: Oke, okay, siap.
0: Okay.
2: Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, terima kasih.
2: Okay, Mas Yofi, terima kasih. Oke. Kita ke Bogor dulu yuk.
0: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
2: Teh Dinda, silakan.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
2: Cengkoknya langsung ya. Minang loh dia
3: loh. Emang kok Minang?
0: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iksan Tarore.
0: Iya, Teteh. Teteh langsung logat itu. Minang nih, gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha, Yogi.
3: Onde mande.
0: Onde mande. Ah,
2: Yo Barna Koha.
3: Nama siapa tadi?
2: Teh Dinda.
3: Ah, aja awak salah mau tabah dona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyak kekira kalau kayak itu.
0: Teh Dinda
2: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
0: Teh Dinda. Mati.

0: Nyesel gue, nyesel, nyesel deh.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang.
2: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
3: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
2: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
0: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
0: Enggak pakai per.
2: Ekornya aja kan
3: okay.
2: Gitu.
3: Oke, okay, siap.
2: Aja
3: apa pertanyaannya
0: gimana tuh?
3: Iya.
2: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
3: Iya.
2: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, lewat semesta juga cover.
2: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
3: Siap.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Itu aja pertanyaannya.
3: Yogi, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Ya.
0: Amin.
2: Iksan juga.
1: Ya, oke, okay, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
2: Jangan pura-pura cinta lagi ya. Baik aja ya.
3: Ya, harus benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
2: Yudi Ismail, dilanjut. Thank you. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Dinda.
3: Oke. Okay. Kita ke Sulawesi Selatan. Ada Cika.
1: Cika. Halo.
3: Cika.
1: Halo, Cika.
4: Banggakan Indonesia.
3: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
3: Silakan
1: ya.
3: Cika.
4: Ica.
3: Oh Ica, bukan
1: makanya
3: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
4: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
3: Oh telepon. Masih anak-anak.
1: Iya, memang dia masih anak-anak.
3: Anak bapaknya.
4: Kayak imut.
3: Imut banget.
1: Oke, okay, oke, okay. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh gak ngobrol-ngobrol sama Ica.
4: Alhamdulillah baik, Bang Ica. Emang selama mama Ica meninggal itu bulan puasa.
3: Terus berduka cita.
4: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
0: Semangat.
1: Ica, ya. Mau tanya ya? Apa ini?
4: Mau nanyain sama Mas Yogi.
0: Iya Ica.
4: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
0: Apa?
3: Asli Minang.
0: Oh iya benar.
4: Asli Minang.
0: Betul.
3: Dia mau Asli Minang ya. Cepet bang. Asli Minang ya. Oke.
4: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
0: Nyanyi boleh.
4: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
3: Oh siap.
0: Boleh.
1: Kita dengarkan coba. Dengerin.
4: 3, 2, 1.
0: Ya.
4: Mabuk laden naik surang, rumik manenggang perasaan. Udah dilirik, dipandang-pandang, semakin gagah marupa.
3: Oke. Kenapa?
4: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin gampang.
3: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang.
4: Semakin gagah, semakin gampang.
0: Oh, okay. Ica. Okay. Ica bisa aja, Ica.
3: Okay. Makasih, Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
4: Iya. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
1: 2015.
0: Tahun berapa, ya? Betul.
4: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
3: Menuala denganku.
0: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
4: Kamu salam dong.
3: Boleh. Siap, silakan.
1: Oke.
4: Salam buat Prosatu Makassar, Bone juga Prosatu Bone, sama Prosatu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
3: Siap.
4: Indonesia ucapannya selamat siang aja. Semoga siang selalu Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya,
3: kita ke Tebet yang dekat dari sini ada Ciguria. Selamat siang.
4: Ciguria. Selamat siang 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
1: Oh iya ya. Iya, padahal dia habis tur.
4: Malam jam terbangnya, tapi enggak apa-apa
1: memang. Heeh.
4: Iksan Tarore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
4: Cigu juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumbernya ini benar-benar Yogi Nandes.
1: Ganteng ya Cigu ya,
4: ada Cigu. Yogi.
0: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Kabah. Belajar ini kan, apa ya kan, memang belajar harus suruh belajar.
1: Betul.
4: Nah, Cigu dia ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu.
1: Benar ya?
3: Iya, iya.
4: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukumkah itu?
3: Oh. Karena Ciguria sebagai guru nggak pernah menghukum.
0: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
4: Pernah juga sih Mas Yudi. Teman ini gimana lagu? Saya mau seperti apa sih yang membuat apa lagunya ini membuat nanti coba nyanyikan dong.
3: Siap. Ya. Ditunggu ya.
4: Jadi ada juga ini tahalang restu. Emang kan selalu tahalang restu kah? Kalau selalu di tahun 22 ya.
3: Oke.
0: Iya betul. Nah,
4: nanti lagu nyanyi itu aja sih kepengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu tadi ya. Dihukum rindu.
3: Siap.
4: Itu saja Bang Iksan Tarore, Bang Yudi Ismail.
3: Siap.
4: Salam saya tadi kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
3: Oke.
4: Okay. Terima kasih banyak
1: 100%
4: Indonesia.
1: Terima kasih sama-sama. Juga Ciguria di Tebet.
3: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
3: Ini aja.
1: Ini aja dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
3: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
0: Betul.
1: Nyanyi.
0: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
1: 6 tahun.
0: Jadi okay. Kebetulan memang keluarga aku tuh. Nah ini juga menjawab pertanyaan tadi. Apakah
1: yes.
0: ada
1: ada
0: keluarga yang nyanyi juga.
1: Uh-oh.
0: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
3: Oke.
0: Okay. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga
0: gitu. Jadi, ternyata benar. Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
1: sebagai
0: penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
0: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
0: Ada penyesuaian di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
1: Gitu.
0: Nah, di situ doang sih.
1: Itu ya.
3: Siap.
1: Kesulitannya di situ doang. Terus ada pertanyaannya betul. Lagi tadi.
0: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
0: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa.
3: Tapi
1: benar-benar iseng.
0: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku nggak ngantri.
3: Oh nggak pakai
1: ngantri. Oh my god.
0: Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
0: Dijokiin waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
0: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul,
0: jadi
1: ternyata
0: dari situ dulu.
3: Siap. Ya, lanjut.
1: Ya. Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Tedinda cover akustik.
3: Cover lagu akustik.
0: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Yusan sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta, itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake. Dan recycle.
1: Recycle.
0: Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, ya udah dia upload-upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi singleku, single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
3: Oke.
0: Gitu. Kalau dibilang akustik ada, Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya? Ada. Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaket tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
0: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
0: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru, dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru. Betul. Gitu. Itu di in my opinion.
3: Tapi
1: gitu.
3: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Gitu?
3: Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
0: Dihukum rindu itu, lagu ini agak
3: daripada dihukum Pak Polisi ya.
0: Jangan
1: mau, amit-amit.
0: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
0: tadi. Enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
0: Aduh, dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
3: Oke,
0: kenapa gitu? Emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
0: Iya.
1: Jadi
0: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live, agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Banyak lagi gue gitu lagu gue. Terus lanjut.
0: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu, karena memang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
0: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah, judulnya Tunggu Aku di Surga. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika, namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan Tiroy, ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya, bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
0: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah beda orang, beda karakter. Oke.
3: Ini
1: itu sudah terjawab semua.
3: Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi, jadi orang Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
3: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang, Uni.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
3: Silakan Uni sama Uda Yogi.
5: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
0: Selamat siang.
5: Salam sehat selalu.
0: Amin.
5: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan terakhirnya, apakah masih ada berkeinginan nggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
3: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
5: Boleh salam-salam.
3: Silakan, boleh.
5: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses untuk yang menuju akan datangnya.
1: Amin.
5: Buat salam juga buat Bang Yudi, buat Isan.
1: Terima kasih.
5: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
3: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
3: Siap.
5: Ya.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
3: Temen-temennya Isan Tarore.
1: Siapa sih?
3: Allahu Akbar.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia, masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail, dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya. Siap.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya kan, ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merelay kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan kalau masih ingin bergabung.
1: Boleh.
0: Teleponnya berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-344-1499 dan juga 021-344-0696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Ini nggak ada tadi diomongin.
0: Nggak ada. Ya memang iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya. Oke. Ya,
1: jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi, untuk nyanyiin lagu bintang-bintang, gampang kan?
0: Yeah. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih.
1: Boleh, ya kan? Mau menuala denganku aku juga boleh, tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman.
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah? Menuala denganku, oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirnya dua kali bang.
0: Di switch langsung tunturururut.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bilo badai datang dan manimpo, palu aden. Ah, pusing.
1: Coba lagi.
3: Tekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Basamo kito salamonyo.
1: Oke.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya, bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba, okay, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Nggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Penuhlah denganku.

0: So sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru. Wah,
0: iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Uh-huh. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih ini dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Imajinasi kita ke jalan, ya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang, ayam dikecapin sama goreng tempe. Parung
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan kru Pro 1 bintang tamu. Mm-mm. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup, oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Oke. Okay. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano. Selesai.
1: Gitu.
0: Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay, Ibu Dini.
1: Ibu Dini, terima kasih.
0: Terima kasih. WhatsApp-nya udah masuk ya, Bu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak.
1: Cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada nggak sih yang mau disampaikan dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku, selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera. Itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nambah masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan
2: nambah masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita
2: tadi. Betul. Ada lirik yang paling kena banget. Betul. Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Insight nggak?
0: Killing me inside. Oke. Okay. Bleeding inside. Oke.
2: Okay. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Emang boleh so sweet itu.
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru ya.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Kalau IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di Yogi Nandes 14. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: rekam dulu ya. Sudah ada lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu. Sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan, dan lagu Menua Bersamaku ya, Menualah Denganku, ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Oke. Okay. Ica mah tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge, kan ada yang request Yogi nyanyi lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo,
1: lagu Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Okay. Langsung kagok. Karena udah lama nggak bawain lagu Minang. Oke, okay, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggallah Aku Sendiri nih, Kak Ardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Aduh.
1: Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang, ayo.
0: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Di Tambo aci ya, bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
0: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa
1: ada
0: Rahma
1: lagi?
0: Tadi?
1: Apa
0: enggak tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
0: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Mm-mm. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang, aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
1: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
0: iya loh.
1: Lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh.
0: Begini-begini.
1: Itu tadi baru kebayangnya di sawah aku tadi. Tuh, kebayang
0: okay.
1: Lihat Gunung Singgalang tadi tuh. Yeah.
0: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
1: Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang
1: Istri.
2: Sukses
1: banyak. Untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
0: Amin. Siap.
1: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
2: Pasti.
0: Siap. Okay. Sukses terus ya.
1: Amin. Okay.
0: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
1: Apa itu?
0: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% yes. Indonesia.
1: Aku Isa Tarore.
0: Ke Yudi Ismail.
1: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
0: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Hidup dan ujian tidak ubahnya seperti dua sisi mata uang. Kedua-duanya saling melengkapi satu sama lain. Dalam hidup, tiadalah terlepas untuk diuji. Bagaimana membuat ujian itu tidak menjadi masalah dalam kehidupan? Kepada Yang Maha Kuasalah, kita selalu memohon, semoga kita diberikan ketabahan dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 dalam perjalanan Surabaya sore ini. Melanjutkan perjalanan dari rekan Fresti Oktora yang sudah menemani Anda dalam perjalanan Surabaya siang ini. Dan kami akan hadirkan beberapa informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi sore hari ini. Anda juga bisa menyimak warta berita daerah Info Prima sore hari ini nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. 16.30 kami hadirkan dialog kentongan. Hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan Mas Rosi N. Hendrawan STMMB. Beliau adalah Wakil Ketua MDMC Jawa Timur. Dan juga ada Mas Rindia Ferry Indrawan SPIMP. Beliau adalah Ketua Divisi Mitigasi MDMC Jawa Timur dalam program kentongan implementasi SPAB dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian pendengar nanti pukul 17 Anda juga bisa menyimak cek fakta. Kemudian nanti kami akan hadirkan renungan agama Islam hari ini. Dan adzan maghrib ya, kumandang azan maghrib akan dikumandangkan 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengikuti warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 19.30 kami hadirkan mimbar agama Katolik. Dan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda bisa mendengarkan mini drama di sore hari ini. Bersama saya Dini Wardani, pendengar inilah Surabaya sore ini.

Kita bikin romantis sore-sore kayak gini ya. Kalau kata Malik yang desensial, emang semuanya harus romantis gak sih? Kalau gak romantis nanti gimana? Okay, Dini masih pembukalan telepon 0315-345-474 dan juga di 0813-314-992 pendengar. Anda juga bisa berbagi beberapa informasi ke ruang dengar kami pendengar. Barangkali ada beberapa hal yang ingin Anda bagikan ya di kesempatan sore hari ini, edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 ya. Jadi kalau hari ini Surabaya di kawasan Jalan Pemuda dan sekitarnya, ini cuacanya ya saat ini ada di 31 derajat Celcius dan berawan ya. Dan juga untuk situasi arus lalu lintas kawasan Surabaya dan sekitarnya, ini masih ramai lancar aja di kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, bagi Anda yang saat ini mungkin masih pengen menikmati hari-hari, hari Selasa begitu ya, karena hari Selasa ini biasanya kemarin ada Senin yang selalu menegangkan gitu ya. Sekarang hari Selasa ini semoga agak sedikit slow ya, jadi agak sedikit ya bisa dibilang gak seberapa berat ya, gak seperti hari Senin biasanya seperti itu. Tapi apapun itu, kalau Anda saat ini belum makan, jangan lupa untuk makan biar kuat menjalani hari ya. Saat ini udah menit ke-16 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat, jadi yuk kita makan dulu, yuk dikuatkan dulu, yuk biar semangat sampai nanti 20 waktu Indonesia Barat. Atau bahkan nanti sampai 24 waktu Indonesia Barat. Ngomongin tentang makanan, pendengar, peta pariwisata kuliner global ini kembali mencatatkan sejarah baru bagi sektor gastronomi Indonesia. Karena makanan lokal Indonesia ini sukses menembus jajaran 10 besar dalam daftar Top 50 Food Destination Around the World 2026 yang dirilis oleh publikasi Travel and Tour World ya. Indonesia ini mengamankan posisi ke-10 sekaligus menjadi salah satu negara menjadi satu-satunya negara dari kawasan Asia Tenggara yang berhasil masuk ke dalam daftar elite tersebut, pendengar. Capaian ini bisa dikatakan istimewa gitu ya, karena posisi Indonesia ini berada di atas negara-negara tetangga yang selama ini sangat populer dengan wisata kulinernya. Nah, ada Thailand yang ada di posisi ke-13, Vietnam di urutan ke-14, kemudian Malaysia di peringkat ke-24, serta Singapura di urutan ke-30, pendengar. Nah, bahkan nih ya, yang paling menyenangkan atau membanggakan, racikan rasa masakan Nusantara ini sukses mengungguli negara-negara kuliner seperti Perancis, wow, yang ada di posisi 11, Korea Selatan yang ada di urutan 15, dan Turki yang ada di peringkat 18. Indonesia ada di peringkat berapa? Peringkat 10 ya. Apa aja

bisa menjadikan Indonesia ada di peringkat 10. Nah, salah satunya adalah nasi goreng, pendengar. Ada beberapa kuliner Indonesia yang ada di urutan teratas ya, seperti nasi goreng, sate, gado-gado. Nah, batagor, siomay, gudeg ini juga menjadi salah satu pertimbangan bahwasanya kuliner Indonesia itu adalah kuliner yang beragam dan juga pastinya enak gitu ya. Belum lagi kalau dari Medan ada sajian soto Medan. Belum lagi kalau dari Makassar ada namanya sajian coto Makassar dan juga sop konro ya. Kemudian kalau kita jalan-jalan ke Palembang ada namanya pempek Palembang. Kemudian kalau ke Padang ya, siapa sih yang gak kenal nasi Padang? Ini juga menjadikan Indonesia bisa menduduki peringkat ke-10 kuliner Nusantara di seluruh dunia ya, berdasarkan top 50 food destination around the world 2026 yang dirilis oleh publikasi Travel and Tour World ya atau TTW. Indonesia bahkan mengamankan posisi ke-10 mengalahkan Prancis, Vietnam, Malaysia dan juga Singapura. Wow, selamat Indonesia, bangga deh kulinernya banyak-banyak. Tapi kalau Anda yang saat ini mungkin belum pernah nyobain, wajib banget dong nyobain ya. Semoga bertahan di peringkat ke-10 seperti katanya Raisa.

0: Dan, kamu kenapa akhir-akhir ini kelihatan murung? Ada apa emang?
1: Gak apa-apa kok. Aku cuma lagi capek aja.
0: Yakin? Sudah beberapa hari loh kamu sering menyendiri.
1: Sebenarnya banyak yang aku pikirkan. Masalah keluarga, pekerjaan, dan beberapa hal lainnya. Tapi aku gak mau merepotkan orang lain.
0: Justru menyimpan semuanya sendirian itu bisa membuat bebanmu semakin berat loh.
1: Aku takut dianggap lemah kalau bercerita.
0: Karena kamu berani bercerita, itu adalah tanda bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Gak semua orang loh punya batas kemampuan menghadapi masalah.
1: Tapi aku merasa harus kuat.
0: Jadi kuat itu bukan berarti memendam semua sendirian kan? Kadang kita perlu berbagi cerita kepada orang yang dipercaya agar hati kita bisa terasa lebih lega.
1: Jadi wajar kalau aku meminta bantuan nih?
0: Tentu saja, berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional bisa loh bantu kita menemukan jalan keluar.
1: Oke, terima kasih. Aku merasa lebih tenang setelah mengungkapkan apa yang kurasakan.
0: Jadi sekarang, jangan memendam kesedihan sendirian ya. Kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian kok.
1: Kesedihan yang terus dipendam dapat mempengaruhi kesehatan mental. Berbicaralah kepada orang yang Anda percaya dan jangan ragu mencari bantuan ketika membutuhkannya.
0: Berbagi bukan berarti lemah. Ceritakan perasaanmu sebelum kesedihan menjadi beban yang lebih besar.

0: Dan sore hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani. Mendengar badai telah berlalu ya. Kalau tadi Anda mendengarkan komposisi lagu, judulnya apa Dini? Judulnya Badai Telah Berlalu. Ya apapun itu, entah itu kesedihan atau kebahagiaan, itu akan berlalu gitu aja gitu ya. Jadi gak usah terlalu sedih banget. Kalau bahagia ya sewajarnya aja gitu. Oke, kita akan coba perbarui informasi mendengar sore hari ini. Nanti kita akan coba hadirkan informasi bersama dengan kawan reporter Witra Adila mendengar di sore hari ini. Dinas Kesehatan Tuban ajak masyarakat agar tidak ragu untuk melakukan imunisasi kepada anak demi menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh anak. Kita coba hubungi begitu ya bersama dengan kawan reporter Witra Adila.
1: Laporan terkini.
0: Witra, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban memang terus mengoptimalkan berbagai program kesehatan masyarakat. Salah satunya yang memang benar-benar terus menjadi atensi adalah terkait dengan percepatan imunisasi. Karena memang banyak sekali beberapa masyarakat begitu ya yang masih menganggap bahwa imunisasi ini tidak terlalu berdampak kepada balitanya. Sehingga untuk memastikan balita yang ada di Tuban benar-benar tercukupi imunisasinya, dari pihak Dinas Kesehatan juga terus memberikan sosialisasi, selain itu juga melakukan berbagai upaya termasuk imunisasi kejar bagi balita yang memang sedang mengalami keterlambatan imunisasi, baik itu kondisi sakit maupun terkait dengan keengganan orang tua untuk melakukan imunisasi kepada anaknya. Dan terkait dengan penjelasan tersebut memang disampaikan langsung oleh Jef Adminkes Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Ibu Juli Setianingrum, yang memang pelaksanaan imunisasi di lapangan ini ternyata masih menemukan sejumlah tantangan. Salah satunya yang paling susah untuk diberikan pemahaman yaitu sebagian orang tua yang kurang mendukung begitu ya terkait dengan adanya program imunisasi yang telah digencarkan oleh pemerintah. Sehingga memang untuk balita-balita yang mungkin terlambat dengan imunisasi, entah itu karena sakit khususnya begitu ya, bisa disarankan untuk melaksanakan imunisasi kejar. Dan memang imunisasi kejar ini juga tidak sembarangan begitu ya, artinya memang ada beberapa tipikal yang boleh dikejar atau dilakukan saat itu dan ada yang tidak boleh dilakukan saat itu juga. Sehingga terkait dengan pelaksanaan imunisasi di lapangan ini, Dinas Kesehatan juga pasti melibatkan dokter spesialis anak yang memang sudah pasti untuk tidak ragu gitu ya untuk memberikan semacam rekomendasi apabila balita ini sedang terlambat terkait dengan riwayat kesehatan khususnya di cukupan imunisasi. Dan terkait dengan bagaimana mengetahui balita ini tercukupi atau tidak, memang kita tahu bahwasannya sudah ada buku kesehatan ibu dan anak begitu ya, dan memang ini juga menjadi salah satu riwayat penting untuk Dinas Kesehatan bisa mengontrol bagaimana anak-anak di Tuban ini benar-benar apakah sudah tercukupi imunisasinya atau belum. Dan terkait dengan susahnya untuk memberikan pemahaman itu juga masih menjadi PR begitu ya. Memang sampai saat ini juga masih terus diusahakan bagi ibu-ibu, baik itu khususnya ibu-ibu muda begitu ya, terkait dengan pentingnya imunisasi ini agar mereka benar-benar bisa memberikan cukupan imunisasi yang baik demi tumbuh kembang balita agar khususnya terhindar dari penyakit begitu ya. Karena memang fungsi dari imunisasi juga salah satunya yaitu menjaga kekebalan daya tahan tubuh anak sehingga tidak mudah untuk terpapar penyakit dan lain sebagainya. Demikian pendengar informasi dari Tuban terkait dengan Dinas Tuban yang terus mengupayakan agar masyarakat di Tuban ini benar-benar melek akan pentingnya imunisasi. Dari Tuban bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Witra Adila dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, Dinas Kesehatan Tuban ajak masyarakat untuk tidak ragu melakukan imunisasi kepada anak demi menjaga kesehatan dan juga daya tahan tubuh anak begitu ya. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini menit ke-34 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan update kembali ya beberapa informasi dari kawan-kawan redaksi dan juga reporter di sore hari ini. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter se-Jawa Timur. Hari ini nanti kami hadirkan info prima kurang dengar Anda yang sepertinya kok sepertinya nanti kayaknya ini jadwalnya RRI Malang gitu ya. Coba Dini cek dulu ya, apakah benar jadwalnya RRI Malang atau bukan. Nah, kita coba cek dulu ya di sore hari ini pendengar. Info prima hari ini nanti akan yang menjadi host adalah coba oh iya benar Malang. Ternyata Dini gak salah ya. Jadi nanti info prima pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti akan disiarkan dari RRI Malang. Seperti apa isinya berita kawan-kawan reporter ya untuk memperbarui informasi ke ruang dengar Anda, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba melo dulu ya barengan sama Glenn Fredly, Kasih Putih.

langit, awan sering terlihat lembut dan ringan, seolah-olah bisa mengapung tanpa beban. Namun menurut penjelasan NASA, satu awan kumulus berukuran sedang dapat mengandung ratusan ton air. Bahkan beratnya bisa setara dengan puluhan ekor gajah. Lalu, mengapa awan tidak jatuh? Karena air di dalam awan tersimpan dalam bentuk tetesan yang sangat kecil. Tetesan-tetesan ini tersebar luas dan terus ditopang oleh arus udara yang bergerak ke atas. Jadi, meskipun tampak ringan saat dipandang dari bawah, awan sebenarnya menyimpan massa yang luar biasa besar. Kadang hal yang terlihat paling ringan justru menyimpan kekuatan yang tidak kita duga.

Anda masih ditemani Dini Wardani pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kemarin ya ini sempat ramai soal parkir. Nah, saat ini pemerintah Kota Surabaya ini telah mencatat 250 titik parkir disegel karena belum mengantongi izin. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menegaskan bahwa setiap tempat usaha yang punya lahan parkir ini wajib memiliki izin alias wajib berizin. Tempat usaha yang belum memenuhi ketentuan akan ditutup sementara hingga seluruh persyaratan dipatuhi. Dan kebijakan itu, pendengar, dikatakan bahwa mengacu pada peraturan daerah Perda Kota Surabaya nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran. Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembagian hasil pajak parkir ini dinilai menguntungkan pelaku usaha. Dan skema pembagiannya yakni 90% hasil pajak parkir menjadi hak pemilik persil atau pelaku usaha, sedangkan 10% masuk sebagai pendapatan asli daerah atau PAD Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan begitu ya, bahwa penerapan izin parkir ini membuat pengawasan menjadi lebih jelas karena seluruh lokasi parkir dapat tertata oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Jadi adanya pengawasan ini diharapkan agar pengelolaan parkir bisa memiliki kepastian hukum, termasuk bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kendaraan atau barang milik pengunjung.

0: cukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Pupus dari Pamungkas, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi kalau cintanya bertepuk sebelah tangan, ya udah nggak apa-apa. Cari cinta yang lain ya. Jangan terlalu dibuat galau. Kalau dibuat galau nanti jadi kepikiran, jadinya malah sedih sendiri ya. Padahal cinta itu indah. Kalau nggak indah berarti kita salah milih pasangan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menghadirkan info prima dari Jalan Candi Panggung nomor 58. Inilah RRI dengan info prima edisi Jaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, uji coba jalan tembus Griya Santa Candi Panggung batal dilaksanakan akibat terkendala penolakan warga. Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Arga Saputra. Rencana uji coba fungsional jalan tembus Griya Santa Candi Panggung Kota Malang pada Senin 27 Juli kemarin belum dapat dilaksanakan. Rencana pemerintah Kota Malang itu terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Ketua RW 12 Perumahan Griya Santa, Yusuf Toyib, mengatakan warga menolak uji coba karena persoalan hukum terkait jalan tembus tersebut masih berproses. Ia menyebut saat ini masih terdapat gugatan class action yang dalam proses kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam proses banding, serta perkara di PTUN.

Warga menegaskan akan tetap mendukung, maksud kami adalah menutup akses jalan hingga tidak digunakan untuk kendaraan. Meski menolak uji coba, Ketua RW menghimbau warga tetap menahan diri agar tidak terprovokasi. Ia juga mengklaim warga telah memberikan tanggapan resmi terhadap rencana uji coba yang disampaikan oleh pemerintah Kota Malang. Namun surat-surat yang dilayangkan warga tersebut belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan bahwa warga diimbau waspada, fenomena bedinding di Kota Batu dapat memicu risiko alergi hingga ISPA. Berikut informasi selengkapnya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kembali dari Jalan Candi Panggung nomor 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Sejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, uji coba jalan tembus Griya Santa Candi Panggung batal dilaksanakan akibat terkendala penolakan warga. Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Arga Saputra. Rencana uji coba fungsional jalan tembus Griya Santa Candi Panggung Kota Malang pada Senin 27 Juli kemarin belum dapat dilaksanakan. Rencana pemerintah Kota Malang itu terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Ketua RW 12 Perumahan Griya Santa, Yusuf Tohib mengatakan bahwa warga menolak uji coba karena persoalan hukum terkait jalan tembus tersebut masih berproses. Ia menyebut saat ini masih terdapat gugatan class action yang dalam proses kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam proses banding, serta perkara di PTUN.

0: Warga menegaskan akan tetap menutup akses jalan hingga tidak digunakan untuk kendaraan. Meski menolak uji coba, Ketua RW menghimbau warga tetap menahan diri dan tidak terprovokasi. Ia mengklaim warga telah memberikan tanggapan resmi terhadap rencana uji coba yang disampaikan oleh pemerintah Kota Malang, namun surat-surat yang dilayangkan warga disebut belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan, warga dihimbau waspada fenomena bedinding di Kota Batu yang dapat memicu resiko alergi hingga ISPA. Berikut informasi selengkapnya.
1: Fenomena bedinding dengan suhu udara di bawah 17 derajat Celcius berpotensi meningkatkan sejumlah penyakit di Kota Batu. Kondisi tersebut terutama memicu gangguan kesehatan yang berkaitan dengan alergi, penyakit paru, hingga infeksi saluran pernafasan. Selain alergi, kondisi cuaca dingin juga dapat memicu kekambuhan, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan gangguan saluran nafas lainnya. Penyakit seperti asma, bronkitis kronis, dan emfisema menjadi lebih rentan kambuh ketika suhu udara menurun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Ijang Sarazin mengatakan, penyakit yang paling sering muncul saat suhu udara dingin adalah yang berkaitan dengan reaksi alergi.
2: Kulit urtikaria, ya itu buka. Tahu-tahu tanpa sebab kulitku benjol-benjol. Yang kedua, sering kambuhnya orang yang punya penyakit PPOM, yaitu penyakit paru obstruktif menaun. Contohnya asma, ya, kemudian bronkitis kronis, kemudian emfisema. Parunya molor karena usianya. Yang ketiga, penyakit ISPA akan meningkat.
1: Dr. Ijang juga menjelaskan, udara dingin dapat memperberat keluhan pada penderita penyakit paru yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Fenomena bedinding di Kota Batu diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan September. Selama periode tersebut, warga Kota Batu diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya kasus alergi hingga ISPA akibat suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita.
3: Terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Perumbulok Kantor Cabang Madiun melaksanakan kegiatan uji tanak beras. Informasi selengkapnya disampaikan Dayus Warno.
4: Perumbulok Kantor Cabang Madiun bersama pemerintah daerah Kabupaten Madiun dan insan media melaksanakan kegiatan uji tanak beras di Kompleks Pergudangan Jeruk Gulung, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini untuk memastikan kualitas cadangan beras pemerintah CBP yang akan disalurkan kepada masyarakat tetap dalam kondisi baik, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Uji tanak dilakukan sebagai salah satu bentuk pemeriksaan kualitas beras secara organoleptik, khususnya untuk mengetahui karakteristik beras setelah dimasak, mulai dari aroma, warna, tekstur, tingkat kepulenan, hingga cita rasa. Pemimpin Cabang Perumbulok Madiun Agung Saryanto menyebut, kegiatan uji tanak merupakan bentuk keterbukaan informasi publik serta komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang dikelola dan disalurkan kepada masyarakat sesuai penugasan dari pemerintah.
5: Menyampaikan ke masyarakat bahwa beras yang tersimpan ini meskipun banyak kami tetap rawat, kebersihannya, kualitas berasnya kita sama-sama lihat sendiri, kita akan uji tanak, kita rasakan bareng-bareng rasa berasnya seperti apa sih, dan ini sudah beras dalam negeri semua, hasil panen dari masyarakat.
4: Menurut Agung, melalui program bantuan pangan beras, pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat penerima manfaat melalui penyaluran beras. Sementara itu, program SPHP beras ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan serta membantu menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Indra Setiawan, menilai bahwa keberadaan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat. Ia juga berharap sinergi ini dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pangan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dayus Warno, Perumbulok Kantor Cabang.
3: Baik, report.

0: Eka Wulan melaporkan pendengar dan juga pemirsa, Bulog Ponorogo menghimbau pedagang untuk tidak menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi HET. Berikut informasi selengkapnya.
1: Bulog Ponorogo menghimbau pedagang yang bermitra untuk menjual minyak kita sesuai ketentuan. Berdasarkan harga eceran tertinggi HET, harga jual minyak kita yakni Rp15.700 per kemasan 1 liter. Wakil Pemimpin Cabang Kantor Bulog Ponorogo, Ihya Ulumuddin mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi bagi pedagang yang kedapatan menjual minyak kita di atas HET. Adapun sanksinya yakni pencabutan status kemitraan dengan Bulog.
2: Kita secara rutin nanti ke depannya dalam satu minggu kita dropping 2 kali. Untuk pedagang yang melebihi penjualan di atas HET, kita berikan teguran pertama, teguran kedua, dan bahkan pemutusan jalur apa distribusi kita hentikan terhadap pedagang-pedagang yang tidak sesuai HET.
1: Berdasarkan hasil pemantauannya, stiker HET minyak kita telah terpasang di sejumlah titik pasar Legi Ponorogo. Stiker tersebut menjadi acuan masyarakat jika hendak membeli minyak kita di pasaran. Sementara itu di pasar Legi Ponorogo, ia mencatat ada 27 pedagang yang bermitra dengan Bulog. Setiap pekan, Bulog melakukan 2 kali distribusi minyak kita, yaitu pada Selasa dan Jumat. Ia menegaskan Bulog setiap pekan menggelontorkan sekitar 57 ribu liter minyak kita kepada 179 pedagang di 16 pasar tradisional tersebar di 3 wilayah kerjanya. Masing-masing 3 pasar di wilayah Ponorogo yakni Pasar Legi, Pasar Pulung, dan Pasar Sawo. Kemudian 5 pasar di wilayah Kabupaten Magetan serta 8 pasar tradisional di wilayah Pacitan. Dari sekitar 57 ribu liter minyak kita yang disalurkan per pekan, terinci 20.640 liter disalurkan ke Ponorogo, 22.800 liter untuk wilayah Magetan, serta 13.560 liter minyak kita di wilayah Pacitan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Demikian kabar dari Madiun, selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari. Silakan April.
3: Baik, terima kasih Prita. Dianggap salah satu kiblat karnaval di Indonesia, Jember Fashion Carnival atau JFC Hill 2026 tuai pujian berbagai kalangan masyarakat. Berikut laporan Gea Deborah.

0: Pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 di Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Artis, pejabat, pemerintah hingga penonton dari luar daerah memuji kemegahan pertunjukan kreativitas para peserta serta penyelenggaraan acara yang berlangsung tertib dan spektakuler. Ingrid Wijanarko, sosok artis dan seniman, menyebut JFC sebagai kebanggaan masyarakat Jember yang mampu menunjukkan kualitas kelas dunia.
1: Tanya ikut JFC hari ini, Bu.
2: Jember hebat. Jember fashion carnaval ini dahsyat. Gak malu sama dunia. Hidup Jember.
0: Apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta istri Arumi Bahsin yang menilai pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 menjadi pertunjukan yang membanggakan.
1: Bu, bagaimana Ibu JFC suka?
0: Sementara itu, Event Director JFC Khalifah Diantama mengaku bersyukur karena rangkaian Grand Carnival JFC Hill 2026 dapat berjalan dengan lancar.
3: Alhamdulillah, ini rangkaian Grand sudah selesai, hampir selesai.
0: Kesan mendalam juga dirasakan oleh beberapa pengunjung, yaitu Sabita Salsa Bila Keisha Hadi dan juga Karenina Ajeng Pramesti yang berasal dari Semarang. Menurut mereka, JFC telah menjadi salah satu kiblat karnaval di Indonesia berkat kualitas penyelenggaraan dan dukungan masyarakat.
4: Tentunya dari kalau keren banget, kita lihat dari teatrikalnya juga sangat menyentuh dalam hati saya.
5: Bagus banget pastinya, Kak. Sebenarnya JFC salah satu kiblat karnaval kita karena venue-nya bagus, orang-orang di sekitar tertib. Keren banget.
0: Beragam apresiasi tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 di Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga semakin mengukuhkan Jember sebagai salah satu pusat penyelenggaraan karnaval bertaraf internasional di Indonesia.
1: Nah, bagaimana pendengar juga pemirsa RRI, sangat seru bukan untuk menyaksikan langsung liputan kami di Grand Carnival JFC Hill 2026. Demikian liputan kami hari ini, sampai jumpa di JFC di tahun berikutnya.
6: Selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris.
7: Baik, terima kasih April. Program optimalisasi lahan di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan setelah panen di lahan seluas 5 hektar milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengiten, Kecamatan Batu Putih. Kementerian Pertanian menyiapkan penanaman musim tanam ketiga menggunakan metode PMAS sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Berikut laporan Imam Mohlis.
8: Program optimalisasi lahan atau OPLA di Kabupaten Sumenep kembali menunjukkan hasil positif. Kali ini panen dilaksanakan di lahan milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengeten, Kecamatan Batu Putih dengan luas areal mencapai 5 hektar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan indeks pertanian dan produktivitas lahan yang terus didorong pemerintah. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Sumenep, Deweringgi, menjelaskan, usai panen, lahan tidak akan dibiarkan menganggur. Sebaliknya, petani akan segera melakukan penanaman kembali untuk memasuki musim tanam ketiga sehingga produktivitas lahan dapat terus dipertahankan. Pada musim tanam berikutnya, petani akan mulai menerapkan metode pertanian modern, Advanced Agriculture System, PMAS. Menurut Deweringgi, metode tersebut mengedepankan penerapan teknologi pertanian modern yang lebih efektif dan efisien, mulai dari pengolahan lahan hingga proses budidaya tanaman.
9: Jadi kami bersama dengan perwakilan dari kecamatan, dari Danramil, Kapolsek, Pak Korlu dan juga Ketua Kelompok Tani Wiraraja Desa Tengedon, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep melaksanakan panen, kegiatan panen program Oplah tahun 2025 di musim tanam kedua.
8: Ia menambahkan penerapan PMAAS diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus menekan biaya usaha tani. Selain itu, pola tanam yang berkelanjutan melalui program optimalisasi lahan juga menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep. Imam Muhlis melaporkan.
7: Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumenep menggelar lomba menggambar dan mewarnai ibu dan anak sebagai wadah mengembangkan kreativitas anak sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan buah hati melalui aktivitas yang dilakukan bersama. Rukaya Zain melaporkan.
10: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar lomba menggambar dan mewarnai yang diikuti pasangan ibu dan anak dari berbagai organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang bagi orang tua dan anak untuk berkreasi bersama sekaligus memperkuat kedekatan emosional di tengah kesibukan dan tingginya penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Ketua DWP Kabupaten Sumenep Diah Suryani mengatakan, tujuan utama kegiatan bukan untuk mengejar prestasi atau menentukan siapa yang menjadi juara, namun yang lebih penting adalah terciptanya momen kebersamaan yang dapat mempererat hubungan ibu dan anak sekaligus memberi ruang bagi anak untuk mengekspresikan kreativitasnya tanpa tekanan.
11: Momen untuk berkreasi bersama antara ibu dan anak untuk menghasilkan suatu karya meskipun karya itu tidak sempurna, makanya tadi saya sebutkan bahwa jangan anak dimarahin dengan ketidaksempurnaannya, tapi memberikan support boleh. Kan bonding antara ibu dan anak, karena dengan ibu yang sehat dan cerdas, itu pasti akan menghasilkan keluarga yang berkualitas.
10: Sementara itu, Dewan Juri Muhammad Selket Gani mengatakan penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir gambar, tetapi juga memperhatikan proses dan kerjasama antara ibu dan anak selama mengikuti lomba. Aspek yang dinilai meliputi kesesuaian tema, kreativitas, keharmonisan kerjasama, hingga kerapian dan kualitas karya.
12: Apresiasi banget karena klaim sebuah bakat pada anak didik dan kerjasama dengan orang tua, masalah seni terutama seni rupa. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal penerus kami di kelompok perupa Sumenep.
10: Salah seorang peserta, Rika Tri Fridawati dari DWP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumenep mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bersama putrinya Naila Syafa Putri Malika untuk mengasah bakat seni anak sekaligus membangun bonding dengan buah hatinya serta mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gawai.
13: Motivasi saya itu ingin menjadi anak saya untuk menemani di hari-harinya itu biar bisa bersama-sama kerjasama, tidak harus main HP terus gitu.
10: Pada kegiatan DWP yang juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 keluar sebagai juara pertama perwakilan ibu dan anak dari DWP Dinsos P3A Sumenep, juara kedua RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, sedangkan DWP Kantor Kementerian Agama keluar sebagai juara ketiga.
7: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Silia Zahyani. Silia.
6: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, Provinsi Jawa Timur menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 di tempat wisata Pintu Langit, Prigen Kabupaten Pasuruan. Dan dihadiri langsung oleh Menteri PPPA Arifatul Hoiri Fauzi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional yang ke-42. Acara ini diikuti ratusan anak dan dipusatkan di ngopi bareng Pintu Langit Prigen Pasuruan. Acara semakin meriah dengan kehadiran langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Hoiri Fauzi. Menteri PPPA mengapresiasi kepada Pemprov Jatim yang menggelar acara khusus untuk memeriahkan Hari Anak. Namun yang bisa membahagiakan anak-anak adalah keterlibatan semua pihak, mulai dari orang tua maupun lingkungan.
15: Kehadiran teman-teman wartawan ini juga menunjukkan komitmen untuk bersama-sama memberikan perlindungan kepada anak-anak, pemenuhan hak terhadap anak dalam versinya wartawan. Wartawan paling tahulah apa yang harus dilakukan agar pemenuhan hak dan perlindungan anak juga bisa dilakukan bersama-sama. Yang kedua, saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jatim. Peringatan Hari Anak ini memang untuk membahagiakan anak-anak, tetapi yang bisa membahagiakan anak-anak ini kan pihak lain, orang tua, keluarga, masyarakat, kemudian satuan pendidikan.
14: Setidaknya Kementerian PPPA mencatat ada 3 kasus tertinggi menimpa anak-anak yang saat ini menjadi sorotan semua pihak, antara lain kasus kekerasan fisik atau penganiayaan, bullying atau perundungan, serta kekerasan seksual. Ani Hasana melaporkan.
6: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi nasional di Rut Kebun Binatang Surabaya atau KBS dengan menekankan profesionalisme, seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
16: Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan pemimpin yang profesional sekaligus memperkuat tata kelola badan usaha milik daerah BUMD. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan proses rekrutmen tidak hanya diumumkan di Surabaya maupun Jawa Timur. Informasi lowongan tersebut telah disebarluaskan secara nasional agar seluruh calon yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama. Menurutnya, setiap peserta harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Khusus untuk KBS, calon direktur juga diharapkan mampu memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pengelolaan satwa dan konservasi.
17: Perekrutan di KBS yang baru ini kita buka seluas-luasnya. Kita masukkan media nasional, sing daftar koyo mengiki tok. Jadi ono sing daftar nang gone pasar, iki gak diterima daftar nang gone KBS. KBS gak diterima daftar nang KJM. Aku kira ngro boy mengiki yo ngene. Mungkin teman-teman wartawan yang mau daftar nih. Kalau dari lulusan sudah daftar. Jadi saya buka pendaftaran ini sampai ke media nasional. Saya berharap bukan hanya di lingkup Surabaya dan Jawa Timur, tapi di seluruh nasional bisa tahu tempat, bisa tahu jika ada lowongan atau kami mencari terkait dengan BUMD. Bukan hanya KBS ya, ada PD Pasar, ada KBS yang sekarang kita lakukan ya.
16: Selain membuka seleksi secara transparan, Pemkot Surabaya juga memperkuat pengawasan terhadap pengelola BUMD. Heri menegaskan seluruh direksi bertanggung jawab untuk penggunaan anggaran, sehingga audit independen terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Menanggapi beredarnya foto-foto satwa yang dikaitkan dengan dugaan korupsi di KBS, Heri pun meminta masyarakat melihat kondisi terkininya secara langsung. Ia menegaskan kesehatan satwa terus diawasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, bahkan KBS juga tetap dipercaya pemerintah untuk program pertukaran satwa. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia apresiasi komitmen Institut Teknologi 10 November ITL Surabaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
18: Komitmen Institut Teknologi 10 November ITS mendukung pembangunan berkelanjutan mendapatkan apresiasi Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat meninjau berbagai inovasi lingkungan di Gedung Rektorat ITS. Dalam kunjungan tersebut, Jumhur Selasa siang juga mencoba mobil otonom modular karya tim robotika ITS. Ia mengapresiasi inovasi tersebut sebagai solusi teknologi mendukung pembangunan berkelanjutan. Berbagai inovasi ITS terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
19: Dan ini menyaksikan beberapa keberhasilan dari apa-apa yang dikerjakan untuk pengembangan teknologi yang ada di sini. Salah satunya ini mobil tanpa awak yang bisa di sekitar pertama. Nanti Pak, mungkin kita akan butuh ke daerah-daerah yang katakanlah susah atau berbahaya diakses oleh manusia. Tapi menggunakan kendaraan, jadi ini boleh jadi ini akan sangat berguna. Pertama, yang kedua tadi saya melihat magot ya. Magot itu adalah bagian daripada ekonomi sirkular dari pengolahan sampah, di mana magot itu cacing gitu, bisa menjadi makanan ternak, bisa juga menjadi mengurai yang tertentu ya magot tertentu, ya super world ya, bahkan bisa mengurai plastik yang sangat susah. Itu juga hal yang menarik dalam rangka, tidak ada yang atau zero waste lah.
18: Di sisi lain, salah satu inovasi yang dipamerkan di kampus ITS yakni ITS Compostech, mesin pengolah sampah organik berkapasitas 50 kg per hari juga mendapatkan apresiasi dari Muhammad Jumhur. Teknologi ini mengolah sampah cepat, minim bau, serta cocok digunakan pada lahan terbatas. Muhammad Jumhur menilai Compostech berpotensi mengatasi limbah organik di sektor pariwisata, perhotelan, dan industri makanan. Oni Arianto melaporkan.
6: Pendengar reporter Yanuar Fahmi mengabarkan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan perang terhadap peredaran minuman keras ilegal dan praktek prostitusi. Berikut laporan selengkapnya.
20: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan perang terhadap peredaran minuman keras atau miras ilegal serta praktek prostitusi melalui operasi gabungan bersama Forkopimda, DPRD, serta unsur organisasi keagamaan. Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan seluruh usaha penjualan miras tanpa izin akan ditutup. Sedikitnya 16 titik peredaran miras ilegal telah didata dan menjadi sasaran penindakan dalam waktu dekat, menindaklanjuti laporan sejumlah warga dan organisasi keagamaan yang akan ganggu atas kegiatan penjualan miras di lingkungan warga tersebut.
21: Dengan hasil rapat hari ini, ya, karena banyak peredaran miras yang tidak ada izin kita tutup, yang warung-warung yang usaha-usaha miras, warung-warung kita tutup, ya, karena hari ini belum ada izin sama sekali. Juga nanti akan ada perubahan perda yang kita lakukan. Yang kedua, terkait kesukaannya mas-mas tadi sampaikan, ya, ini akan kita sisir, ya. Saya Kapolres akan turun di lapangan, ya. Termasuk Asbiro, Prospiro, ya. Ini akan turun juga kita. Nanti semuanya akan kita turun, ya. Nanti saya Pak Kapolres didampingi Satpol PP, ya, karena perkembangan negara, undang-undang, ya, ini akan kita lakukan.
20: Operasi juga menyasar tempat hiburan malam, rumah kos, kontrakan, serta lokasi yang diduga menjadi pusat prostitusi. Camat setempat, pemerintah desa, polsek, dan koramil diminta ikut memetakan titik-titik rawan. Pemkab Sidoarjo menegaskan izin usaha melalui OSS tidak berlaku jika bertentangan dengan peraturan daerah, terutama bagi penjualan miras di sekitar sekolah dan tempat ibadah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
6: Pendengar, hingga akhir Juni 2026, kinerja fiskal Jawa Timur tetap solid menopang stabilitas ekonomi daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
22: Kinerja fiskal APBN di Jawa Timur tetap solid hingga 30 Juni 2026 dan terus menopang stabilitas ekonomi daerah. Pendapatan negara mencapai Rp128,18 triliun rupiah atau 42,45% dari target. Sedangkan belanja negara terrealisasi Rp59,88 triliun rupiah atau 52,36% dari pagu. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, Max Darmawan memaparkan penerimaan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp123,81 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp4,37 triliun rupiah. Sementara itu, belanja negara diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Menurut Max, kinerja fiskal yang tetap solid menunjukkan APBN masih menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pelayanan publik serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah di Jawa Timur.
23: Penerimaan dari perpajakan, dari bea dan cukai, juga dari PNBP itu ada pertumbuhan. Walaupun tadi sudah disampaikan juga Pak Hermawan, ya kita harus waspada ya terkait semester 2, ya terkait banget perkembangan selanjutnya. Tentu itu menjadi PR ya dari Kementerian Keuangan yang untuk bisa meningkatkan kinerjanya, mengamankan dari sisi penerimaan juga untuk dari sisi belanjanya. Ya, tapi sementara ini sampai dengan saat ini ya masih positif.
22: Ia menambahkan hingga akhir Juni 2026 belanja pemerintah pusat terrealisasi Rp25,11 triliun rupiah atau 49,93% dari pagu. Sedangkan transfer ke daerah TKD mencapai Rp34,77 triliun rupiah atau 54,27% dari pagu. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, perlindungan sosial hingga pengendalian inflasi. Ermina melapor.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Arga Saputra.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini 16 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Kentongan sore hari ini ditemani Dini Wardani. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya sore hari ini. Ada Bapak Rosi N. Hendrawan ST MMB. Beliau adalah Wakil Ketua MDMC Jawa Timur. Sore Pak Rosi.
2: Sore Mbak.
1: Apa kabar hari ini Pak Rosi?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian ada Pak Rindia Ferry Indrawan SPIMP. Beliau adalah Ketua Divisi Mitigasi MDMC Jawa Timur. Selamat sore Pak Rindia.
3: Selamat sore Mbak.
1: Apa kabar hari ini Pak?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi pendengar 0315345474 dan juga di 081331449992. Dan sore hari ini kami mengetengahkan tema implementasi SPAB dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Rosi atau Pak Rindia. Ya begitu ya di sore hari ini tentang implementasi SPAB. SPAB sendiri ini seperti apa sih Pak? Monggo silakan.
2: Oke. Jadi SPAB itu kan Satuan Pendidikan Aman Bencana, Mbak. Okay. Jadi ini tujuannya adalah mempersiapkan ketangguhan satuan pendidikan dalam masa-masa darurat atau dalam keadaan bencana, terjadi bencana seperti itu. Jadi idenya adalah kenapa ini perlu dimasukkan dalam MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, itu adalah karena kita berusaha mengenalkan sejak dini tentang risiko yang ada di sekolah, ancamannya, kapasitasnya, kerentanannya, kemudian pendidikan kebencanaan itu kita kenalkan semenjak dini, dan juga mempersiapkan ketangguhan siswa-siswa baru ini dengan SOP-SOP atau fasilitas-fasilitas yang sudah ada di sekolah. Misalnya ada sekolah itu sudah ada titik kumpulnya, sudah ada EWS-nya atau seperti itu.
1: EWS, early warning system begitu ya Pak?
2: Iya, early warning system.
1: Nah saat ini kondisi kesiapsiagaan sekolah-sekolah di Jawa Timur ini terhadap potensi bencana seperti apa sih? Mungkin Pak Rindia.
3: Yang pastinya sekarang ini banyak sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA itu sudah mulai aware terhadap pentingnya mitigasi bencana, khususnya ya di sekolah-sekolah tadi, sehingga sekolah-sekolah ini udah mulai sadar kalau Indonesia ini memang memiliki potensi beberapa bencana gitu ya, sehingga mereka ingin menjaga siswanya untuk tetap safety ataupun tetap aman ketika sedang kegiatan belajar mengajar. Maka ketika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kebakaran atau gempa, mereka sudah memiliki SOP tadi dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika itu terjadi. Itu.
1: Jadi untuk tindakan preventif begitu ya.
3: Betul
1: Pak?
3: Betul sekali.
1: Baik. Nah, kalau budaya sadar bencana begitu ya, ini memang harus ditanamkan sejak peserta didik ini baru memasuki sekolah atau sejak usia dini begitu. Tentu otomatis edukasi yang diberikan ini tidak sama seperti edukasi ketika memberikan di tingkat SMP, SMA maupun bahkan di tingkat mahasiswa begitu ya. Bagaimana caranya untuk mereka ini bisa ditanamkan budaya sadar bencana? Monggo silakan Pak Rosi.
2: Jadi memang dalam setiap level itu metode yang kita gunakan memang harus berbeda. Jadi kalau setingkat PAUD, pendidikan anak usia dini atau SD, itu kita biasanya menggunakan metode-metode yang fun ya. Kita bisa menggunakan game, kita bisa menggunakan permainan-permainan atau yang sesuatu yang sudah kita rancang ya. Nah, sementara di level yang lebih tinggi itu kita bisa mengenalkan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih apa ya, lebih edukatif. Jadi ada kegiatan seperti school watching, ada kegiatan seperti evakuasi mandiri seperti itu.
1: Baik. Nah, kalau bicara seputar budaya begitu ya Pak ya, budaya sadar bencana, tantangannya apa Pak ketika anak-anak kecil-kecil atau anak-anak SD ini kan juga ya bisa dibilang susah untuk diarahkan begitu dengan games kan, kadang-kala ada yang tantrum juga atau ada yang mungkin mau pulang gitu ya. Seperti apa ya, harus kreativitas yang harus dilakukan oleh kawan-kawan dari SPAB ini Pak, atau mungkin kawan-kawan dari MDMC ya Pak ya?
3: Iya.
1: Oke, MDMC ini seperti
3: jadi,
1: apa?
3: Jadi kami itu di MDMC atau di Muhammadiyah Disaster Management Center. Memang kami itu mencetak para fasilitator-fasilitator Mbak. Jadi mereka akan kita jadikan fasilitator, mm-hmm. yang mana nanti fasilitator ini nih memang udah dibekalin.
1: Oke. Okay.
3: Bagaimana cara melakukan pendampingan-pendampingan baik itu di SD, SMP, mm-hmm. SMA, bahkan mm-hmm. ketika masuk ke tingkat dewasa. Mm-hmm. Karena kan selain ada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, kita yep. juga ada yang di tingkat perguruan tinggi, Mbak.
1: Mm, baik.
3: Nah, sehingga nanti mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mm-hmm. mereka ke SD, ke SMP, dan SMA. Mm-hmm. Mereka dibekalin teknik-tekniknya seperti apa. Sehingga ketika mereka melakukan pendampingan tersebut, yeah. mereka tidak kaget, mm-hmm. tidak takut, mm-hmm. dan mampu mengatasi ketika tadi kata Mbak yang tantrum.
1: Yeah.
3: Tapi sebenarnya, contoh kita tadi kita mencontohkan adik-adik SD gitu ya.
1: Yeah.
3: Justru adik-adik SD ini, dia lebih suka.
1: Oh.
3: Kenapa lebih suka? Karena kan langsung apa ya, ekspresif uh-huh. di luar kelas. Uh-huh. Jadi kalau ke SD kan tentu kita tidak menggunakan metode seminar, latihan di dalam kelas gitu uh-huh. kan ya. Tapi langsung aplikatif kepada mereka sehingga mereka uh-huh. itu langsung, oh caranya begini ya kalau terjadi kebakaran. Uh-huh. Oh caranya seperti ini ya. Langsung kita praktekin kalau ke adik-adik itu. Jadi mereka uh-huh. malah seru lari-lari. Uh-huh. Nah, ketika lari-larinya itu aja sih yang mungkin kita butuh guru pendamping ya,
2: Mbak.
3: Takut larinya kejauhan gitu.
1: Baik, nah, tapi sejauh ini bencana yang paling sering disosialisasikan ini kebakaran sama gempa itu ya Pak ya?
2: Nah, iya, uh-huh. kebanyakan ya
1: iya, kebanyakan, iya,
3: kebanyakan
1: itu ya
3: itu.
1: Uh-huh. Atau mungkin kayak tanah longsor atau mungkin tsunami atau apa ya mungkin itu belum ya Pak ya?
3: Sebenarnya
2: sama.
3: Tergantung ini ya, apa namanya uh-huh. ancaman di setiap sekolahnya masing-masing.
1: Oh baik, yeah,
2: betul. Jadi memang kan setiap sekolah itu kan punya karakteristik sendiri.
1: Yeah.
2: Jadi kita punya sebelum kita ke sekolah mm-hmm. itu biasanya kita melakukan kajian risiko dengan guru okay. atau tenaga mm-hmm. pendidikan yang ada.
1: Yeah,
2: itu baik. Untuk mengenali sebenarnya ancaman apa sih yang ada di sekolah. Mm. Kemudian bagaimana dengan kapasitas yang ada di sekolah maupun kerentanan-kerentanan yang ada di sekolah sehingga yeah. mm-hmm. Saat kita bisa masuk di masa MPLS itu mm-hmm. kita sudah setidaknya kita mm-hmm. sudah tahu berarti besok saat kita masuk di MPLS itu saya akan membawa tema ini.
1: Oh nah, baik.
2: Jadi ada kajian dulu sebelum kita melakukan itu.
1: Jadi artinya ini juga merupakan bentuk kerjasama bersama begitu ya Pak ya. Jadi nggak cuman dari pihak salah satu pihak saja begitu ya, dari kawan-kawan MDMC aja, tapi juga dari pihak sekolah ini tentu juga ada kerjasama juga begitu ya Pak.
3: Betul
1: ya?
3: Sekali.
1: Baik. Nah apa saja komponen penting yang diajarkan dalam penerapan SPAB di sekolah ini Pak oleh kawan-kawan MCMD?
3: MDMC.
1: Oh, MDMC kebalik ya.
3: Iya. Jadi kalau komponen-komponen apa saja, yeah. tentu kan kita akan belajar sama-sama menilai risiko. Mm. Jadi ada istilah itu analisis risiko. Okay. Kita menganalisis risiko potensi apa nih atau hazardnya apa, ancamannya apa di sekolah okay, ini gitu. Contoh misalnya kita melakukan pendampingan di daerah pesisir gitu.
1: Yeah.
3: Pasti kan tentu salah satu ancamannya itu adalah gempa bumi, tsunami gitu kan, banjirop gitu. Tapi ketika sekolahnya ini di pegunungan mungkin mm-hmm. salah satunya adalah erupsi gunung.
1: Mm.
3: Kalau di Malang mungkin Kelut gitu yeah. ya, di Lumajang ada Merapi gitu kan.
2: Semeru.
3: Semeru ya sorry. Semeru.
1: Merapi
3: Jogja lari. Semeru gitu kan ya. Sehingga okay. analis risiko itulah yang menjadi pegangan buat si sekolah tadi dan adik-adik mm-hmm. juga paham, oh ternyata ancaman di sekolah saya adalah ini atau sekolah mm-hmm. tahu. Sehingga ketika itu terjadi mereka yeah. tahu apa yang harus mereka lakukan. Misalkannya oh ada gempa bumi nih, mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau memiliki potensi akan terjadi tsunami, dia harus tahu dia akan lari ke tempat yang lebih tinggi. Nah, komponen analisis risiko inilah mereka akan mengetahui apa potensinya, apa dan bagaimana karakteristik bencana tersebut yang akan hadir. Nah, ini yang menjadi penting dan mereka akan melakukan apa namanya? Kajian kapasitas. Kapasitas apa yang sudah dimilikin ataupun kerentanan apa yang mereka milikin. Contohnya bagaimana kapasitasnya, mereka apakah sudah memiliki kapasitas secara edukasinya seperti apa, bangunannya seperti apa. Kalau belum, maka mereka akan meningkatkan kapasitasnya mereka sehingga kerentanannya atau kelemahannya yeah. mereka itu bisa ditutupin dari peningkatan kapasitas itu tadi sendiri.
1: Artinya ini mitigasi bencana begitu ya Pak?
3: Betul
1: ya?
3: Sekali.
1: Di setiap tempat begitu ya. Nah ini berarti masuk ke ekstrakurikuler atau masuk ke dalam kurikulum sekolah Pak?
2: Sebenarnya kalau kalau penerapan SPAB sendiri secara sustainable itu memang harusnya masuk dalam kurikulum yang sudah ada atau masuk dalam muatan lokal atau bisa juga memang masuk di ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler misalnya pramuka atau PMR atau apa itu ya, itu yang bisa bisa dimasukin sebagai sebagai penunjang untuk keberlanjutan dari SPAB itu sehingga tidak bersifat yang apa ya, yang insidental gitu.
1: Baik. Sejauh ini dari kawan-kawan MDMC sudah ke berapa sekolah nih, Pak?
3: Wah, kayaknya udah ratusan kita ke sekolah-sekolah.
2: Kemarin kita ke MPLS 2026, kemarin kita berapa sekolah?
3: Oh, banyak sekali sih, kurang lebih. Kalau yang di Malang aja itu ada 12.
2: Ya, kebetulan kita dari Malang.
1: Oh, baik. Ada 12.
3: Ada 12. Tapi kan teman-teman MDMC yang nyalan juga melakukan itu. Kayak ada yang di Jember juga melakukan. Terus juga yang di Banyuwangi melakukan. Ada juga yang di Lamongan juga melakukan. Jadi sebenarnya di tahun 2026 ini aja tuh udah banyak sekali. Tapi kalau digabungin dari tahun-tahun yang berikutnya itu sangat banyak sekali sih, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, kalau bicara sebentar, sudah banyak sekali sekolah yang didatangi, Pak. Ada pengalaman yang unik nggak, Pak? Atau menarik gitu yang sampai sekarang mungkin nggak terlupakan ketika melakukan sosialisasi SPAB ini, Pak?
3: Kalau yang menarik itu tuh hampir setiap sekolah itu memiliki keunikannya masing-masing gitu kan. Contohnya kayak pengalaman yang sangat membekas itu adalah ketika kami melakukan pendampingan di SLB, Mbak.
1: Oh, baik.
3: Mungkin orang secara awam gitu melihat SLB apa bisa sih gitu. Tapi semangatnya luar biasa, Mbak. Ketika mereka itu kita ajarin bagaimana cara melakukan evakuasi, bagaimana cara memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Itu mereka sangat antusias. Dan kami kira kan awalnya, bakal susah nih, wah gimana nih ya gitu. Ternyata mereka itu tuh jujur nggak ada bedanya sama siswa-siswa yang lainnya ya, Mbak ya. Buat adik-adik SLB ini yang dia diberikan apa namanya keistimewaan. Ternyata ya benar sih kata quote-quote yang ada di Instagram, di TikTok itu, mereka nggak ada bedanya kok. Tapi memang yang kami perlu lakukan adalah bagaimana strategi ketika kita melakukan pendampingan ke adik-adik SLB ini.
1: Oke, nah strateginya seperti apa ini, Pak? Mungkin boleh diceritakan ketika melakukan pendampingan di kawan-kawan SLB begitu ya?
3: Ya, kalau ke SLB itu salah satu strategi yang kami lakukan adalah ya, kami berupaya menjadi bagian dari mereka. Tidak yang menjadi guru yang kamu gini ya, kamu gitu ya. Jadi ya kami harus kocak juga kayak mereka gitu.
2: Bangun bonding dulu ya.
3: Bangun bonding dulu sehingga mereka itu ngerasa nyaman sama kita. Kami adalah sahabatnya sehingga nanti ketika kita melakukan pendampingan, dia mau mengikuti instruksi kita, ketika kita ajarin mereka juga masuk dan menangkap gitu. Itu sangat seru dan asik sekali. Jadi kalau misalkannya, ini kan masih jarangnya ini Pak ya, SLB-SLB yang kami dampingin gitu kan. Tapi kalau misalkannya ada pendengar dari Pro 1 ini, dari SLB mana, mau gitu, langsung kontak kami aja, kami pasti akan sangat senang sekali untuk bisa mendampingin di sekolah-sekolah SLB, Mbak.
1: Itu pendampingannya untuk edukasi apa, Pak, bencananya?
3: Lagi-lagi kata saya tadi yang disampaikan, Mbak, bencana apanya itu adalah sesuai dengan kerentanan yang ada di sekolah. Kalau sekolah tersebut memiliki potensi kebakaran, salah satu yang akan kami edukasi adalah bagaimana cara penanganan kebakaran. Kalau misalkannya mereka memiliki ancaman gempa bumi, misalkannya di Surabaya kan salah satu ancamannya gempa bumi itu kan, Mbak ya, karena ada patahan sesar gitu kan ya. Itu menjadi salah satu ancamannya, maka kita juga akan mengajarin itu. Jadi tergantung apa ancamannya. Itu tadi saya jelaskan di awal, kenapa kita ada yang namanya analisis risiko. Di analisis risiko inilah kita akan membedah, pernah nggak punya pengalaman banjir misalkannya, atau memiliki potensi banjir. Mungkin dia tidak pernah, tapi karena sekolahnya ini di pinggir sungai, berarti kan memiliki potensi banjir gitu kan. Atau pernah nggak merasakan gempa bumi dalam 1 tahun berapa kali, atau dalam 2 tahun berapa kali, berapa skala Richter yang terjadi saat itu. Nah itu kita akan melakukan analisa di situ bersama murid, bersama guru, lalu salah satu potensi ancamannya adalah ini. Karena di analisis risiko itu nanti ada pemeringkatan mana yang paling terjadi dan seberapa besar dampaknya ketika itu terjadi.
1: Gitu. Baik, jadi lengkap sekali ya dari Pak Rindia begitu ya. Dan mendengar ditahan dulu Pak Rindia dan juga Pak Rosi, karena saat ini kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda pendengar, dan Cek Fakta bersama Atit Sasono.
0: Cek Fakta. Cek Fakta.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama.
5: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Pendengar Anda masih ada dalam program Kentongan. Sore hari ini masih bersama dengan Pak Rindia Ferry Indrawan, SPIMP. Beliau adalah Ketua Divisi Mitigasi MDMC Jawa Timur. Dan juga Pak Rosi N. Hendrawan, STMMB. Beliau adalah Wakil Ketua MDMC Jawa Timur. Masih mengetengahkan tema implementasi SPAB dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Baik, kita kembali untuk melanjutkan dialog sore hari ini, Pak Rindia dan juga Pak Rosi ya. Ada yang bergabung di 081-3314-992 dan kami masih menunggu atensi Anda, 031-534-5474. Ada Mas Farid ya di sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore, dan juga Bapak narasumber yang terhormat, selamat sore. Saya mau menanyakan bagaimana cara ketika melakukan edukasi ketika di SMA-SMA yang notabene mereka ini sering sekali cuek-cuek ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa langkah pertama yang harus dilakukan siswa ketika terjadi gempa bumi saat jam pelajaran? Kemudian yang ketiga, tidak semua sekolah ini memiliki jalur evakuasi. Apa yang dilakukan? Apakah harus membentuk jalur evakuasi atau hanya sebatas pewacanaan saja begitu ya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farid. Tiga pertanyaan banyak ya Pak. Silakan. Anak SMA sekarang ini cuek-cuek. Wah, ini Gen Alpha ini kayak cuek-cuek ini. Silakan Pak Rosi.
1: Oke, jadi memang Gen Alpha kan memang agak berbeda dengan gen kita, sehingga kita juga butuh apa ya treatment khusus untuk itu. Sehingga sebenarnya mereka itu sebenarnya juga senang kalau dilibatkan dalam kegiatan berorganisasi gitu ya. Itu sebenarnya mereka juga bisa dilibatkan karena kami juga membina relawan mahasiswa di kampus nih, di kampus UMM, dan mereka Gen Z, Gen Alpha itu kan Gen Alpha kan mulai masuk di tahun ajaran ini nih. Sudah mulai ada yang masuk kuliah, yang itu kemudian mungkin akan bergabung di UKM kami. Sehingga mereka sebenarnya senang kalau dilibatkan, tetapi memang butuh strategi khusus ya, yang nggak bisa terlalu dikerasi.
0: Benar.
1: Yang harus selalu diafirmasi ya, gitu nih. Sehingga awareness mereka tentang kesejahteraan mental itu kan sangat tinggi, ya, sehingga itu yang harus selalu diperhatikan. Kemudian bagaimana membuat mereka itu nyaman, sehingga mereka mau bergabung dengan kita dan berorganisasi atau ngikutin apa yang kita ajarkan atau mengikuti apa yang kita instruksikan. Jadi memang ada strategi-strategi khusus untuk itu.
0: Baik, kemudian bagaimana atau apa yang langkah pertama yang harus dilakukan siswa ketika terjadi gempa bumi saat jam pelajaran?
2: Ya kalau terjadi gempa bumi saat pelajaran, tentu memang sebenarnya kalau di SPAB itu mereka kan kita edukasi. Misalnya ketika ada gempa bumi, tentu yang harus mereka lakukan adalah melindungi kepalanya terlebih dahulu, karena kepala adalah bagian dari organ vital kita gitu kan. Entah itu masuk ke dalam kolong meja gitu kan, atau menggunakan tas. Namun setelah gempa itu anggap aja cukup besar gitu ya, gempa itu udah mulai berhenti, maka kita langsung menuju ke titik kumpul atau ke tempat yang terbuka. Khawatirnya ada gempa susulan, yang mana gempa susulan ini akan merobohkan bangunan sekolah tadi. Nah sebenarnya kayak gitu, terkait apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi di sekolah. Meskipun nanti kan masuknya ke jalur evakuasi ya, kayak nah, jalur evakuasi inilah di MPLS ini mereka tuh diedukasi. Sudah, menganggap aja sekolahnya belum ada. Nah di MPLS ini kita akan melakukan tadi kalau Mas Rosi menyampaikan ada school watching gitu ya. Biar dia tahu, oh ternyata sekolah saya itu kalau misalnya terjadi apa-apa harusnya lewat sini. Oh titik kumpulnya di sini. Sehingga mereka benar-benar mengenal sekolahnya seperti apa. Enggak yang asal ada bencana gitu, geradak geruduk, keluarnya kemana gitu kan? Apakah dia naik ke lantai 2, apa ke lantai 1, sehingga meminimalisir terjadinya korban bukan karena gempa buminya, tapi karena kepanikannya mereka kepleset, lalu keinjak teman-temannya gitu. Nah itu kenapa pentingnya ada jalur evakuasi, sehingga jalur evakuasi inilah yang nanti menjadi salah satu materi kepada kegiatan MPLS di sekolah. Kemana nih harus dilakukan? Kalau terjadi kebakaran, potensi kebakarannya ada di mana? Cara evakuasinya seperti apa? Kurang lebih seperti itu sih, Mbak.
0: Nah artinya ini kan tidak semua sekolah ini punya jalur evakuasi, titik kumpul dan lain sebagainya. Berarti usai pelatihan dari SPAB ini mereka wajib punya ya, Pak ya?
2: Ya, betul. Kita merekomendasikan ya Mas Was ya, merekomendasikan sekolah untuk tetap punya gitu.
0: Oke, susah nggak sih Pak? Atau mungkin apa langkah pertama yang harus dilakukan ketika mau menggunakan atau mau menerapkan jalur evakuasi dan juga titik kumpul?
1: Jadi kan sebenarnya konsep konsep MPLS itu adalah mengenalkan siswa baru dengan lingkungan yang baru. Kalau MPLS zaman dulu kita itu kan modelnya kan perpeloncoan gitu.
0: Ya,
1: perpeloncoan banget. Malah kadang-kadang kita diajak latihan baris berbaris, militer banget gitu ya. Padahal itu kan tidak mengenalkan siswa baru dengan lingkungan yang baru gitu. Jadi bagaimana siswa ini segera terpapar dengan lingkungan yang baru, berarti dia harus mengetahui ancaman apa saja yang ada di lingkungan yang baru itu. Kemudian bagaimana dia kalau ada bencana itu mereka punya jalur evakuasinya, tahu jalurnya kemana, kemudian tahu kapasitas dan kerentanan yang ada di sekolah. Misalnya kalau bangunan yang ini kalau kita tahu kita sudah kita lakukan di SPAB dalam MPLS ya, itu sudah dipetakan oleh anak-anak baru ini bahwa kayaknya kalau berlindung di bangunan ini kayaknya gampang roboh deh. Makanya dia enggak boleh berlindung di situ, dia akan segera tahu kalau nanti jadi apa-apa mereka enggak akan berlindung ke situ. Nah, mereka kan memang akan dikenalkan bahwa nanti kalau ada bencana itu mereka harus segera tahu posisinya, lingkungan yang baru itu mereka harus menyelamatkan dirinya kemana.
0: Baik, jadi artinya ini harus ada latihan evakuasi begitu ya Pak ya?
2: Betul sekali.
0: Baik, jangan sampai panik duluan ya tadi Pak ya.
2: Jangan panik duluan.
0: Karena panik itu sumber masalah dalam tanda kutip ya Pak ya.
2: Betul.
0: Jadi tadinya gempa itu tidak memakan banyak korban, akhirnya dengan adanya panik akhirnya malah desek-desekan, ada yang keinjak dan sebagainya, malah membuat bertambah korban jiwa begitu. Nah, bagaimana cara membangun budaya atau mungkin caranya agar kita ini nggak panik Pak?
2: Bagaimana caranya itu pertanyaan menarik sekali.
0: Menarik.
2: Cuman satu menurut saya jawabannya adalah latihan, latihan evakuasi. Kita itu kan di Indonesia masih belum banyak melakukan simulasi ya Mbak ya, belum masih banyak sekolah yang mau melakukan melakukan evakuasi mandiri. Padahal di Indonesia itu tuh ada ada peringatan 2 hari ya, peringatan dalam 1 tahun itu 2 kali Mbak. Ada hari kesiapsiagaan bencana dan ada namanya bulan pengurangan risiko bencana. Itu sebenarnya bisa menjadi salah satu, bisa jadi sekolah memilih satu atau dua-duanya untuk latihan evakuasi ataupun simulasi agar melatih tidak hanya muridnya tapi gurunya juga.
0: Karena gurunya harus terliterasi dulu.
2: Betul, karena kan yang akan selalu di sekolah itu adalah gurunya kan. Kalau murid kan siklusnya 3 tahunan ya. 3 tahun lulus, 3 tahun lulus, 3 tahun lulus. Tapi kan gurunya terus-menerus. Ya kecuali gurunya resign gitu ya, topinya sekolah beda lagi. Tapi kan secara secara logika kan harusnya guru ini yang akan lebih lama di sekolah
0: di
2: gitu.
0: Di sekolah, baik. Gitu. Jadi itu artinya gurunya juga harus terliterasi begitu ya.
2: Betul sekali.
0: Agar jangan sampai ini malah menjadi PR bersama begitu. Muridnya bisa, gurunya nggak bisa. Tapi kalau otomatis pendidikan yang dikasihkan ke guru dan juga pendidikan bencana yang dikasihkan ke murid ya otomatis beda juga caranya Pak.
2: Iya, jadi kita tuh memang melakukan pendampingan itu tidak hanya ke murid tapi juga ke guru juga. Meskipun beberapa momen kami memiliki kendala karena gurunya kan lebih sibuk gitu ya. Ketika gurunya kita ajak pelatihan, aduh kami harus ada jam ngajar nih gini. Pas liburan sekolah Mas, ini kan lagi libur, kami juga pengen libur, mumpung lagi libur nih, gitu kan. Dan memang ada beberapa sekolah yang ya terkadang ada yang mudah, ada yang susah, gitu kan. Ada yang mereka tuh ini penting nih, akhirnya kepala sekolahnya saya nggak mau tahu, harus ikut semuanya, gitu.
0: Baik, jadi artinya ini juga harus mix and match in jadwal begitu ya.
2: Betul sekali.
0: Ini tantangannya di situ ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau bicara seputar langkah-langkah mungkin yang gurunya aja atau ikut seluruh kepala sekolahnya ikut ini ikut dan sebagainya kayak gitu juga nggak sih Pak?
1: Iya sih, kalau SPAB kalau kita terapkan secara komprehensif Pak ya. Kalau SPAB secara komprehensif ini kita berbicara tidak hanya dalam masa MPLS gitu. Kalau kita melakukan SPAB secara komprehensif itu kan artinya kita harus menerapkan yang konsep yang 3 pilar itu kan, ada fasilitas sekolah yang aman, manajemen bencana di sekolah maupun ada konten-konten PRB yang diterapkan dalam proses pendidikan. Maka dalam hal ini peran guru itu sangat berperan, sangat sangat penting sekali sehingga karena apapun itu, kalau kita ngajak murid saja untuk melakukan analisa ya, analisa risiko atau kajian apapun, kita menentukan peta, membuat peta, itu kan kayaknya yang paling banyak berperan untuk mengambil keputusan kan gurunya ya.
0: Okay, nah, baik.
1: Bagaimanapun juga ya, kembali lagi.
0: Jadi memang peran guru ini nggak bisa dipandang remeh begitu ya, Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Untuk

0: SD sama SMA ya?
1: Iya, SD sama SMA.
2: Oke, SD sama SMA.
0: SMP pernah, tapi nggak sebanyak SD dan SMA.
1: Nggak tahu ya.
2: Baik. Nah, ada juga Ibu Septia yang menanyakan ya di sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore bapak-bapak sekalian. Saya mau menanyakan bagaimana caranya agar sekolah kita ini bisa mengundang kawan-kawan dari MDMC. Terima kasih. Monggo silakan Pak.
1: Oke, jadi sebenarnya MDMC itu ada di setiap kabupaten dan kota.
2: Okay.
1: Jadi jadi bisa menghubungi MDMC di kota atau kabupaten masing-masing. Tapi kalau kami kami dari MDMC Jawa Timur itu kita bisa mungkin bisa menghubungi Mas Indra ya. Nomornya Mas Indra aja ya.
2: Baik.
0: Karena kebetulan saya ketua divisinya sih, Mbak.
1: Ketua divisinya Mas Indra, divisi mitigasi saya.
2: Baik. Jadi untuk tarifnya, Pak?
0: Kami tidak menarifkan kepada sekolah. Kami justru senang sekali ketika sekolah yang antusias untuk belajar terkait pengurangan risiko bencana.
2: Baik.
0: Ya palingan minum-minum gitulah.
2: Oke. Okay.
0: Biar nggak seret gitu ya.
2: Nah, ini sekali edukasi ini berapa jam sih, Pak?
0: Sebenarnya beda-beda.
2: Okay.
0: Jadi tuh kalau saya di bidang saya gitu memklasifikasikan. Yeah. Kalau cuma sosialisasi aja gitu ya. Sosialisasi aja tuh palingan 1 sampai 2 jam.
2: Oh, baik.
0: Tapi kalau misalkannya kan di SPAB tadi disampaikan sama Mas Rusya ada 3 pilar tuh.
2: Yeah.
0: Kalau misalkan salah satu pilar yang dipilih palingan itu di kisaran 2 sampai 3 jam.
2: Oh, baik. Ya kan?
0: Lalu kalau misalkannya ingin secara komprehensif ya menyeluruh semua dari awal sampai akhir bahkan mereka dilatih bagaimana pertolongan pertamanya pada gawat darurat itu bisa sampai 3-4 hari sama simulasinya. Nah yang menjadi menarik itu kita dari MDMC itu pasti akan memberikan sertifikat kepada mereka.
2: Okay,
0: tidak hanya kepada sekolahnya saja tapi pesertanya juga sehingga pengalaman kami Mbak ya ketika kan awalnya kami juga nggak ngerti tuh ada beberapa sekolah yang minta kami sertifikat paten itu ternyata untuk buat akreditasi sekolahnya.
2: Oh baik.
0: Jadi buat borangnya gitu sekolah sehingga itu sebagai penunjangnya mereka buat akreditasi sekolah. Oh akhirnya kami promosikan juga sekolah-sekolah kalau kalian ini kita akan kasih sertifikat sehingga buat apa namanya akreditasi sekolah kalian gitu.
2: Untuk motivasinya begitu.
0: Motivasi ya, gitu.
2: Baik. Nah, artinya kalau 2-3 hari atau 3 hari lebih ini berarti nge-camp juga ya, Pak? Harus nge-camp ya?
0: Enggak juga sih. Biasanya berapa jam? 5.
1: Okay. Ya, dalam sehari itu misalnya dari pagi sampai sore gitu ya, mungkin sekitar 5-6 jam ya.
2: 5-6 jam.
0: Iya, 5 sampai 6 jam.
2: Baik. Ada mungkin ada edukasi di alam gitu, Pak. Mungkin sambil nge-camp ke mana gitu.
0: Kalau itu biasanya kita diklat sih.
2: Oh, diklat.
0: Diklat sekolahnya itu pengen ada apa namanya edukasi tentang kebencanaan, misalnya pramuka atau ada sispala ya siswa pencinta alam gitu. Atau ini kita ke mana namanya ke alam gitu ya, ke hutan atau kemana dia pengen dilatih diklat kayak gitu. Tentu kita juga bisa aja kalau mau seperti itu. Tapi dalam konteks SPAB ini adalah sekolahnya ini sekolah aman bencana atau satuan pendidikan aman bencana.
2: Baik. Jadi bergantung sama request sekolahnya juga ya, Pak ya?
0: Iya, kita bayar request. Apa kata klien guys? Katanya gitu.
2: Baik, karena kalau kami itu kan anak-anak itu kan juga biasanya kan happy ya, Pak, kalau dia jangan camp itu ya.
0: Betul, iya.
2: Apalagi camp-nya juga edukasi bencana. Tapi pernah ya, Pak, untuk camp ya? Pernah.
0: Pernah. Beberapa sekolah itu tuh
1: kema kebangsaan.
0: Oh iya. Mereka menamakan kema kebangsaan. Jadi kita melakukan pendampingan sampai 2-3 hari gitu. Nanti ada materi-materi tentang mitigasi bencana, terus juga evakuasi, rappelling dan lain-lainnya itu kita edukasi di apa namanya di alam gitu.
2: Di mana biasanya pernah ngecampnya itu, Pak?
1: Kalau di Malang di mana aja?
0: Kalau di Malang itu tuh kita pernah di Coban Rondo, di Coban Putri itu pernah. Bedengan itu juga pernah.
2: Baik. Jadi menarik ya.
0: Iya, juga pernah di Sengkalingnya UMM itu juga pernah kan ada taman rekreasi Sengkaling ada lapangan luas itu di situ juga bisa. Karena di situ juga ada kolam sehingga mereka bisa latihan water rescue.
2: Oh, baik. Gitu. Jadi nanti orang tuanya kalau lagi capek tidur di hotelnya Kotil Kapal itu ya.
0: Oh, iya. Terus nunggu di situ.
2: Itu kan jadi tinggal nanti masuk doang gitu.
0: Betul.
2: Gitu, nah, kalau bicara seputar bencana lagi begitu ya. Karena saat ini udah di menit ke-18, gak kerasa nih Pak. Nah, apa sih yang mungkin bisa dibilang yang di apa ya, hal penting apa sih Pak dalam saat ini? Mungkin saat ini itu kan kita melihat bahwasanya musim pengemarau, musim penghujan itu kan datangnya kan nggak pas

0: begitu ya, kadang labil juga cuaca ini begitu ya Pak ya. Ada bahkan ada yang namanya kemarau basah ya. Kemudian dulu tuh kan Didi kan juga nggak pernah taunya musim cuma dua, kemarau sama hujan. Ternyata ada kemarau basah gitu ya. Nah, kemudian saat ini juga fenomena bediding begitu ya. Ini kan juga fenomena-fenomena alam yang tentu saja ini juga bisa menjadi alarm dalam tanda kutip untuk antisipasi bencana. Nah, dalam fenomena yang tidak menentu seperti ini, bagaimana caranya agar anak-anak ini diberikan edukasi bahwasanya ini ibaratnya kita juga harus warning begitu ya Pak, harus siap siaga lah untuk kita menghadapi bencana yang terjadi sewaktu-waktu, karena bencana itu kan nggak mungkin kayak telepon dulu nanti aku mau datang ya, nggak mungkin gitu ya. Seperti apa Pak?
1: Jadi menarik memang Mbak. Jadi memang kalau kita ngomong kebencanaan itu, kita kalau kita ngomongnya dari pengurangan risiko bencana yang berbasis komunitas ya, kalau kita ngambil, kita bisa ngambil dari komunitas yang terbesar dulu ke komunitas terkecil, atau sebaliknya, dari komunitas terkecil ke komunitas yang lebih besar. Ya, kalau kita ngerjakan pengurangan risiko bencana ini dari komunitas yang lebih kecil, komunitas sekolah misalnya, itu harapannya teman-teman siswa atau tenaga pendidik dan guru itu yang sudah terpapar dengan konten-konten kebencanaan di sekolahnya, itu bisa menularkan hal itu ke rumahnya. Dan di rumah yang mereka itu sudah terpapar dengan konten-konten pengurangan risiko bencana tersebut, itu bisa menginspirasi tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangganya itu kalau terkumpulkan menjadi sebuah komunitas yang lebih besar lagi, dari komunitas desa yang lebih tangguh bencana, komunitas yang lebih besar lagi yang lebih tangguh bencana, dan seperti itu. Jadi konsepnya kayak bola salju ini, Mbak. Dari kecil kemudian semakin viral, semakin menggelinding, semakin membesar, dan semakin masif. Konsepnya kurang lebih seperti itu kalau kita mengerjakan dari komunitas yang terkecil.
0: Jadi ada efek domino begitu ya Pak.
1: Harapannya seperti itu.
0: Jadi bisa ditularkan ke yang lain begitu. Nah, monggo silakan kalau mungkin Pak Rindia, mungkin ada apa sih Pak yang ingin disampaikan begitu ya kepada masyarakat, atau mungkin pesan kepada siswa begitu ya, agar siswa ini bisa peduli terhadap keselamatan di sekolah Pak.
2: Sebenarnya gini, kalau kita tuh di Indonesia, jangankan di Indonesia ya Mbak ya, di rumah saya aja ibu saya tuh kalau saya bilang ngomong kebencanaan, nah Mbak nanti kalau gini gimana? Jangan bilang kayak gitu, kamu kalau ngomong jangan aneh-aneh gitu kan. Seolah-olah itu kalimat tabu, ya? Kalimat tabu gitu kan. Sebenarnya kita jangan menabuhkan kalimat itu. Semakin kita menabuhkan kalimat-kalimat bencana, gunung meletus, tsunami, akhirnya kita tidak teredukasi. Maksudnya adalah pesan saya kepada masyarakat ataupun pada pendengar Pro 1 gitu ya, RRI, jangan merasakan tabu. Justru dari situlah kita belajar melakukan mitigasi. Saya selalu karena kebetulan saya kan dosen perikanan ya Mbak ya, dosen perikanan di Universitas Muhammadiyah Malang. Ketika kami praktikum ke pantai, entah di Malang Selatan atau di mana, saya selalu ngasih tahu teman-teman, salah satu potensi yang terjadi, memiliki potensi terjadi adalah tsunami, gempa bumi. Nanti kalau terjadi gempa bumi bla bla bla bla, kita dalam posisi yang tidak berangan, maka kita akan langsung ya ke tempat yang paling tinggi, jalannya sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Lalu ombak ini ada pasang surutnya. Kita nggak tahu posisinya lagi pasang apalagi surut. Maka perhatikan, kata saya, lautnya ini. Kalau semakin lama semakin pasang, kalian jangan terlalu terbuai ketika main di apa namanya, di daerah di pesisirnya itu, di pantainya itu, takutnya tergulung ombak. Nah, edukasi-edukasi itu tuh penting saya berikan ketika kami lagi praktikum di pesisir, agar mereka tidak menjadi korban. Atau ketika terjadi gempa bumi, mereka tahu harus seperti apa. Nah, ini yang menurut saya masyarakat perlu paham, jangan menabuhkan ujuk bilang kayak gitu gitu. Bahkan pada akhirnya banyak kayak saya gitu. Kalau misalkan saya datang ke satu gedung, saya tuh pasti akan melihat ini jalur evakuasinya kemana ya, tanggap darurnya kemana ya. Mungkin orang akan melihat, apa sih Kendra, kamu kayak gitu aja kok parno banget gitu. Bagi dia mungkin seperti tapi bagi saya, kita nggak pernah tahu apakah gedung ini ada kebakaran atau kena ada gempa bumi. Tapi saya harus tahu itu. Memang kita di kendaraan, di bis, di pesawat, mana nih, oh jarak saya ke apa namanya pintu evakuasi sekian, ini sekian, kalau ada gini-gini, itu saya pada akhirnya terbiasa dengan berpikir seperti itu. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan ketika hal-hal yang tidak diinginkan itu hadir gitu.
0: Baik, jadi mitigasi tempat gitu ya Pak ya. Dan juga tindakan preventif ini sangat diperlukan ketika kita kemanapun. Tapi kadang-kadang kita merasa kayak apa sih, kamu kayaknya takut banget, apa-apa, was-was, apa-apa, was-was, kayak gitu gak sih Pak? Enggak ya Pak ya?
2: Sebenarnya mungkin orang awam menyikapnya seperti itu ya Pak ya. Tapi bagi saya yang kebetulan yeah. memang teredukasi terkait mitigasi mm-hmm. bencana mm-hmm. itu penting karena mm-hmm. saya tahu usahanya akan selamat ketika melakukan ini oh, ini itu baik. Sebagai kalau kata
0: alarm di otak gitu ya,
2: alarm lebih mawas diri gitu kan, karena saya sering yeah. membawa mahasiswa, jadinya kan saya harus tahu apa yang harus dilakukan, masih sesuai di mana saja gitu. Jadi yeah. kalau ada apa-apa, ayo kita lari ke sebelah sini, ayo kita ke sebelah sana, mm-hmm. itu penting sekali. Bukan berarti kayak apa sih lebay kamu gitu-gitu ya, mungkin orang yang belum paham mungkin yeah. dianggap lebay gitu.
0: Tapi ini memang merupakan salah satu cara untuk kita bisa sama-sama teredukasi begitu ya Pak ya.
2: Betul.
0: Karena bencana itu tiba-tiba soalnya ya.
2: Iya betul sekali, nggak pernah ngasih tahu besok jam 9 hati-hati ya saya mau dateng gitu ya.
0: Dan itu bikin kita ini sebagai apa ya, mungkin bisa dibilang bisa jadi korban dalam tanda kutip ketika kita nggak tanggap gitu ya Pak ya. Tapi ketika tanggap ini bisa meminimalisir, bahwasanya kita bisa minimal menyelamatkan diri sendiri gitu ya.
2: Iya, termasuk Mbak, ketika sehari ini sekarang ini ada gempa bumi, apa harus kita lakukan gitu kan?
0: Kayaknya berapa
2: muat nggak mejanya?
0: Semuanya di meja ini kayaknya nggak menjamin ya. Kayaknya mending saya keluar aja deh.
2: Iya benar sekali. Kalau keluar aman nggak nih kacanya? Kacanya pecah apa enggak kan itu penting sekali.
0: Ini kacanya pecah enggak? Nah ini agak horor juga ini. Kalau kacanya pecah atapnya dari atas runtuh enggak? Itu juga ya Pak ya. Oke. Baik, menarik sekali. Terima kasih banyak Pak Rindia Ferry Indrawan SPIMP, beliau adalah Ketua Divisi Mitigasi MDMC Jawa Timur, dan juga Pak Rosi N. Hendrawan STMMB, beliau adalah Wakil Ketua MDMC Jawa Timur. Saya selalu Pak Rindia dan juga Pak Rosi, semoga lain waktu bisa bertemu kembali di Studio Persatu RRI Surabaya.
1: Iya, terima kasih Mas.
0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Mendengar usai sudah untuk dialog kentongan di sore hari ini, dan sesaat lagi kami hadirkan Renungan Agama Islam bersama dengan Haji Afnani Hawari SPD MPD dengan tema Pengalaman Guru Terbaik.
3: RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah atau pengalaman adalah guru terbaik bagi kehidupan kita. Mengenangkan orang-orang tercinta adalah rasa hina karena tak sanggup membalaskan kebaikan-kebaikan mereka semua. Betapa mudah hati kita lupa oleh kenikmatan yang tidak seberapa ini. Lupa asal-usul kita, lupa akan hidup sesudah mati. Semoga warisan terbaik kita untuk anak-anak kita adalah pendidikan yang kita berikan dengan berbekal ilmu dan kesungguhan hati. Kita antarkan pesan-pesan itu dengan cara yang terbaik tentunya. Sementara doa-doa yang kita panjatkan dengan tangis dan air mata, semoga menggenapkan yang kurang, meluruskan yang keliru, dan menyempurnakan yang sudah baik. Dan di atas kesemuanya itu, kepada siapa lagi kita meminta selain kepadanya? Ya Allah, ampuni kami yang kami lebih sering lalai daripada ingat, yang lebih sering zalim daripada yang adil, yang lebih sering bakhil daripada berbagi, kan mengharap ridhamu, yang lebih banyak jahil daripada mengilmui setiap tindakan, yang lebih banyak berbuat dosa daripada melakukan kebajikan, yang menggenggam langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikan ia sebagai penutup keburukan dan pembuka kebaikan bagi diriku. Kalau sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikan ia sebagai jalan perjumpaan denganmu dan bukan permulaan musibah yang tak akan pernah usai. Jadilah ia sebagai penggenap kebaikan agar anak-anak kami mampu berbuat yang lebih baik untuk agamamu, ya Rabbi. Dan kami bermohon juga kepada Allah, jangan jadikan kami penghalang kebaikan dan kemuliaan anak-anak kami, karena hanya mereka, kami tak mengerti mereka. Pendengar RRI yang berbahagia, betapa banyak pelajaran yang bertabur di sekeliling kita dari orang-orang yang masih hidup atau mereka yang sudah pergi. Tapi betapa sedikit yang mampu kita renungkan. Apa artinya ini? Iman tidak bisa kita wariskan, kecuali kalau hari ini kita didik anak-anak kita dengan kesungguhan untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan, cara pandang, idealisme juga tidak bisa kita wariskan ke dalam dada anak-anak kita. Kalau hari ini kita hanya sibuk memikirkan dunia, bukan akhirat. Wallahu a'lam. Selamat bermuhasabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Barang siapa yang pergi ke masjid pagi dan sore, maka Allah akan menyiapkan jamuan untuknya dari surga setiap kali ia pergi pagi atau sore. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tidak usah kamu merasa rendah, gelisah, dan takut, dikarenakan kamu itu umat yang menang jika kamu beriman.

Masjid Agung Al-Falah Jambi atau dikenal juga dengan nama Masjid Seribu Tiang, merupakan bangunan masjid yang unik karena tidak mempunyai pintu dinding. Walau disebut Masjid Seribu Tiang, sebenarnya tiang di masjid tersebut hanya ada 232 buah. Tiang-tiang inilah yang menyangga sekeliling atap masjid bagian luar. Lokasi Masjid Agung Al-Falah dulunya merupakan pusat Kerajaan Melayu Jambi, bekas istana dari Sultan Taha Saifuddin. Pembangunan Masjid Agung Al-Falah dimulai tahun 1971, dan pada 29 September 1980, Masjid Agung Al-Falah telah diresmikan oleh Presiden Soeharto.

Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib, pendengar, bagi kita semua yang melaksanakan. Semoga amal ibadah kita semua ya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan bagi Anda yang saat ini masih di jalan, kami ucapkan hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan pastinya selamat sampai tujuan. Amin, ya robbal alamin. Nanti kita akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan saat ini 17 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati.
2: Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih beradab.
3: Pendengar, mikrofon adalah salah satu penemuan penting yang mengubah cara manusia berkomunikasi. Mikrofon pertama dikembangkan pada akhir abad ke-19 untuk mendukung teknologi telepon. Salah satu pelopornya adalah Emil Berliner yang menciptakan mikrofon karbon, mampu mengubah suara menjadi sinyal listrik. Seiring waktu, teknologi mikrofon terus berkembang. Dari mikrofon karbon, kemudian hadir mikrofon dinamis dan kondensor yang menghasilkan kualitas suara lebih jernih dan akurat. Kini, mikrofon digunakan hampir di setiap bidang, mulai dari penyiaran radio, musik, podcast, konferensi daring, hingga ponsel pintar yang kita gunakan setiap hari. Berkat pengembangan mikrofon, suara manusia kini dapat didengar oleh jutaan orang, bahkan dari jarak yang sangat jauh.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak memastikan Badan Gizi Nasional atau BGN memiliki mekanisme pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan barang subsidi dalam proses pembuatan menu program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, seluruh pengeluaran SPPG diverifikasi melalui sistem pertanggungjawaban dan pergantian biaya atau rembus secara ketat. Hal ini disampaikan Emil dalam mempertegas pernyataan Sudaryono, Kepala BGN yang melarang SPPG menggunakan barang subsidi seperti beras SPHP, minyak kita, dan LPG 3 kg dalam pengolahan MBG. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam pemberantasan tindak pidana Indonesia. Menurutnya, negara tidak cukup hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga harus mampu mengejar dan merampas keuntungan ekonomi yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Dan pernyataan tersebut disampaikan menyusul kunjungan kerja Reses Komisi 3 DPR RI ke Papua Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara dalam masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ia juga mengatakan, pendengar, bahwasanya pendekatan penegakan hukum harus mulai berorientasi pada pemutusan keuntungan ekonomi yang bisa dinikmati pelaku tindak pidana. Meski mendorong penguatan kewenangan negara dalam perampasan aset hasil kejahatan, Habibur Rahman juga memastikan bahwa pembahasan RUU tetap memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak,
1: satu,
0: dua,
1: tiga, ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

0: Pendengar, saat ini 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk memperbarui informasi. Hari ini akan bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan Kepala Bakom RI tinjau kesiapan Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen.
1: Laporan terkini.
0: Ermina, silakan laporan Anda.
2: Ya, Dini dan juga pendengar, Kepala Badan Koordinasi Organisasi Masyarakat Bakom RI Muhammad Kodari sore tadi meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, dan Sekolah Rakyat 2 di Surabaya ini sendiri berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Kini kawasan tersebut telah berubah menjadi kompleks pendidikan yang dilengkapi gedung sekolah, kemudian asrama, serta berbagai fasilitas penunjang. Dan menurut Kodari, keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari sekolah dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2. Dalam tinjauannya, ia mengatakan bahwa fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya ini cukup lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, kemudian hingga lapangan olahraga. Sementara itu, peralatan laboratorium sendiri juga telah dilakukan pendataan dan tinggal menunggu proses pengiriman. Saat ini para calon siswa sendiri masih mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat Rintisan sebelum nantinya berpindah ke gedung permanen.
3: Kami sangat bangga, saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas, di sini 5 hektar,
4: 6 hektar.
3: 6,6.
4: Ya, totalnya 6,6.
3: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Sekolah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya.
2: Ya, sementara itu Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya, Prapti, mengatakan bahwa saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya ini nantinya akan menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa ini berasal dari kota Surabaya. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dini.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jian dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ermina, pendengar, Kepala Bakom RI tinjau kesiapan Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya. Dan Anda sore hari ini masih ditemani Dini Wardani. Dini hadirkan Terlatih Patah Hati spesial untuk Anda.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

Lagu Teh Hijau ini udah gak asing lagi begitu ya di telinga kita akhir-akhir ini, karena dengan adanya lagu Teh Hijau ini Tulus mengajak kita untuk merayakan bahwa tidak baik-baik saja itu adalah hal yang baik. Jadi bukan hal ketika kita mungkin lagi capek sama rutinitas, mungkin lagi capek sama pekerjaan begitu ya, atau lagi burnout, atau lagi apapun lah ya. Nah, Tulus ini mengajak bahwasanya merayakan hal yang tidak baik-baik aja, mungkin lagi mati rasa, atau mungkin lagi, apapun lah ya, yang penting harus tetap jangan sampai kehilangan diri sendiri. Kalau lagi suntuk, lagi sumpek gitu ya, apa yang bisa dilakukan? Minum teh hijau bisa sih ya jadi solusi, karena teh hijau ini disebut-sebut pendengar memiliki beragam manfaat untuk tubuh ya. Dan teh hijau ini juga memiliki reputasi yang sangat luar biasa saat dikaitkan dengan kesehatan. Lebih dari sekadar minuman untuk menemani santai atau mungkin lagi bosen suntuk ya, teh hijau ini banyak diandalkan sebagai minuman yang bisa menurunkan kolesterol dan juga darah tinggi, serta untuk menenang di saat stres pendengar. Nah, apa sih yang terjadi ketika kita minum teh hijau setiap hari? Dilansir dari Ala Dokter pendengar. Dan teh hijau yang berasal dari tanaman Camellia sinensis, bahwa teh hijau ini tinggi kandungan antioksidan. Dan jika diminum rutin, nah ini tentu aja ada manfaat kesehatan yang bisa kita rasakan. Salah satunya adalah peradangan berkurang. Peradangan ini menjadi akar sejumlah penyakit begitu ya, dan bisa diredakan dengan rutin mengonsumsi minum teh hijau agar nyerinya atau mungkin peradangan itu penyebab nyeri gitu ya, ini enggak seberapa sakit gitu. Kemudian adanya minum teh hijau ini juga bisa menurunkan risiko kolesterol dan juga gula darah turun, karena salah satu manfaat yang bisa didapatkan adalah risiko kanker menurun, begitu pula dengan risiko diabetes tipe 2. Dan dengan rutin mengonsumsi teh hijau ini juga bisa menenangkan perut yang tidak nyaman, karena pada beberapa orang ya dengan gangguan gastrointestinal atau pencernaan ini teh hijau bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan penumpukan gas di usus. Jadi teh hijau itu manfaatnya banyak ya, jangan disepelekan, gak kayak teh-teh biasa. Ini teh susu gitu. Jadi kalau bicara tentang teh hijau, ya mungkin kalau lagi gak baik-baik aja, bolehlah ya untuk nyobain minum teh hijau.

Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensorik khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensorik kompleks untuk bertahan hidup.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi Surabaya saat ini masih padat merambat begitu ya di beberapa titik ya, utamanya di kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Darmo sampai mengarah ke kawasan Wonokromo hingga Ahmad Yani. Sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas. Dan karena apa? Karena volume ya, jam-jam pulang kantor. Jadi masih belum lepas dari kepadatan arus lalu lintas. Kemudian hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran. Sore hari ini juga masih ada kepadatan arus lalu lintas karena volume kendaraan. Di kawasan HR Muhammad mengarah kawasan Majen Sungkono juga ada kepadatan arus lalu lintas. Sementara itu di kawasan Gunung Sari, Mastrip sampai ke kawasan Wiyung masih ramai lancar aja. Ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light ya di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja. Manyurip ya, di flyover Manyurip sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas dan hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Diponegoro ya. Kemudian kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kapasan ramai lancar sampai kawasan Suramadu juga masih ramai lancar. Hati-hati di jalan, bagi Anda saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Buat yang bosan di jalan, Dini hadirkan beberapa komposisi lagu ke ruang dengar Anda.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

Ada titik-titik di ujung doa ya. Doa-doa, semoga doa-doa yang baik ini bisa bermuara ke tempatnya. Semoga doa-doa yang baik juga bisa kembali ke orangnya begitu ya, yang mendoakan, karena pada hakikatnya kita ini harus saling mendoakan yang terbaik. Apapun itu yang pasti, kalau kita gak bisa ngasih apa-apa, ngasih doa aja yang baik ya, itu juga sebuah hadiah dan juga sebuah pemberian yang bisa dibilang terbaik begitu ya. Artinya kadang tuh pemberian yang paling baik itu bukan hanya sebuah barang ya, karena kalau barang itu bisa hilang, tapi waktu bersama dengan orang-orang tercinta ini juga merupakan pemberian yang baik ya, karena waktu itu tidak bisa diulang lagi. Ketika Anda memberikan waktu kepada orang atau orang tersayang begitu ya, maka Anda sedang memberikan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan lagi. Wah, luar biasa. Apalagi tentang doa begitu ya, ketika Anda memberikan doa kepada orang yang tersayang atau kepada siapapun, doa-doa baik begitu ya, itu nanti juga akan kembali kepada kita lagi. Baik, karena saat ini 18:43 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Persatu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Sesungguhnya tidak ada satupun obat yang dapat meredakan pedihnya rasa sakit kecuali hati yang percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan untuknya adalah yang terbaik.

0: Saat ini 18:53 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tapi sebelumnya, pendengar, kita update dulu, ada Pak Khairul Huda. Halo Mbak Dini, apakah teh hijau bisa mengecilkan perut buncit? Bisa kalau minum teh hijau sambil olahraga ya Pak Khairul Huda. Kalau cuma minum doang, kalau nggak olahraga nggak bisa ya. Oke, kita update bersama dengan kawan Indra Mahadi, mendengar di sore hari ini, yang akan melaporkan kawasan Gubeng, kemudian kawasan Biliton, Kertajaya, ini lancar jaya. Seperti apa kita dengarkan bersama.
1: Pak Dini, kawasan lalu lintas yang kami lewati mulai dari Raya Gubeng, kemudian Biliton, sampai ke Raya Kertajaya, ini sampai di TL dalam kondisi yang lancar, tapi nampaknya juga kawasan Kertajaya ini masih belum seberapa padat atau sudah mulai cair ya. Sementara itu kondisi TL Kertajaya ini didominasi oleh roda 2 dan pengendara ini juga terus beraktivitas di tengah-tengah kesibukannya masing-masing. Lebih berhati-hati dan waspada di jalan. Kembali ke studio, Kak Dini.
0: Baik, terima kasih rekan Indra Mahadi untuk informasinya di sore hari ini ya. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini sampai nanti berapa? 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, cuaca di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah. Jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa ompreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by sistem, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih. Daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Inti.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu, adik-adik yang SR Rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan.

0: Untuk informasi perakiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
1: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
2: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
1: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
3: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
4: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
5: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
4: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
6: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
4: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
7: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
4: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
8: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
9: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
10: Kementerian
9: Kesehatan ya kan.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan.

0: Adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
1: Yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
0: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
2: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
5: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu disampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue dan income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan AC Milan, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, leasing. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya sponsor. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para advertiser atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini makin juga kita mendorong bagaimana eksekusi sepak bola kita bisa maksimal.
4: Dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duwiti, Lolipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, saat ini 19:29 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Katolik dengan tema Baik dan Suka Mengampuni bersama dengan Romo Budi Prasetyo. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti mimbar agama Katolik.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik ini, saya Romo Budi Prasetyo akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaruan bagi hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Baik dan Suka Mengampuni. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya aku pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, hidup manusia berada dalam ketegangan. Hidup dalam roh atau hidup di luar roh. Hidup dalam roh berarti ia hidup dalam terang Tuhan. Sementara hidup di luar roh adalah hidup dalam kegelapan. Dalam ketegangan ini, manusia sering jatuh karena kelemahannya. Namun, rahmat pertobatan dan pengampunan senantiasa diberikan Allah. Melalui mimbar agama Katolik ini, kita diingatkan ke jalan Allah berkat Kristus. Rasul Paulus memiliki kisah hidup dramatis. Sebelum pertobatannya, ia adalah seorang Yahudi yang paham tentang Taurat. Ia menganggap para rasul dan orang-orang percaya sebagai sesat. Karena itu, harus dibinasakan. Tak heran bila ia ikut mengejar dan menganiaya para pengikut Kristus. Praktis waktu itu, Paulus adalah seorang yang tidak percaya pada Kristus, penyebar kebencian terhadap umat Allah, seorang penghambat kerajaan Allah. Tetapi oleh perjumpaannya dengan Kristus dalam perjalanan ke Damsyik untuk mengejar dan menangkap orang Kristen, Paulus bertobat. Ia mengalami belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Ia mensyukuri karunia hidup baru ini dengan menjadi pewarta ulung tentang Kristus kepada bangsa-bangsa. Ia yang hina karena dosa dan kejahatannya terhadap Kristus dan gerejanya. Kemudian menjadi alat Tuhan untuk membawa Injil keselamatan Kristus. Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah
yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kutipan dari 1 Korintus bab 15 ayat 8 sampai dengan 10. Pendengar yang dikasihi Tuhan, warta kitab suci yang kita dengar hari ini menggambarkan hati Allah terhadap para pendosa. Yang pertama, Allah memberi kesempatan kepada siapa saja, terutama kepada para pendosa, untuk bertobat dan membaharui diri. Jelas bahwa pada akhirnya, yang dikehendaki Allah bukanlah kebinasaan dan kematian manusia pendosa, tetapi keselamatan dan kehidupan yang kekal baginya. Lewat perumpamaan tentang benih gandum dan lalang dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan Allah sebagai pribadi yang tidak suka menghukum. Sebaliknya, Ia adalah pribadi yang sabar, yang memberikan kesempatan kepada orang berdosa dan tidak percaya untuk tetap hidup dan berbalik kepadanya. Kepada para hamba yang segera ingin mencabuti dan memusnahkan lalang itu, Tuhan itu berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Bila kita jatuh dalam dosa, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan dan panggilan dari Allah sendiri kepada kita untuk bertobat dan memuliakan namanya. Benarlah kata-kata kitab kebijaksanaan ini, anak-anakmu kau beri harapan yang baik ini, apabila mereka berdosa, kau berikan kesempatan untuk bertobat. Mazmur 86 menjelaskan kepada kita alasan mengapa Tuhan memberi kesempatan kepada pendosa untuk bertobat. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, Engkau sabar dan berlimpah kasih setia. Yang kedua, Tuhan bahkan bukan hanya memberi kesempatan kepada pendosa untuk bertobat, tetapi lebih daripada itu, Ia menolong mereka agar selamat. Ia mengutus Putra Tunggalnya ke dunia untuk membawa kerajaan Allah, membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ia ingin agar manusia percaya kepada Putra Tunggalnya ke dunia untuk membawa agar manusia percaya kepada Putranya dan beroleh hidup yang kekal.
begitu besar kasih Allah kepada dunia, hingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 17. Yesus putranya akhirnya rela menyerahkan nyawanya sebagai tebusan agar kita para pendosa mendapatkan pengampunan dan layak menghadap Bapa kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita yang telah disatukan dengan Kristus dalam gereja-Nya lewat pembaptisan, senantiasa dipanggil untuk selalu bertobat dan membaharui diri dan menyerupai hati Tuhan, yaitu hati penuh kasih dan penyayang, hati yang sabar dan berlimpah kasih setia, orang beriman dan rendah hati, tidak akan dipandang hina oleh Allah. Sebaliknya, akan ditinggikan dan dimuliakan. Yakinlah akan tuntunan dari Allah lewat Roh Kudus-Nya yang menerangi hati dan budi kita dan membantu kita dalam kelemahan kita. Tuhan memberkati. Semoga iman kita akan Tuhan Allah sebagai seorang Bapa yang baik dan suka mengampuni, meyakinkan kita untuk mengangkat suara dalam kebersamaan lagu pujian Bapa yang kekal.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema Baik dan Suka Mengampuni. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Saat ini 19 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini begitu ya. Dan sebelumnya kami akan hadirkan informasi laporan terkini dari kawan reporter Faiz Putra pendengar malam hari ini yang akan melaporkan Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom melakukan kunjungan ke kantor Kecamatan Tambak Sari Surabaya dalam rangka pelaksanaan uji coba portal Perlindungan Sosial atau Perlinsos Digital. Kita sudah terhubung ya bersama dengan kawan reporter Faiz Putra di sore hari ini.
1: Laporan terkini.
0: Faiz Putra, silakan laporan Anda.
2: Baik pendengar, hari ini Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom melakukan kunjungan ke kantor Kecamatan Tambak Sari Surabaya dalam rangka pelaksanaan uji coba portal perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital. Dan acara hari ini juga dihadiri oleh Kepala Bakom Pemerintah Muhammad Kodari. Selain itu juga dihadiri Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia Aris Kurniawan. Lalu ada Kepala Dinas Kominfo Surabaya, Edi Kristianto, Kepala Dinsos Surabaya, Antik Sugiyarti, dan beberapa stakeholder lainnya, serta warga penerima bantuan di wilayah Tambak Sari, Surabaya. Dalam kunjungannya tadi, Kodari menyebut portal Perlinsos Digital tidak hanya perwujudan bentuk baru distribusi bansos kepada masyarakat secara digital, namun juga memastikan kemudahan, kecepatan, dan persebaran bantuan sosial yang presisi dan juga adil kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dirinya menyebut, hingga saat ini pemerintah kota Surabaya telah melakukan survei, dan sementara hasil survei tersebut menunjukkan bahwa ada 115 ribu KK yang berhak mendapatkan Perlinsos, dibagi menjadi dua kategori perlinsos, yakni program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT. Berikut statement dari Kodari.
3: Nah, data yang terakhir ada 119 ribu KK yang berhak menerima perlinsos. Pada hari ini baru ada dua jenis perlinsos yang bisa diproses dalam uji coba ini, tapi nanti akan terus bertambah. Mencapai sekitar 7 jenis bantuan sosial kalau nanti sudah implementasi secara menyeluruh.
2: Sementara pendengar, kami juga sempat berbincang sedikit dengan warga Tambak Sari bernama Alfianto yang juga salah satu penerima bantuan Perlinsos, dan dirinya mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut mengingat kondisi ekonomi dan penghasilannya saat ini masih di bawah UMR. Berikut statement dari Alfianto.
4: Ya, saya itu tadi mengajukan penolakan gitu ya, sedangkan saya sendiri-sendiri saya juga rumah kos, kerjaan juga masih jauh di bawah UMR gitu.
2: Sampai saat ini pendengar, pemerintah kota Surabaya masih terus melakukan survei dan diperkirakan akan mencatat angka pasti penerima bansos atau perlinsos ini dalam 1-2 hari ke depan. Dengan adanya perlinsos berbasis digital ini, harapannya mampu mengurangi angka kecurangan subjektif dan memastikan bantuan tersebut turun ke tangan yang tepat. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kecamatan Tambak Sari. Faiz Putra kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Faiz Putra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Faiz Putra, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom melakukan kunjungan ke kantor Kecamatan Tambak Sari Surabaya dalam rangka pelaksanaan uji coba portal perlindungan sosial atau Perlinsos Digital. Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Surabaya Sore ini. Sesaat lagi akan ada rekan Dio Pratama menemani Anda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Surabaya malam ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan mini drama hari ini bersama dengan RRI Merauke dengan tema Akar di Tanah Selatan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.

Selamat malam Anda pendengar Pro 1 Surabaya. Apa kabarnya ya? Sehat selalu ya. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Nah, senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali menyapa Anda, menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari di hari Dinopo kira. Ini hari Selasa ya. 28 Juli 2026 ya. Di rangkaian Surabaya malam ini menggantikan rekan saya Dini Wardani yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya sore ini tentunya ya. Pantau terus ya, saya harus mengajak Anda terus ya untuk stay tune di Pro 1 Surabaya di Surabaya malam ini, karena malam ini masih ada program-program spesial persamaan Pro 1 tentunya ya. Setelah ini kami akan hadirkan mini drama, kemudian selepas mini drama kita ngobrol-ngobrol santai saja, kemudian yang ditunggu-tunggu Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Malam ini kita edisi lagu Indonesia ya, full lagu Indonesia berapapun tahunnya ya, mau yang lawas banget, mau yang baru banget. Nah, ini boleh asalkan ketemu ya. Dan kalau bisa jangan AI ya. Udah ketegur. Saya ditegur, Kak. Sekarang ditegur kalau nyetel AI sekarang tidak boleh ternyata ya. Oke, jadi kalau bisa artisnya jelas. Artisnya jelas. Nama artisnya memang ada di istilahnya kalau di Wikipedia itu muncul lah gitu ya. Dia emang legit seorang artis ya. Jadi kita akan putarkan lagu-lagu yang memang karya orang asli ya, karena emang kalau misalnya AI itu ada titik abu-abunya juga ya. Kadang itu ada yang emang dia nyiptain liriknya tapi bikin musiknya pakai AI, tapi ada juga yang kayak nyiptain liriknya sama lagu musiknya itu pakai AI full semua. Jadi kalau sama saya mah saya anggap semuanya AI lah gitu. Jadi kalau bisa nanti tidak nyetel AI ya pendengar ya. Nanti 23 waktu Indonesia Barat kita hadirkan Surabaya malam ini di dunia dalam berita ya, ya masih kuat ya, masih kuat. Kita akan lanjut terus sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau misalnya yang ngantuk, nggak apa-apa, tidur, istirahat itu penting guys. Tidak kalau misalnya capek ya sudah tidur aja, nggak penting dengerin saya ini, mending tidur enak, yang penting kesehatan ya. Oke, kita buka perjalanan kita dalam Surabaya malam ini dengan menyimak sebuah mini drama karya terbaik dari rekan-rekan RRI Merauke dengan topik atau judul mini dramanya apa tadi? Akar di Tanah Selatan. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Aduh, sayang nih. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Di sinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah, tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap hidup.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
2: Indonesia is me.
0: Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Anda kembali bersama kami dalam rangkaian Surabaya malam ini ya. Sekarang udah iya tadi Anda telah mengikuti mini drama dari karya dari RRI Merauke dengan judul Akar di Tanah Selatan. Nah, kita lanjutkan rangkaian Surabaya malam ini dengan ngobrol-ngobrol santai aja ya. Tiba-tiba sudah ada yang terhubung. Coba saya sapa, padahal saya belum ngasih topik ini. Selamat malam.
1: Selamat malam juga, ngobrol.
0: Kok kesusu banget
1: ngobrol
0: loh.
1: Santai dengan Pak RT Dio Pratama.
0: Oke, kok kesusu banget, Bu Siti.
1: Selamat malam, Pak RT.
0: Selamat malam.
1: Aman cocok loh jadi Pak RT, soalnya wongnya sabar banget.
0: Masa?
1: Iya, bayang no saya.
0: Enggak, aku nggak iso ngamuk kok, Bu Siti.
1: Orangnya sabar, jujur.
0: Hah?
1: Ngomong apa adanya.
0: Enggak jujur-jujur banget aku.
1: Jujur kacang hijau.
0: Jujur.
1: Ayo wes, ngobrol-ngobrol.
0: Ngobrol
1: santai. Ngobrol santai lo ya.
0: Yang ngobrol santai. Oke.
1: Okay. Saya nganggur ini.
0: Emang biasanya jam segini ada kerjaan dah, Bu?
1: Enggak ada, wes.
0: Enggak ada.
1: Wes.
0: Ya wes, ini apa tuh? Boleh itu deh. Permainan tradisional yang disukai Bu Siti apa?
1: Kekean, yoyo.
0: Kekean, kekean itu apa?
1: Iya. Kekean yang dilempar gitu kan ada dulu.
0: Apa? Mainnya pakai alat apa?
1: Ya kayu gitu terus dilempar, saya ikut-ikutan narik laki-laki. Iku zaman biyen iku, zaman ndak ada Bu Siti, tapi waktu ada Bu Siti wis gede ngono sik ono iku kekean yoyo.
0: Kok yoyo saya tahu, kekean itu loh. Kekean.
1: Kekean itu loh. Itu loh kayu dilincip-lincipi ada kawate bawah. Terus golong-golong dilempar. Saya bisa masih cewek itu main. Kalah cowok.
0: Permainan kekean.
1: Kalau nggak bisa dilempar ya anu ngelimpang lek. Lek bisa langsung anu muter di tanah itu muter.
0: Oke, okay. Selain itu apa lagi?
1: Sama orang kota soalnya nggak pernah mainan itu.
0: Iya, makanya saya tanya kekean itu apa itu. Oh, selain itu apa lagi? Apa tuh?
1: Banyak.
0: Dakon, main.
1: Oh, dakon ya juga. Dakon saya menang terus itu dakon itu.
0: Nah, main sute
1: dakon
0: apa tuh?
1: Pakai watu tapi bukan arek sekarang dakon kan bisa beli tempat.
0: Permainan tradisional yang tak maksud itu kayak apa? Gopak sodor apa gitu. Bu Siti dulu mana apa? Deli-delian.
1: Kalau mari dari langgar itu kan pada bulan embong itu kan sepi lek di desa ya. Ya itu. Sodor-sodoran itu lang wedok wis pokoknya. Tempat sodor cari sama tempat sodor itu ya.
0: Kopak sodor. Ya.
1: Yeah. Bapakku moro nyekel pecet saya mulai wis. Ayo.
0: Jam berapa itu?
1: Ya jam 9 ke atas paling. Padahal saya seneng toh.
0: Cek malam itu Bu Siti.
1: Ya malam wong, tapi kan seneng mainan nanti. Temen-temen itu.
0: Tapi oh, jangan itu, malam-malam. Itu. Kan besok sekolah kan.
1: Sekolah, tapi kan saya sih senang. Itu dari langgar ya, jam 7.
0: Iya.
1: Yeah. Dari langgar ya saya kasih mainan ini. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Bapak punya kelpecut mulai. Cuti anaknya. Cuti sapi gue loh.
0: Loh, pecuti sapi apa jaran?
1: Sapi, kan sapi. Ngingung sapi, Bapak.
0: Oh, ngingung sapi.
1: Ngingung sapi, jarang enggak ada di tempat saya, enggak ada jarang.
0: Oh, berarti delman enggak ada ya, Bu, di sana?
1: Enggak ada sapi sama kambing, ayam.
0: Tapi wis. Sapi bisa dinaiki?
1: Enggak, sapi ya di... Kalau orang desa enggak punya sapi, enggak bisa beli sapi ya. Ada tetangga banyak sapinya. Ayo ramut sapiku, lalek sapine gede, sing ramut itu ngambil kari-kari, sing punya lek manak satu toh lek sapi ya, jarang kembar kok wedhus ngono ya.
0: Apa?
1: Kalau misalnya sampean ngeramut sapi saya sudah gede toh.
0: Ya.
1: Nanti lek manak sampean ngambil, saya ngambil duluan lek sapi ini gede.
0: Oh iya iya jelas yang punya toh.
1: Nah, enggak, gantian. Oh. Nanti lek manak lagi yang ngeramut. Lek wis dapat banyak, kembalikan babonnya. Wis satunya sendiri yang diramut gitu.
0: Oh.
1: Pokoknya enggak males orang desa itu. Wis masih enggak punya sapi, awalnya nanti banyak sapinya gitu. Kalau seneng ngarit toh ya. Orang tua saya itu orang tani, Mas. Seneng ngarit, brojol. Tegale dhewe sudah selesai brojol, nanti ada yang nyuruh brojol di tegale uang gitu. Paham, lek brojol itu apa? Sapi dua yang narik itu loh.
0: Iya. Apa tuh? Bajak, apa ya? Bajak itu ya?
1: Iya, lek sawah bajak. Tapi lek tanah darat itu loh, bongkar tanah itu loh. Nanti kalau sudah wayahe tandur, enak toh. Nah, itu.
0: Oke. Ya udah Bu Siti, gantian nanti ya.
1: Iya. Selamat malam Pak RT.
0: Selamat malam.
1: Lanjut.
0: Lanjut kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti. Kita lanjut ke warga berikutnya ya. Ini saya jadi Pak RT beneran ini. Tapi memang itu ya. Saya kan orang kota ya. Saya setahu saya itu emang asetnya orang desa itu ya kalau enggak sawah, kebun ya sapi ya. Temen saya itu, saya punya temen Kediri. Kalau mau nikah itu tinggal, ya itu tinggal ngejual sapi satu. Enak ya. Di saya apa tuh, orang tuanya tinggal ngejual sapi satu. Di saya yang orang kota itu, kalau mau nikah ya, ya banting-banting tulang dulu. Sampai nabung setahun baru bisa nikah. Ya tapi itu privilege ya masing-masing ya. Kita sapa lagi yang di line telepon.
2: Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Kita ngobras santai aja ya ini.
0: Iya ngobras santai aja. Suka itu ini, permainan mas, apa mas, dulu?
2: Mas Jo siarannya kapan?
0: Mas Jo, Mas Jo libur.
2: Iya, siaran besok.
0: Besok siaran.
2: Ya, hari ini Mas Jo ulang tahun.
0: Oh iya ta, Mas Jo ulang tahun.
2: Iya, hari ini Mas Jo ulang tahun. Jadi waktu aku lihat, oh Mas Jo ulang tahun. Jo lah ulang tahun, tapi kok nggak siaran? Biasanya siaran. Jadi besok siaran.
0: Iya, biarin hari ini Mas Jo merayakan sama keluarganya ya Bu ya, biar di rumah ya. Gitu enak
2: ini
0: gitu.
2: Sedang selamat ulang tahun Mas Jo yang ada di rumah. Semoga panjang umur.
0: Amin.
2: Diparingi banyak rezeki. Tapi no, umur berapa ya Mas Jo? 17 atau 7 up ya?
0: 7 up ini merek Bu. Tanggal 25 kemarin kan Mbak Sari juga ulang tahun tuh Bu. Tanggal
2: iya, 25, Bu Sari ya. Juga ulang tahun kemarin. Terus nanti tanggal 10 itu Mbak Dini.
0: Tanggal 10 Agustus?
2: Enggak, September.
0: Oh, September, masih September. Apa iya. Lo, Bu Titi? Kalau Mbak Fresti, kapan?
2: Mbak Fresti 10 Oktober.
0: Oh iya, karena
2: 6 Oktober.
0: 6 Oktober ya.
2: September. Mas Tio.
0: Nah, tahu enggak, Bu Titi?
2: Wong aku tanya kok maju talan jawabnya. Tahu enggak lah, aku sini, kan tanya.
0: Di sini enggak apa-apa Bu. Apa tuh, satu RRI enggak ada yang tahu kok ulang tahun saya. Padahal tinggal niat, tinggal lihat itu apa tuh NIP
2: kan
0: pegawai.
2: Kan ada daftarnya, daftar kelahirannya di papan itu.
0: Enggak ada Bu, papan isinya daftar kelahiran di sini.
2: Kalau dulu di tempat kami sekolahan ada di papan kelihatan.
0: Oh buat ngingetin ya ini ulang tahun ini sini iya. Ulang tahun gitu.
2: Kak, ngobrasnya ini santai aja ya Mas Jo ya.
0: Iya santai aja.
2: Iya, kita... saya mau cerita sedikit ya Mas Jo.
0: Boleh.
2: Dulu di tempat kapal selam itu dulu itu tempat kami berlatih pramuka, Mas Jo. Jadi kami dulu dulu masih ada rumah sakit RSUP. Jadi berapa tahun yang lalu ya, Mas Jo? Mas Jo mungkin belum lahir. Nah, di tempat kapal selam itu dulu lapangan yang luas sekali. Dan apa itu semua hampir kalau ada permainan voli, permainan apa aja semuanya ada di situ. Jadi senang sekali balai pemuda itu. Nah, kami kalau hari Minggu, tiap Minggu kami latihan pramuka di situ, Mas Jo. Terus kalau satu bulan sekali itu baru pertemuan pramuka se-Surabaya ada di situ. Pertemuan. Jadi ya, waktu itu pertemuan se-Surabaya itu sedang berkumpul di situ. Banyak, absen semuanya, absen. Saya itu lihat kok ada nama itu sebetulnya kan ada yang namanya Freddy, Rudy, siapa gitu. Ini kok tak lihat ada absen kok tak panjangnya sih, aku bilang gitu. Namanya Sutrisno Noto Prawiro gitu. Bacaannya gitu. Terus aku jawab, bukan Sutrisno Noto Prawiro lah, apa? Sutrisno Noto Boto. Terus saya kan aku senang guyon. Terus yang dengar suara, yang tahu suara namanya di dialogkan gitu itu, terus dia langsung orangnya berdiri. Maksudnya sopo ngelokno jenengku gitu. Kenapa aku diem aja? Aku pura-pura enggak tahu. Tapi orang itu yang saya olokkan tuh enggak pernah ketawa, ya enggak pernah enggak apa ya, kayak orang enggak seneng guyon.
0: Iya, tapi emang
2: terus
0: ada.
2: Akhirnya masuk. Ada saya teruskan cerita ini. Bentar lagi kok masuk. Mas Dio. Nah, akhirnya dari yang namanya Sutrisno Noto Prawiro tadi ditunjuk untuk siaran Avianto Avianti di RRI.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kami dari Kecamatan Genteng, saya yaitu saya Titik Damyati. Lah yang dari Kecamatan Perak itu tadi ya Sutrisno tadi.
0: Sutrisno tadi.
2: Setelah kami hari Rabu kalau nggak salah itu kami siaran. Waktu itu Kak Edi Mulyono yang bimbing. Katanya Kak Edi Mulyono, penyiar RRI yang dulu. Katanya gini, ayo masuk, masuk semua yang siaran. Terus saya belum masuk. Orang tadi itu yang namanya Sutrisno Noto Prawiro tadi. Dia bilang, loh ini di titik ya? Saya bilang, iya. Dia bilang gitu. Dalam hatiku, orang inilah tak yang tak pernah tak olok no, tapi aku karena aku takut ya malu ya takut ya gimana aku. Terus akhirnya kami siaran, Mas Dio, di dalam siaran di waktu itu ada Kak Edi Mulyono di situ. Terus akhirnya kami sudah siaran selesai, kami pulang. Pulang itu di luar tuh kok hujan gerimis gitu. Terus akhirnya katanya yang namanya Sutrisno Noto Prawiro tadi, saya antar ya di titik ya. Saya gini, waduh adik nganter itu bahaya. Nanti tahu rumahku lah anakku, bilang gitu. Terus akhirnya aku diantar, aku mau. Loh, diantar itu dalam perjalanan tuh, kan rumahku di Pandigiling. Nah, RRI Pandigiling kan jauh sekali. Waduh kakiku rasanya capek sekali. Terus akhirnya dia terus tahu rumah saya. Terus hampir tiap Sabtu si Sutrisno itu datang ke rumah. Akhirnya sekarang ini jadi suamiku loh, Mas Dio.
0: Oh. Jadi saya udah menduga kok kayaknya ke arah situ deh. Iya benar.
2: Terus anak pertama itu dari saya itu diberi nama Marini Cahyaning Avianti.
0: Oh, ada Aviantinya, okay. Ada itu. Avianti. Saya kira itu ada botonya. Kan noto boto tadi.
2: Aku nggak berani, sudah nggak berani. Terus, jadi saya rasanya ya malu, ya takut. Takutnya tuh aku kok berani, wong orang itu baik kok aku. Tapi aku guyon, tapi dia enggak pernah guyon, enggak pernah ketawa, enggak pernah apa. Tapi suami saya itu orangnya baik, sabar sekali. Aku senang. Jadi saya dengan suami saya itu anaknya dua. Satu perempuan, yang nomor dua laki. Begitulah Mas Dio cerita kami. Avianti Avianto yang di RRI. Jadi pertemuan kami di RRI.
0: Oke, luar biasa. Ya, Mas Dio. Sehat selalu ya, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ceritanya Bu Titi ya. Ketemu suaminya itu dari ejekan ya. Benar nggak ejekan ya? Noto Boto ya. Dan akhirnya dipertemukan lagi di lewat RRI dan akhirnya dekat-dekat-dekat akhirnya itu ya jadi suami istri ya, luar biasa. Sehat selalu ya Bu Titi ya dan suami ya. Kita siapa yang di line telepon lagi? Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Ngobras.
0: Ngobras.
3: Ngobras santai bareng Mas Dio.
0: Kayak ini ini Mas Andi ya? Mas Andi ya?
3: Ih, kok tahu Mas Dio? Mas Dio ini memang ulang
0: tahun. Oh, salah sambung harus. Berarti. Salah sambung. Saya tutup ya. salah sambung. Maaf.
3: Ini memang ulang tahunnya memang harus dikasih tahu ini. Mau dikasih hadiah ini.
0: Oh.
3: Iya, sehat Mas Dio?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mas Andi?
3: Ini kan Mas Andi biasa di Batam. Ini lagi di Tanjung Pinang. Jadi Tanjung Pinang ini ibarat Surabaya sama apa ya? Sama Bali kali ya.
0: Dingin nggak di sana? Dingin.
3: Alhamdulillah dingin. Karena Tanjung Pinang ini cuacanya satu hari empat musim.
0: Satu hari empat musim.
3: Iya.
0: Oh.
3: Panas, hujan, mendung, kademen,
0: bedinding. Oke. Okay. Ya sama kayak Surabaya ya. Sama.
3: Iya.
0: Kalau subuh kan itu kan dingin banget, bedinding kan.
3: Ini bukan lagi.
0: Iya.
3: Ini temanya nggak pakai tema ya?
0: Temanya ini sehari mandi berapa kali?
3: Enggak, ini Mas Andi mau curhat tentang laundry.
0: Laundry ini apa ini? Bukan nah, bukan yang money laundry itu kan?
3: Bukan. Nah, itu okay. kalau money laundry itu nanti bicaranya di belakang layar.
0: Aduh. Layarnya siapa? Okay. Laundry apa ini, Mas Andi?
3: Layar tancap. Apa namanya? Ya memang suka duka ngelaundry ini pasti ada ya.
0: Oh, usaha laundry.
3: Enggak, Mas Andinya pengguna.
0: Oh, pengguna. Okay.
3: Karena memang kebanyakan cowok kadang ngelaundry lah ya, baik itu pelajar ataupun mahasiswa atau pekerja ya. Gitu, itu udah otomatis kalau yang cowok banyak kan laundry ya, walaupun ada juga cewek yang laundry juga ya. Jadi ini baru kejadiannya baru sih. Jadi ya untuk perhatian buat kita semua lah, kalau ngelaundry itu memang harus lebih apa namanya, ekstra sabar. Gitu. Jadi sebenarnya kan laundry itu 3 hari. Rupanya 1 bulan.
0: Oh, ini berarti iya. Laundry yang ditinggal ya, bukan yang apa tuh koin sendiri
3: yang,
0: itu ya.
3: Oh, bukan yang ditinggal. Tapi ditinggal pun ya sampai 1 bulan kayaknya jarang-jarang ya.
0: Iya, biasanya normal kan paling lama mungkin 1 minggu ya.
3: Paling lama. Itu biasanya paling lama juga 4 hari lah.
0: Okay. Terus gimana?
3: Ya itu dia. Jadi rupanya yang ngelaundry itu lupa nge-save nomor Mas Andi.
0: Okay.
3: Jadi ya sempat miscommunication lah.
0: Tempat baru tak? Tempat baru.
3: Kenapa? Tempat baru.
0: Oh, kirain gitu. Langganan.
3: Enggak. Nah. Soalnya Mas Andi kan itu suka jalan, traveling.
0: Okay.
3: Gitu. Nah, jadi mungkin ini maaf yang laundrynya ini tahu kali kalau Mas Andi udah nggak bakalan ngelaundry di situ kan.
0: Iya.
3: Jadi dia pinter nyari alibi. gitu. Ya katanya sih ada berita duka dia di kampungnya, gitu. Ya tapi ya maaf ya, namanya pelanggan kan dia harusnya kan ada info.
0: Iya benar.
3: Kayak misalnya nih Mas Dio nanti mau ruang rindu, requestnya tahun berapa gitu kan? Jadi ya itu memang udah dibilangin harus ekstra sabar kalau ngelondri. Yang namanya hilang, yang namanya ketuker itu udah nggak aneh lagi. Gitu. Tapi ya Mas Andi sih berharap ya, yang namanya salah satu usaha kan, kalau mau jangka panjang ya dia harus bisa jaga apa namanya, jaga hubungan sama konsumen.
0: Oh itu benar.
3: Kalau nggak kayak gitu ya jangan buka laundry lah, buka aja sendiri pribadi dia kan. Gitu. Jadi ya Mas Andi, makanya kalau masalah ngelaundry ini sebenarnya sih udah nggak aneh lagi. Cuman kalau yang ini memang kayaknya kebangetan banget.
0: Ya karena sebulan itu ya.
3: Bulan udah gitu nggak ada komunikasi, nggak ngasih info dia tiba. Barusan tadi dia ngechat, katanya ambil pakaiannya sekarang. Kan kebangetan itu namanya kan, nantangin kan.
0: Kok gitu bahasanya?
3: Ya, iya. Nanti Mas Andi screenshot dah WA-nya nih ada. Jadi memang ya gitulah. Ya walaupun maaf itu dia tadi ada berita duka atau berita apa kan, namanya pelanggan kan nggak tahu dia.
0: Dia ada Google Map nggak? Itu bisa di bintang 1 itu.
3: Iya, tapi kayaknya nggak. Nah jadi yang Mas Andi herankan lagi, tetangganya tuh pada sini sama dia. Pas Mas Andi tanya pun, itu kemana ya laundrynya? Nggak tahu Mas, dia memang orangnya gitu dia. Dari situ aja udah tanda kutip. Gitu.
0: Oke, ini kayaknya apes Mas Andi aja yang milih salah milih laundry ya.
3: Iya, tapi itu dia sangat disayangkan sekali gitu. Sebenarnya sih ini bagi para usaha laundry yang mendengarkan, ya kalau memang apa namanya mau jangka panjang harus jaga konsumen. Sebenarnya bukan laundry aja ya.
0: Ya apapun
3: yang namanya usaha, entah itu car wash ke, entah itu apa, pokoknya jaga hubungan lah kalau masih mau usaha. Kecuali memang dia udah mau istirahat atau mau tutup. Tapi mau tutup pun ya jaga hubungan juga lah sewaktu-waktu jumpa di jalan, ya kan? Gitu. Jadi ya Mas Andi sempat kecewa, ya dalam arti, ya gitulah. Mungkin dia tahu kali kalau Mas Andi udah gak mau ngelondri di situ. Jadi makanya dia nggak mengakui kesalahannya gitu.
0: Ya itu apa saja sih Mas Andi ya, mungkin itu nyari yang pasti-pasti aja kalau laundry, meskipun kan ada sekarang laundry yang emang sudah ada brandnya,
3: yang itu yang
0: emang agak pricey sih, tapi ya daripada yang abal-abal kayak gitu kan, itu kan kayak nggak niat usaha kan dia kan.
3: Betul. Tapi ya itu dia tadi, kalau memang, tapi kayaknya dia mau buka terus, tapi caranya dia itu salah. Memang udah mulai sepi sih, dulu katanya rame, dulu dia, ya masalah intern mah Mas Andi nggak mau ikut campur ya, cuman kan, ya dia kan namanya buka usaha harus yang inilah, profesional lah gitu ya, Mas Dio ya.
0: Tapi nggak ada barang yang hilang kan? Mas Andi.
3: Kalau barang hilang sih, ini kan belum Mas Andi ambil, karena kan
0: Mas Andi
3: di Tanjung Pinang.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi dia tadi WA itu kan, kata ini pakaiannya ambil lu. Dia tahu itu dia tadi, dia menutupi kesalahan dia dengan alibi tadi yang dia tahu mungkin Mas Andi udah nggak mau ngelondri di situ. Tapi ya jangan gitu juga lah. Gitu kan.
0: Iya, bahasanya ya kurang mengenakkan.
3: Iya.
0: Ya.
3: Okay. Itu dia tadi, Mas Andi berharap untuk para usahawan terutama ya, laundry, kan, apalagi di Surabaya banyak juga ya, kota-kota besar kan banyak tuh. Kalau seandainya kesel ada masalah pribadi sama konsumennya ya, jangan merembet ke yang lain gitu.
0: Iya benar.
3: Kalau Mas Andi kan ini kan bawa aura positif aja gitu. Karena kan kita kalau ngasih tahu kebaikan kan nggak ada ruginya, Mas Dio.
0: Benar.
3: Gitu.
0: Oke.
3: Ya nanti tahun berapa requestannya, Mas Dio?
0: Bebas mah kalau sama saya mah. Mau lagu baru netes tadi malam boleh.
3: Oh, Iya. Netes baru. Ya udah okay. Mas Dio, semoga sehat, rezekinya lancar Mas Dio ya.
0: Amin, sama-sama.
3: Iya, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Semoga itu ya nanti barang-barangnya Mas Andi nggak ada yang hilang ya. Meskipun ya itu hitungannya memang hanya sebuah pakaian ya. Tapi tetap itu beli tuh pakaiannya gitu. Jadi semoga masih komplit, baliknya komplit ya. Waktu waktu dibawa ke sana ya segitu ya, baliknya juga ya sesuai ya dengan yang di awal disetorkan ke laundry ya. Saya sendiri tuh paling termasuk paling suka ya laundry juga ya. Meskipun di rumah ada mesin cuci, tapi kadang-kadang ibaratnya mager gitu ya. Mager nyuci sendiri kan. Kalau nyuci sendiri kan berarti jemur sendiri. Ya, terus kan mager itu akhirnya cucian menumpuk kan. Akhirnya saya sama istri ya udah ini yang numpuk ini di laundry aja gitu. Nah, di kalau di tempat saya itu saking banyaknya laundrynya kan ada dua macam. Ada laundry ditinggal sama laundry yang koin ya. Nah, itu kalau lagi benar-benar malas ya, malas nungguin, ya udah laundry yang ditinggal. Nungguin itu maksudnya ini gini. Kalau laundry koin kan kita yang operasiin sendiri, terus ditungguin sampai kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah kan. Jadi kalau laundry koin kan dua kali nih operasionalnya. Jadi dicuci dulu kurang lebih setengah jam, habis gitu dimasukin ke pengering itu sekitar 45 menit kalau nggak salah ya, tergantung kita banyak banyak bajunya. Nah, itu pokoknya sekitar 30 ditambah 45 menit ya, anggapannya 1 jam sampai 1 jam setengah itu. Nah, itu kita kan harus nunggu di tempat, ngopeni sendiri, ngemasukin sendiri. Terus nanti kalau udah selesai dilipat-lipat sendiri. Nah, itu kalau saya lagi nggak males itu saya ngelaundrynya yang koin. Karena enak, bisa me time juga. Jadi sambil nyuci di laundry koin kita sambil bersantai ya, melepas penat setelah bekerja gitu. Di laundry di nongkrong di laundryan ya, sambil minum apa gitu, pokoknya dinikmati waktu sendiri gitu ya. Oke, kita nanti jam 9 malam atau pukul 21 nanti Ruang Rindu edisi Indonesia ya. Tahunnya bebas, nggih. Nggih, tahunnya bebas kalau sama saya, mau lagu lawas, mau lagu baru netes tadi malam, tadi pagi, tadi sore pun boleh. Itu asalkan lagunya ketemu dan jangan lagu AI ya, pendengar ya. Ini Pak masa saya nyebutin ya yang yang negur jangan ya. Nanti itu diserbu nanti. Ya ini saya ditegur, jangan nyetel lagu nggak jelas katanya. Jadi ceritanya itu kemarin nyetel lagu AI kan, ditanyai ini lagu ini sopo, kalau lagu ini sopo itu dalam bahasa Indonesia ini lagu ini siapa gitu, ini tak kasih tahu ini lagunya ini gini, tapi ini tulisannya AI gitu. Oh ya jangan diputer gitu, jangan mau gitu. Oke siap, oke ya, semakin ketat ya peraturan di sini. Tapi nggak apa-apa, aturan itu ya dituruti aja. Oke, kita akan kembali setelah beberapa tembang-tembang berikut ini ya. Terima kasih tadi Bu Siti, Bu Titi dan Mas Andi ya. Wes nggak ngerungokno Mas Andi. Jarang-jarang ya, tapi emang saya jarang malam sih, tapi mungkin Mas Andi lebih sering sama Mas Jo. Oke, oh iya Mas Jo ulang tahun ya, selamat ulang tahun Mas Jo ya, sehat selalu ya, lancar rezekinya. Oke, kita hadirkan Jangan Bohong dari Fatin Sidkia. Ya. Jangan bohong.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Wayai, kita sudah masuk dalam Ruang Rindu ya, edisi hari Selasa ya. Hari Selasa gak sih? Saya tuh bingung ini tuh hari apa. Hari Selasa 28 Juli 2026 ya. Hari ini kita selama 2 jam ke depan kita akan nikmati tembang-tembang lawas Indonesia ya. Di Ruang Rindu edisi hari ini kita langsung sapa yang di line telepon. Bentar. Halo. Panggilan berlangsung terhubung. Halo. Mama Yu nggak ada suaranya, Mama Yu. Ini sudah terhubung
2: Halo.
1: loh. Ah, ini dia.
2: Halo.
1: Halo. Halo, Mama Yu. Halo. Mama Yu.
2: Halo.
1: Iya.
2: Halo.
1: Iya.
2: Baru dengar suaranya, Mas. Baru dengar suaranya ini.
1: Oh, baru dengar
2: Halo.
1: suaranya. Ini
2: Iya.
1: udah dengar, udah.
2: Udah, sudah.
1: Udah. Boleh lagunya apa, Mama Yu?
2: Lagunya dari ini loh, Andre Hehanusa, yang lagunya campuran ada manca, ada Indo, itu judulnya apa, Mas? Hei kekasih hatiku, itu loh, Mas.
1: Duh, apa? Boleh diulang?
2: Yang ini loh, dari Andre Hehanusa, yang ada lagu manca campur Indo. Duhai kekasih hatiku, kayak gitu loh lagunya.
1: Heha. Duhai
2: Halo.
1: kekasih hatiku. Andre Hehanusa. Iya, Hehanusa ya. Kayaknya ya, Bu. Kayaknya ya, Mama Yu ya. Bentar. Kok judulnya bahasa Inggris ya? Bentar. Saya bantu Mbah Google dulu. Lirik Anda yang maksud
2: Soalnya,
1: adalah, oh, Andre Hehanusa yang judulnya To All the Girl I Love Before. Oke.
2: Iya, mungkin itu.
1: Oh, ini Indonesia kan ya, Bu?
2: Iya,
1: Indonesia
2: manca
1: ya.
2: campur Indonesia, Indo,
1: Oh,
2: begitu.
1: oke. Tapi ini kan, oh, Julio
2: Oke,
1: Iglesia.
2: Mas Dio,
1: Apa-apa?
2: saya mau. Halo?
1: Halo?
2: Suaranya hilang-hilang. Mau nanya, Mas Jo aslinya mana? Kalau
1: Surabaya,
2: boleh tahu.
1: Surabaya.
2: Oh, makanya. Kan Ibu Siti tadi kan bilang, apa itu kekean. Kalau sekarang itu gangsing itu loh, Mas.
1: Oh, gasing. Iya, yang
2: Iya.
1: dari kayu
2: Kalau
1: itu
2: dulu
1: ya.
2: kan dari kayu.
1: Ya sekarang ya
2: Bentuknya
1: masih di
2: kayak
1: kayu.
2: jambu mente.
1: Eh, Mama Yu ini
2: Bentuknya
1: apa
2: itu
1: tuh?
2: kayak.
1: Oh, nggak apa-apa deh. Sony Music Entertainment Indonesia ya. Ini Andre Hehanusa. Ya. Oke. Salam-salamnya
2: Iya.
1: boleh deh.
2: Salamnya ya buat Om Ayanti Queen, Mas Budi, Bunda Wira, Bu Titik Damiati, juga ada Mas Bandi, Mas Ali yang punya Asih, Pak Idris, Bang Kuper, Bung Freddy, Abah Awi, Pak Mulyono, Ibu Siti, Pasuruan, Bu Siti Rumiah, juga ada Bu Nur Fadilah, Bunda Nana, Mas Asa, Pak Setiawan, Pak Tua, Ibu Wati Ramli, Ibu Yuni, Ibu Dewi, dan semuanya aja Mas ya, tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Buat Mas Dio, terima kasih waktunya. Semoga
1: Sama-sama.
2: senantiasa sehat, bahagia sama keluarga.
1: Min.
2: Terima kasih Mas Dio, tak tunggu lagunya.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mama Yu. Sehat selalu ya. Langsung kita sapa lagi yang tadi di line telepon HP, sekarang yang rumah. Halo. Bang Rindu.
3: Berbagi rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio Pratama yang sabar.
1: Yang sabar. Oke. Waalaikumsalam Siti. Lagu ini opo?
3: Lagunya Raffi Ahmad. Ya, Raffi Ahmad yang takdirku. Akulah takdirmu.
1: Hah? Akulah.
3: Oh, bukan akulah takdirmu.
1: Kamulah takdirku.
3: Takdirku itu loh.
1: Kamulah ya? Takdirku yang sama bojone iku to?
3: Iya, sama Nagita.
1: Oke, salam-salami.
3: Kangen. Salamnya buat Mama Yu, Mas Bandi Batam Jodoh, Mas Ali, Mas Kio, Bang Kobar, Bang Freddy, Pak Kanedi, Pak Mariono, Pak Wandi, Pak Mulyono, Pak Hairul Huda, Wira Bu Istri Bu Titik Damiyati Purameli Yani Jaya Bu Siti Rumia Edinda Mbak Rika Herlin Bu Titik Damiyati Purameli Bu Yuni kesemuanya aja Mas.
1: Siap.
3: Terima kasih banyak. Oh Pak Idris sama Bu Dewi. Terima kasih banyak ya Mas.
1: Sama-sama Ibu.
3: Semoga sehat selalu Mas, panjang umur sampai 100 tahun ya.
1: 100 tahun, amin. Terima kasih.
3: Sama-sama Fusiti juga 100 tahun nanti.
1: Amin. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Guyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Sehat selalu sampai 100 tahun. Hitung lagunya. Kita baca WhatsApp dulu. Ada Mas Jebet. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Dio Jebet PP Sedati. Requestnya Teh Hijau by Tulus. Salam buat Bu Nana dan Pak D Budi Kaltara. Terima kasih Mas Dio. Sama-sama Kakak Jebet ya. Ditunggu lagunya sehat selalu. Kita langsung hadirkan tembang pertama, yaitu Andre Hehanusa dengan To All The Girl I Love Before. Ini lagu Indonesia BTW. Soalnya channelnya Sony Music Entertainment Indonesia. Berarti orang Indo.

0: Anda kembali dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita baca WhatsApp lagi dari Ibu Siti Rumia ya. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mas Tio, request lagunya Mario, judulnya Ling Ling. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Wira, Bu Dewi, Bu Dian, Bu Is, Bu Nana, dan salam untuk semua pendengar Persatu Surabaya buat Mas Dio. Terima kasih, sehat selalu. Selamat bertugas. Baik, terima kasih Bu Siti Rumia. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon. Halo, Bang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dewi ya?
1: Iya.
0: Iya. Bu Dewi mesti gitu di. Jadi berbagi memori lewat lagu terus diem, disuruh nebak. Disuruh nebak. Orang yang lain kan assalamualaikum gitu. Dia enggak, dia diem. Oke, lagunya apa, Bu Dewi?
1: Tolong puterin lagunya Sayang. Dari Nur Afni Oktavia.
0: Nur Afni Oktavia Sayang. Sayang. Oke. Okay. Oke, okay, salam-salamnya.

0: misalnya buat Pak Idris, Bang Okbar, Bung Reddy, Pak Kennedy, Pak Bambang, Pak Budi Sarjana, dan Bu Oma Yanti, Bu Wira, Bu Esti Karo, Bu Nanang, Bu Nunung, Bu Nur Madila, Bu Tante Siti, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Titi Rumia, Mama Yu, dan Bu Titi Damiati.
1: Terima kasih Bu Dewi.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Bu Dewi ya. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon HP. Halo.
2: Assalamualaikum Mas Tio.
1: Waalaikumsalam.
2: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Lagunya aku. Mengapa harus jumpa?
1: Mengapa harus jumpa? Yang nyanyi?
2: Lagunya Hari Tasman.
1: Mengapa harus Hari Tasman. Jumpa?
2: Mengapa harus jumpa?
1: Oke, Hari Tasman. Bentar, ada nggak ya? Oke, ada. Oke, salam-salamnya Bu Titi.
2: Terima kasih Mas Jo. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mariono Tulungagung, juga Pak Putra, Jaya di Aceh, juga Pak Wandi, Bu Esther, Bu Dian, Bu Elizabeth, juga Ibu Jasmani, Ibu Mutiara, Bu Tan, Mbak Tanti, Pak Giman, juga Pak Jono Tamrin, juga Pak Wandi, Teh Dinda di Bogor. Juga terima kasih Mas Tio. Nanti kalau pulang hati-hati karena malam sekali. Hawanya dingin lagi.
1: Iya, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Ya, doa-doa baik juga ya. Sehat selalu Bu Titi ya, sekeluarga ya. Kita langsung hadirkan lagu yang pertama dari Mario dengan Ling Ling. Bentar, bentar. Ini ya, yang kayaknya yang ini deh.

0: Masih dalam rangkaian Ruang Rindu ya. Malam ini kita akan nikmati lagu-lagu Indonesia tentunya ya. Kita baca lagi, ada WhatsApp dari Ibu apa Mbak ini ya? Ibu Mia Apsari ya. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Mia Apsari, Bandung. Ya Bandung ya. BNDNG ini Bandung ya. Request ya, Bukit Berbunga, salamnya Mayanti Queen, Pak Jono Tamrin, Rini Setyowati, Ami Wibowo, Bang Kober, Hatur Nuwun, Bu Mia Apsari, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Mas Kio Pratama.
0: Waalaikumsalam, Bu Mira.
1: Request lagu Jiwa yang Bersedih dari Kia Indrawati.
0: Jiwa yang bersapa yang lagi bersedih?
1: Sebenarnya nggak bersedih, lagunya aja toh.
0: Oke.
1: Ini kan lagi kerja bakti kan, pasang umbul-umbul, jadi nggak ada yang bersedih.
0: Oke, berarti hatinya lagi happy kan?
1: Oh iya dong, okay. Saya pengen denger ini lagu aja.
0: Oke, persiapan 17-an nih ya.
1: Ini lagi pasang umbul-umbul kan, sama sekalian bendera.
0: Jadi salam-salamnya.
1: Alhamdulillah. Oke. Salamnya selamat malam untuk Mas Aba, Mas Andi, Mas Bandi, Mas Asa. Terus untuk Bu Siti dua-duanya, Bu Siti Rumiah, Bu Siti di Pasuruan. Terus itu ada Mama Yu juga, Bu Hati di Mungusiati, Mbak Dian, Mbak Rika Herlin, Bu Darfadila. Terus itu ada Bu Istikaro, Bu Mini, Bu Wati sekeluarga, Pak Mariono juga, Pak Awi, Pak Bambang dua-duanya, siapa lagi ya? Bu Dewi sama Pak Idris, Pak Freddy, Pak Putra Jaya, banyak banget ya, siapa ya yang belum? Ibu Sikaro sudah, Mbak Mini sudah. Semua zaman kali saya lupa. Untuk itu Pak siapa sih, Pak Kennedy. Itu aja Mas Kio, yang lain-lainnya besok ya. Untuk Mas Kio semoga tambah ganteng, tambah sehat, tambah sukses, tambah kaya raya, kaya
0: Amin.
1: Hati. Dan semuanya semoga naik jabatan, naik gaji.
0: Amin.
1: Semoga dapat bonus-bonus yang besar.
0: Amin.
1: Pulang siaran jangan lupa baca doa, semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam kamar. Untuk Mas Gio Pratama, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira, sehat selalu keluarga ya. Yang kalau tadi doa-doanya Bu Wira tuh selalu yang paling kenceng saya aminin itu yang berhubungan dengan uang. Kalau ganteng mah ada uang pasti bisa ganteng. Kita sapa yang di line telepon rumah ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Idris.
2: Alhamdulillah akhirnya bisa masuk.
0: Alhamdulillah, lagunya?
2: Lagunya ke Adi Manuhutu.
0: Adi?
2: Manuhutu.
0: Malu?
2: Ya, Manuhutu. Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama. Bentar. Nama.
2: Ada Bu Wira sama Mas Hari, selamat malam. Jadi ada Bu Siti Baroka, Bu Dewi, Warung Dowo. Terus sebelum Bu Siti tadi, sebelum Bu Siti tadi siapa yang pertama?
0: Sebelum Bu Siti?
2: Yang pertama tadi.
0: Mama Yu.
2: Oh iya, Mama Yu. Mama Yu. Yu Hentujen. Banyak uang. Ada juga dari Bu Diti Damiati. Tidak lupa Bu Nurwadila Bunana, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Bambang, Pak Budi Sukesno, Mbak Budi, Saksena, Pak Tua, Mas Bandi, semuanya saja.
0: Bentar Pak Idris. Ini
2: gimana itu?
0: Bukan Ebit Gade dah, bukan?
2: Bukan, itu lagunya lain.
0: Untuk sebuah nama kan? Bukan Panci Pondak kan?
2: Nah, ya banyak versi. Kalau ada versi Manuhutu ada ya ganti lah.
0: Tulisannya Manuhutu itu gimana?
2: Ya Manuhutu biasa.
0: M-A-N-O
2: Hutu
0: H
2: Manuhutu
0: O apa U?
2: U
0: Manu
2: Hutu ya.
0: Hutu itu H-U-T-U Manuhutu. Nggak keluar ya?
2: Nggak keluar.
0: Iya.
2: Ganti ya.
0: Ganti apa? Panci Pondak?
2: Nggak.
0: Apa?
2: Ganti ya, cewek aja.
0: Apa?
2: Maya Rumantir.
0: Maya Rumantir.
2: Kau yang di sana.
0: Kau yang di sana.
2: Ada.
0: Oke, ada.
2: Ya,
0: baik, ya. Terima kasih Pak Idris.
2: Sekali lagi salam untuk semuanya saja. Semoga semuanya diberkahi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dimanapun berada. Dan untuk Mas Dio, sehat banyak uang ya.
0: Amin. Amin amin.
2: Pokok yang uang amin, wis. Ya, wis, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng ngelak dihitungani soge iki seneng. Kita langsung hadirkan tembang selanjutnya ya, dengan tadi Bukit Berbunga punyanya, harusnya punyanya Uci Bing Slamet ya. Semoga benar ini, Uci Bing Slamet dengan Bukit Berbunga.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih separuh perjalanan ya, masih ada 1 jam ke depan. Kita baca WhatsApp dulu dari Bapak Jono Tamrin ya. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Pak Jono Tamrin di Gresik, requestnya ruang rindu Leto. Salamnya Ami Wibowo, Jakarta, Mi Apsari, Bandung, Omayanti Queen, Bandung, Bowira Orchid Regensi, Orchid Regensi di itu ya spesifik ya perumahannya ya. Pak Mulyono Gembili, Bang Kobar, Bu Istikaro Sidoarjo, SDA Sidoarjo lah. Makasih Mas Dio Pratama. Terima kasih Pak Jono Tarmin. Sehat selalu, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang ada di line telepon. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang D. Pratama, yang smart and humble. Ngantuk, Bang.
0: Lumayan.
1: Semangat ya. Semangat ya. Minum-minum yang itu, yang apa, fresh, yang seger-seger. Tapi jangan es, gitu loh. Bang, pokoknya kalau ada aturan, diberitahu aturan, kita apa tidak masalah, Bang D. Tapi jelas nih aturannya, boleh begini, tidak boleh begini, je.
0: Oke, ya, siap-siap.
1: Gitu loh. Nggak masalah gitu, asal pokoknya aturan yang lain-lain juga itu sama, tidak ada apa namanya ketimpangan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Benar.
1: Ya, kalau lagunya Run itu yang dekat di hati itu kan ada bahasa Jepangnya, itu boleh tidak?
0: Run kayak kalau misalnya ada yang bahasa Indonesianya, Indonesianya aja, Mak.
1: Oh, oke. Kalau ini ya, tapi nanti tolong dilihat dulu ya. Kalau saya bilang bukan AI, kan. Saya juga nggak tahu kalau itu AI gitu.
0: Ya, saya bantu.
1: Kalau bukan tidak ada, kalau tidak ada ya sudah, saya nggak maksakan, langsung saya ganti. Ada 2 judul saya ganti. Gitu.
0: Siap.
1: Loh. It's okay. Apa namanya? Ini judulnya LATHI, Latih. Dari vokalnya tuh Weird Genius.
0: Oh, Weird Genius, tahu saya.
1: Itu enak, penuh penuh ini filosofi, penuh jadi ada gamelannya di tengah, sama saya ngerti sedikit ya bahasa Jawanya tuh, ada bahasa Jawanya. Kesalahan diri anak ing lati. Lati itu apa sih, Bang De?
0: Lati
1: lidah,
0: itu
1: ucapan,
0: ilat ya.
1: Ucapan, lidah, ucapan,
0: ya, ucapan.
1: Ya memang orang itu dari lidah, dari ucapan orang yang bisa membawa dia apa namanya, harga diri seseorang tuh ada pada lidahnya gitu loh, menurut aku. Ada
0: benar.
1: Bahasa Sundanya juga ada. Tapi itu terserah, karena kan memang ada Inggris dulu, baru Jawa, gamelan Indonesia gitu. Kalau menurut Bang D itu bisa nggak? Kalau enggak, saya ganti. Kan saya tanya.
0: Weird Genius ini.
1: Nanti didengerin dulu, didengerin aja dulu ya.
0: Oh, ini saya tahu kok, Ma. Ini Weird Genius saya tahu kok. Saya suka dengerin juga.
1: Enak ya, lagu penuh filosofi ya. Gitu. Terus pakaian juga ajining diri anak ing apa namanya, kue ra iso melaku atau gimana gitu loh. Ajining diri anak lati, ajining ras raga anak ing busana tuh. Gitu. Jadi gimana, Bang De? Apa saya ganti yang lain dulu?
0: Karena kalau masuk misalnya manca pun bisnis jarang di request, nggak apa-apa. Kali ini diputer aja, Ma. Jarang-jarang muter bisnis saya.
1: Nggak apa-apa, nanti ada yang protes. Terima kasih, Bang De Pratama. Nanti ada yang protes, kan kasihan. Situ kena penalti. Saya coba. Enak loh lagu itu. Tidak pernah ada yang, maaf ya.
0: Iya, tidak pernah ada yang request ya.
1: Iya. Itu penuh filosofi. Kalau gitu ini aja deh. Kan kemarin tanggal 24 Juli tuh hari kebaya nasional ya.
0: Oh iya, kemarin ya.
1: Tiga tahun, padahal saya minta lagu kebaya Indonesianya, tidak apa apa gimana gitu loh katanya. Nah sekarang kalau judulnya kebaya Indonesia, ciptaannya Rika Roslan, kalau nggak salah itu 2024 loh, kan baru 3 tahun di ini kan diresmikan. Ada Andin, ada
0: Oh, ada lima wanita ini ya,
1: Iga
0: lima wanita.
1: Mawar, lima wanita, Iga Mawarni, Nina Taman, tahu nggak Nina Taman tuh bapaknya itu ininya dedengkotnya organ atau itulah pokoknya gitu bapaknya musisi Taman Husain itu loh.
0: Oke, ini aja om makanya.
1: Oke ya, boleh
0: Cakep,
1: ya.
0: cakep. Ini cakep.
1: Nanti next time kalau yang lainnya. Baik, sapanya ya, salamnya ya. Ya, boleh buat dia katanya. Kang Haji Ali Wasik, buat Mbak Sri Kismawati. Saya mau nyapa dulu yang dari Bandung itu loh. Itu BDG tuh Bandung, Bang Dey.
0: Iya,
1: BDG
0: BNDNG.
1: Bandung, ya. Kalau MLG Malang, SBY Surabaya, JKT Jakarta. terima kasih Teteh Mia Sari Bandung sama untuk Teteh Kokom, Terini Setiorini Bandung sama tadi Pak Jono Tamrin ya, Pak Toto sampai jumpa. Terima kasih juga buat Bang Ami Wibowo di Jakarta. Terima kasih buat Mama Yu, Bunda Siti, siapa? Oh ya, Bu Hartini belum masuk ya. Bunda Sri Suhartini dan Bunda Mulyati Wibowo, Teteh Dewi dan Bro Idris, Bunda Titi,

0: Tetap semangat, Bu. Berdoa terus. Mudah-mudahan ada karomah dari Allah ya, bisa melihat kembali. Amin, amin, amin. Tawakal terus berusaha. Lalu buat Tante Item, ada yang baru loh, Bang De. Tante Item dari Surabaya Timur, kawasan laut katanya. Salam. Bunda Ina, terima kasih ya. Terus ada yang Purbo juga di Tulung Agung. Terima kasih juga buat siapa tuh? Bu Nur Fadila, Bu Nunung, sama ini yang di Sumatera Selatan, Bunda apa? Kok bisa blank? Bunda Susilowati, sama Bu Bunda Istikhara, Bunda Wati, siapa lagi? Oh iya, lupa, maaf. Bunda Utri dan Bung Freddy, Ito Molana, Abah Awi Naasa, dan Cucu Dava. Ada satu lagi yang kirim saya salam saya, cucunya siapa? Lupa, itu Abah Awi, siapa yang kirim salam buat Oma itu? Salam balik ya, buat siapa lagi? Sudah. Oh itu, ayo jangan lupa salamku buat
1: Kuku Ari Wibowo.
0: Sama Atit Rasono, walaupun tidak pernah dibahas. Sama Mbak Lia ya, pro berapa tuh? Pro 2 ya?
1: Pro 4.
0: Oh, Pro 4. Saya baru, terima kasih. Ya sudah, itu aja. Semoga Bang De Pratama beserta keluarga selalu diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan tidak dari cantiknya MS, itu nama burung loh, burung murai loh, MS itu hebat itu. Terus bener nggak? Tadinya saya mau masuk, mau itu tadi ngobras tuh mau bicarain yang itu tuh artinya. Baik, terus mudah-mudahan Bang De Pratama senantiasa dengan keluarga diparingi barokah sehat, barokah umur, barokah keselamatan, barokah karirnya naik terus jabatannya, rezekinya melimpah, tiada henti-hentinya seperti air zam-zam mengalir di Madinah dan Mekah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makasih Bang De. Ditunggu lagunya. Salam, be healthy and
1: be happy. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Yanti, sehat selalu, doa terbaik kembali ya ke Oma Yanti ya. Kita sapa yang ada di line telepon HP sekarang. Halo.
2: Berbagi rindu memori lewat telaku.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kemudian pulsanya enggak habis banyak nungguin.
2: Enggak. Tapi untuk ngantuk ini Mas.
1: Itu apa? Coba aduh, jalan-jalan dulu, keliling-keliling.
2: Aduh, masuk kandang soalnya.
1: Oke, lagunya apa, Budian?
2: Tahun berapa ini? Tahun depan tahu soalnya aku.
1: Tahun bebas. Indonesia ya? Bebas.
2: Oke, kalau gitu aku minta ini aja deh, Senja di Cai Mana.
1: Senja di?
2: Di Cai Mana.
1: Di Cai Mana. Oh, sing nyanyi sopo iki?
2: Lagunya Alfian. Alfian.
1: Alfian. Oke, bukan ini. Bukan Surni Wargiman.
2: Bukan, Alfian.
1: Oh.
2: Lagu jadil itu.
1: Oh, yang nyanyi Alfian tapi ini ciptaannya Surni Wargiman. Oke. Salam-salamnya.
2: Iya. Tadi salamnya buat Oma yang di Queen, aku enggak dicawil ya. Dilupain rek sama Oma yang di Queen. Banyak banget kan kirim. Aku ditinggalin enggak dicawil. Terus buat Pak Mariono. Pak tua kemana ya, Pak tua? Lama kawan Erin.
1: Oh, kemarin barusan masuk yang di
2: iyalah.
1: Di mana itu ruang kok di musik kita kemarin.
2: Lama enggak on air. Jadinya kan ruang rindu terus musik kita terus pagi. Yang acara Mbak Sari itu. Kok lama enggak on air. Terus buat Bang Kobar, Mas Ali, Mas Fikri, Mas Hakti, Mas Riki Anggara, Pak Mul udah masuk ya. Iya Bang, Pak Mul udah masuk.
1: Pak Mul belum, Pak Mul itu wayahe rada keri-keri Bu dia.
2: Pak Mul biasanya di sini, Pak Mul.
1: Enggak.
2: Ayo Pak Mul, masuk Pak Mul. Bu Nana, Bu Wira, Bu Hakini, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Bu Musiati Wibowo, Bu Titi Damiati, Bu Istihoro, Bu Wati Amri, Mama Yu, Bu Dewi, Mbak Ella, Teh Rinda, Mbak Febi, Mbak Amel, ayo Mbak Amel. Masa udah tidur, rek? Ayo,
1: kan,
2: Mbak Amel. Masa sembunyi udah tidur. Oke, deh, buat semuanya aja, pendengar.
1: Siap.
2: Perusahaan sama dengan ini buat Abang Dio Pratama. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Diberikan banyak umur.
1: Amin.
2: Diberikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari balak musibah. Kalau dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Kalau pulang hati-hati. Selamat malam Abang Dio. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Budian, sehat selalu. Kita sapa lagi satu lagi ya sebelum putarkan lagu. Dari WhatsApp ada Bu Wati di Manyar, Ruang Rindu. Assalamualaikum Mas Dio. Yang ganteng selalu RRI. Lagunya Lis Sugianto atau Iis Sugianto apa Lis ini? Lis Sugianto. Sedap malam. Salamnya buat Pak Tua, Abawi, Pak Bandi, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Idris, Pak Budi Kaltara, Mas Adi Batam, Om Ayanti Queen, Bu Titik Damayati, Bu Mus, Musdiati Wibowo, Bu Artini, Bu Nyani Jaya, Bu Siti, Bu Siti Rumia, Mbak Mayu, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Nunung, Bu Is, Bu Dewi, Bu Wira, untuk Mas Dio Pratamanya. Terima kasih. Terima kasih buat sehat selalu. Kita langsung hadirkan lagu Leto dengan Ruang Rindu.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa. Ada tadi Bu Sri Suhartini ya. Selamat malam Mas Dio, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya request lagunya Krisye, Pergilah Kasih. Oke, salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Pak Koirul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Is, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumi, Bu Mimi, Bu Nana, Om Mayanti, buat Mas Di Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu ya, keluarga ya, ditunggu lagunya. Saya sapa lagi yang ada di line telepon, ruang rindu.
1: Kau, kau yang di sana, Maya Rumantir sudah diputar.
0: Oh, tadi itu, Pak Idris, saya nemu yang Ade,
1: bukan yang itu.
0: Bukan yang itu, tak.
1: Kau yang di sana itu awalnya.
0: Itu apa? Maya Rumanti.
1: Maya Rumanti.
0: Ini enggak, saya tadi nemu yang Ade Manuhutu yang
1: Oh, yang untuk sebuah nama.
0: Enggak ada. Untuk sebuah nama adanya itu
1: terus tak ganti
0: Nona
1: Maya Rumanti.
0: Nona tanpa nama. Mungkin saya kiranya itu, oh, mungkin maksudnya Pak Idris itu nona tanpa nama, lah.
1: Nggak, diganti Maya Rumantir
0: Oke,
1: tadi.
0: okay, Maya Rumanti deh, ya. Oke, ditunggu Pak Idris
1: Oh,
0: ya.
1: di sana. Oke, makasih ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, tadi itu saya kira itu. Soalnya, ya ini ya, pengalaman saya sama Pak Idris itu lagunya itu mesti itu. Sering nggak ketemu karena Pak Idris mungkin beda artisnya ini tapi lagunya ternyata bukan ini gitu, kayak Ade Manuhutu saya cari di Mbah Google itu nggak pernah punya lagu judulnya itu gitu, Ade Manuhutu. Oke, saya sapa dulu ya sembari saya mencari ya. Halo, ruang rindu.
1: Assalamualaikum, ruang
0: Waalaikumsalam.
1: rindu.
0: Waalaikumsalam. Boleh diulang?
1: Iya, dari Putrajaya di Aceh.
0: Dengan Bapak siapa?
1: Putrajaya di Aceh.
0: Putrajaya. Oh, oke, Putrajaya di Aceh. Lagunya apa?
1: Prahara.
0: Prahara yang nyanyi?
1: Billy Roli.
0: Prahara. Yang nyanyi siapa? Boleh diulang?
1: Billy Roli.
0: Waduh, susah banget. Boleh dieja nggak?
1: Belly. Billy. Roli.
0: Rolik. Rolik
1: Roli.
0: itu Roli.
1: Rolis.
0: Rolis.
1: Ya.
0: Prahara. Rolis. Pre apa? Susah banget. Prahara dan
1: Deli Deli Rolis.
0: Deli Rolis.
1: Iya.
0: Deli itu apa? Deli.
1: Ya.
0: Deli Rolis. Bentar. Oh, The Rolis itu bahasa Inggris.
1: Iya.
0: The Rolis.
1: Rolis.
0: Astagfirullah. The Rolis. Ngene iki lek penyiare terlalu enom di KI lagu sing iki coba dul Rolis Prahara judulnya, Pak.
1: Iya.
0: Yakin ta judulnya Prahara? Halo?
1: Iya.
0: Yakin ya judulnya Prahara ya? Soalnya nggak keluar ini.
1: Tidak ada.
0: Iya, nggak ada,
1: Tidak
0: Pak.
1: ada ganti.
0: Adanya
1: Ganti lain
0: kemarau.
1: itu.
0: The Rollies itu adanya kemarau. Ada setangkai bunga. Cinta yang tulus. Mau yang mana?
1: Ganti Ade Manuhutu aja.
0: Ade Manuhutu. Yang mana?
1: Nona Ana.
0: Nona Ana.
1: Iya.
0: Oke, Nona Ana ada.
1: Ah, iya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Salam buat Pak Bambang, Pak Kasimun, Bang Iwan, Pak Irwan, buat Bang Du dan Bu Esther, Putri Astati, semuanya lah. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putrajaya ya. Mohon maaf ya, saya kesulitan mencari lagunya ya. Oke. Halo.
2: Halo.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak.
1: Matiyo.
0: Oh, tuh suarai apa aku awali seji loh. Tuh kok itu
1: tuh
0: takmul loh.
1: Ang, lagunya nanti dari Komplo bisa ya?
0: Komplo bisa.
1: Kebiar, kebiar.
0: Kebiar, kebiar. Oke,
1: ya, soalnya ini barusan pulang aku mempersiapkan untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81 di kampung.
0: Cocok.
1: Bersih, ngecat-ngecat, ini udah pulang semua. Insya Allah besok lanjut sampai menjelang tanggal 1 menaikkan bendera semuanya.
0: Siap.
1: Ya. Siap ya?
0: Siap.
1: Salam untuk Bapak Mariono yang di Tulungagung. Terus ada Budian. Lah apa Budian bengok-bengok gol ya aku antri sian. Kadane ono paribasan nyebar godhong koro sabar sauntoro. Jadi bergantian antri. Terus ada lagi Bu Nana, Bu Nur Fadila, tidak ketinggalan, Bu Yani Jaya, Teteh Rini Setiawati, Teteh Nia Apsari, dan Mas Ami Wibowo. Untuk Abawi, Pak Banti, Bang Koper udah on air, Pak Mas?
0: Terus turu kayaknya.
1: Udah on air ya?
0: Belum, belum.
1: Oh ya, ayo Bang, silakan masuk Bang, ini saudara dari Gembiri. Sudah on air Bang, untuk Kang Kobar selamat malam. Untuk semuanya saja, saya doakan tetap semangat, insya Allah sehat.
0: Amin.
1: Untuk sang pemandu acara Mas Dio pertama, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Oh, ini tanggal berapa sih? Tanggal, oh besok Pak Mul kesini nggak ya? Tanggal 30. Kayaknya kan ada goyang jandut kan? Ini goyang jandut di Perempat kan? Kesini nggak Pak Mul? Oh, nanti tanggal 30 itu saya masuk loh, PE ketemu. Semoga ketemu ya Pak Mul ya. Kita lanjut. Langsung hadirkan tembang lagu berikutnya ya, Krisye dengan Pergilah Kasih.

0: Masuk ke menit-menit terakhir ya di Ruang Rindu edisi kali ini. Sebelum kita lanjut mendengarkan lagu, saya habisin dulu ya semua request-request yang masuk. Saya baca dulu dari Pak Mariono, Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di Tulungagung minta diputarkan lagu Lebih Dari Bintang yang nyanyi Real Anima. Salamnya buat Bu Wira, Pak Eri, Bu Siti, Bu Titik, Bu Dian, Pak Mul, Pak Sukaji, dan semua pendengar Persatu Surabaya bersama Kak Di Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu. Kemudian ada Pak D, Budi Sukisna ya, Budi Kaltara. Requestnya Silon Seven, Lapang Dada, salamnya Mas BB Jebet PP Sedati, Pak Bambang, Pak Mandi, Bunda Mimi. Salam sehat semuanya dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oh iya Pak Idris juga ya. Terima kasih Pak D. Ditunggu lagunya sehat selalu. Saya sapa yang di line telepon. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Bang Dio.
0: Oke, last call hari ini.
1: Iya, sampai ngantuk aku apa namanya? Katanya lagu yang netes, rupanya bukan yang netes lagi, ini 10 kali netes.
0: Apa itu?
1: Lalu requestnya tadi sendu-sendu banget. Padahal kesempatan loh acara Bang Dio ini request yang terbaru. Kalau yang lain-lain kan biasa 80-90 gitu kan.
0: Iya, ya kan.
1: Jadi Mas, iya itulah makanya kan sayang banget. Kalau Mas Andi sih mintain aja termonitor ketua lah.
0: Tor monitor ketua tuh.
1: Iya, dari tadi ngantuk-ngantuk mulu lagunya. Yang di sana sampai ngilerin.
0: Oke, ini orang orang baru lebih gacor ya, benar ya?
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya.
1: Iya, petugas sampai tuntas. Apalagi tadi Om Yanti Queen sampai 1 jam dia udah request dibahas nggak jadi, udah request dibahas nggak jadi, udah. Ya itulah makanya kan. Kalau di Batam AI itu loh diputer.
0: Iya.
1: Iya, harusnya sih jangan ya, karena memang AI itu kan nggak jelas siapa penyanyinya kan.
0: Iya, kita harusnya ngefilter lah. Masa RRI nyetel lagu robot kan nggak asik kan?
1: Iya, maka itu dia bilang kan kalau Mas Dio mantep ini, dia beliau apa pintar lah. Ya, salam buat semuanya lah Mas Dio ya.
0: Siap.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi, sehat selalu ya. Kita, oh saya ada. Oke, saya ambil. Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Jadi,
2: kenapa tertawa Bang?
0: Yang dicari Pak Mul ini. Ayo, ayo.
2: Ya, ini kan durasinya mau pendek ya Bang ya. Request jelas ini Bang. Anak bangsa jelas. Dari Ari Wibowo Bang.
0: Ari Wibowo.
2: Dari Wibowo Bang. Enak slow Bang. Habis Bang Andi request agak kasar, kita slow. Ini lagu slow Bang.
0: Judulnya apa tadi?
2: Seribu Roha.
0: Oh, Seribu Roha. Oke. Okay.
2: Ya. Salam balik dulu buat semuanya. Salamnya numpang inang openg yang dikuin.
3: Mulunaun sonang dono long ni rela rela au
0: oke okay.
3: Ola sada do pangi do aki boi pa jumpa do ho tu kholan sang obas te ito andora sumate do eau
2: itu bang lagunya okay. Bang sampai mati aku tetap mencari dia.
0: Oke, okay. ditunggu
2: Bang Dio kalau pulang hati-hati di jalan ya Bang.
0: Siap.
2: Udah semua doanya ikut Inang Opun Nyantikuin, ikut Bu Dewi, ikut Bu Dian, ikut Pak Mul, ikut Pak Idris. Tapi doaku beda Bang, doa Bang Bolka beda. Kudoakan pulang nyari siaran Bang Dio dapat rezeki.
0: Amin.
2: Dapat uang. Amin. Entah itu nemu, entah itu dari mana yang penting dapat uang. Matur sembahun. Thank you so much.
0: Bang Bulga, terima kasih. Terakhir ya, ini saya Saya ada. Ambil. Halo.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ngabawi, terakhir banget ini. Ayo cepat.
4: Jamrut.
0: Jamrut apa?
4: Surti dan Tejo. Pasti suka.
0: Oh, lagune rodok saru, gak apa-apa.
4: Tapi itu kan tergantung pendengarnya, Mas.
0: Ada, tapi kalau yang di YouTube ini disensor sama dia, yang saru ya. Nah, salam-salami.
4: Salamnya ikutan Oma Yanti. Dan salam hormat kembali buat Oma Yanti dan Bibi Septian. Buat Mas Yu, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Abawi. Ditunggu lagunya ya. Udah ya, udah. Terakhir saya mau ambil dari Bu Nur Fadila. Saya selalu tadi ya, Abawi. Bu Nur Fadila requestnya Richard Kyoto. Salamnya buat Bu Wira, Bu Is, Bu Wati Ramli, Bu Titi Damayanti, Bu Dewi, Bu Hartini. Salam sehat selalu buat Mas Dio yang bertugas malam ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Fadila, sehat selalu ya. Sudah ya, mohon maaf. Kita langsung hadirkan, tadi saya belum memutarkan Kebiar-kebiar dari Gomblo.

Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini di dunia dalam berita. Untuk informasi pertama, Presiden Nigeria Abdurrahmane Tchiani menuding pemerintah Prancis mendalangi serangan yang dilakukan oleh kelompok militan ke Bandara Internasional Diori Hamani Niamey pada 18 Juni lalu. Dalam insiden itu, sekitar 40 militan bersenjata dilaporkan menyerang bandara yang terletak di ibu kota Niger tersebut. Menurut laporan, kelompok jamaah Nusrat ul Islam wa al Muslimin atau JNIM yang terafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda mengeklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan pada 18 Juli itu dilakukan oleh tentara bayaran yang direkrut secara khusus oleh kelompok JNMI. Kelompok militan tersebut dilaporkan berencana untuk menyerang tiga tempat secara bersamaan, yakni Bandara Internasional, Istana Kepresidenan, dan Pusat Pelatihan Angkatan Bersenjata Niger. Chiani mengungkapkan bahwa kelompok militan yang disiapkan untuk menyerbu kediamannya dan pusat pelatihan militer telah ditangkap sehari sebelum aksi serangan dilakukan.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi semua.
2: Bangga menjadi anak negeri.
3: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan, ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
4: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
3: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
4: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap

Anda masih bersama kami di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, total 170.000 warga Spanyol telah dievakuasi maupun diimbau untuk tetap berada di dalam rumah oleh otoritas setempat seiring kebakaran hutan hebat yang melanda negara tersebut. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kebakaran di Provinsi Avila dan Provinsi Toledo yang kini telah menjalar hingga ke wilayah otonom Madrid telah memicu evakuasi terhadap 63.000 orang di 14 kota, sementara 27.000 orang lainnya diminta untuk tetap berada.

di rumah masing-masing. Selain itu, sebanyak 16.000 orang juga telah dievakuasi di Provinsi Castellón, sedangkan 65.000 orang lainnya diimbau untuk tidak keluar rumah. Status darurat pun kini telah ditetapkan di wilayah otonom Madrid serta Provinsi Avilia dari dan Provinsi Toledo akibat kebakaran hutan yang meluas. Pekan lalu, pemerintah Spanyol menetapkan status darurat nasional di wilayah otonom Madrid serta Provinsi Avila dan Provinsi Toledo akibat kebakaran hutan yang terus meluas. Spanyol telah mencatat 32 kebakaran hutan hebat sejak awal 2026 yang menghanguskan sekitar 153 ribu hektar lahan. Kebakaran hutan di Provinsi Avila Spanyol telah menghanguskan sekitar 50 ribu hektar dan menjadi bencana kebakaran terbesar dalam sejarah negara itu.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh manusia.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Anda masih dalam rangkaian dunia dalam berita untuk informasi selanjutnya atas pertahanan Cina di Indonesia. Kolonel Senior Xu Sheng mengatakan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau TPR akan terus memperdalam pertukaran dan kerjasama militer internasional guna menghadapi berbagai tantangan keamanan global. TPR Cina akan terus memperdalam pertukaran dan kerja sama militer internasional menghadapi tantangan keamanan global dan berkontribusi pada pembangunan komunitas senasib sepenanggungan umat manusia. Xu Sheng pada acara peringatan 99 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat Cina di Jakarta mengatakan seluruh prajurit TPR Cina akan berpedoman pada pemikiran Presiden Xi Jinping untuk membangun militer yang kuat, berorientasi pada kemampuan tempur, serta siap menjalankan setiap penugasan dan meraih kemenangan. Ia menambahkan bahwa bangsa Tionghoa merupakan bangsa yang mencintai perdamaian dan rakyat Cina senantiasa menjunjung tinggi-tinggi nilai-nilai perdamaian. Menurutnya, Cina secara konsisten berpegang teguh pada kebijakan pertahanan yang bersifat defensif, tidak akan pernah mencari hegemoni maupun melakukan ekspansi, serta berkomitmen untuk menjadi kekuatan yang mendukung perdamaian, stabilitas, dan kemajuan dunia. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa di masa mendatang, TPR Cina akan senantiasa menjadi kekuatan yang tangguh dalam menjaga perdamaian dunia.

0: Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Neng. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern. Negeri dengan jiwa
1: yang megah. Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam Surabaya malam ini, kita simak terlebih dahulu Renungan Malam edisi Selasa 28 Juli 2026.

Pendengar, dan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Rabu 29 Juli 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda melanjutkan tugas keseharian Anda di kesempatan kali ini. Dan tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan saya Sari Julia bertugas di perjalanan Surabaya pagi untuk menghadirkan sejumlah program acara untuk menemani Anda. Di antaranya ada program Mutiara Pagi, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan teman-teman di PW Persis Jawa Timur. Kali ini berkaitan dengan tema kita, ciri penghuni surga dan neraka. Nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Hefsi Elsi, Mudir Pesantren Persis Bangil Pasuruan. Anda juga kami undang terus berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian juga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Buletin Warta Pagi berisikan kabar diantaranya pakar hukum pidana menilai fenomena main hakim sendiri yang masih kerap terjadi disebabkan oleh minimnya literasi hukum pidana pada masyarakat. DPR RI mendukung langkah Badan Gizi Nasional BGN yang mensuspensi atau menutup sementara ratusan SPPG serta informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selain itu juga sesi diskusi kita dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan tema penegakan hukum di Indonesia, menjaga kepastian dan keadilan. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, dan juga Ibu Bivitri Susanti, dosen Sekolah Hukum Jentera. Anda juga kami undang berinteraksi bersama kami. Dan jangan lewatkan juga program Halo RRI. Bagi Anda yang memiliki aduan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selain itu juga program acara kami lainnya masih akan tetap temani Anda, di antaranya program Musik Kita 100% Indonesia, dilanjutkan juga dengan Beranda Asa Cita dalam konteks obrolan ketahanan pangan, kemudian juga Info Prima Berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur, program Kentongan, dan juga program acara kami lainnya, ada mini drama, ngobras, dan juga yang pasti Ruang Rindu. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, kita jelang program Mutiara Pagi.

0: Tiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita buka jumpa kita dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi di edisi kali ini. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Ma'un berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kamu orang yang mendustakan agama. Itulah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.

0: baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Maun. Pendengar, kami mengingatkan Anda juga nanti dalam sesi tanya jawab dan juga interaktif, Anda boleh menghubungi line telepon kami di nomor 5345474 atau mengirimkan pesan singkat via WA di 081331494992. Berkaitan dengan tema Mutiara Pagi kita di edisi hari Rabu 29 Juli 2026 adalah ciri penghuni surga dan neraka. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustadz Hefsi LC, Mudir Pesantren Persis Bangil Pasuruan. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi pagi.
0: Ya, kabar badan juga sehat ya Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan nanti sebelum kita berdiskusi bersama, membuka ruang sesi tanya jawab bersama para pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustadz Hefsi untuk menyampaikan tausiahnya berkaitan dengan tema ciri penghuni surga dan juga neraka. Silakan Ustadz.
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala nabiyya wa ala rasula ba'dahu. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wa qala aidan, ya ayuhan nasu antumul fukara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Alhamdulillah, di pagi hari ini tentu saja setelah kita selesai dengan aktivitas sholat subuh, kita bisa bertemu kembali dalam rangka tentu saja untuk lebih mendalami agama kita dengan media radio RRI, yang insya Allah pada hari ini kita membawakan tema tentang ciri penghuni surga dan neraka. Tentu saja kita sebagai orang yang Islam atau Muslim, maka kehidupan kita di dunia ini yang sekarang sedang kita jalani ini adalah jembatan atau tempat di mana kita itu diuji. Sedangkan hasil akhirnya itu tentu saja kita mengharapkan kehidupan akhirat. Dan sebagai orang yang beriman, tentu saja kita sudah digambarkan tentang surga dan neraka oleh Rasulullah. Karena memang tugas para Rasul, kalau kita mau sederhanakan, itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, Rusulam mubasyirina wa mundirin. Para Rasul itu memberikan kabar gembira dengan surga dan memberikan peringatan dengan datangnya neraka. Nah, tentu saja kita sebagai orang yang menggunakan potensi dirinya serta keimanannya, itu pasti menginginkan yang baik ataupun yang enak. Jadi kita memilih surga. Tapi tentu saja berkaitan dengan hal-hal yang gaib ini, maka kita harus merujuk ataupun mendengarkan apa sih yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, terutama berkaitan dengan para penghuninya. Jadi Rasulullah sebagai utusan itu sudah dibocorkan, maksudnya sudah diberitahu Allah, karena ini hal yang gaib, siapa saja yang berhak masuk surga dan siapa saja yang berhak masuk neraka. Dalam hadis riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya ikhtajat an-naru wal jannatu. Jadi dikisahkan, itu surga dan neraka itu saling berhujjah, berdialog, saling berbantah-bantahan. Jadi kita tahu ini bahwasanya surga dan neraka itu adalah salah satu makhluk Allah, maksudnya Allah yang menciptakannya, dan mereka meskipun kita tidak pernah mendengar langsung, tapi ini dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya surga dan neraka itu juga di hadapan Allah mereka diizinkan untuk berbicara. Yang pertama, neraka itu dia mengatakan hadihi yadkhuluni aljabbaruna wal mutakabbiruna. Neraka mengatakan yang banyak memasukiku itu adalah jabbar, orang-orang yang kasar, suka memaksa. Wal mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Sedangkan surga kemudian dia juga berbicara, hadihi yadkhuluni ad-du'afa'u wal masakinu. Yang memasukiku mayoritas atau kebanyakan adalah ad-du'afa, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang keadaannya lemah, wal masakin, dan orang-orang yang membutuhkan, ya miskin ya kalau di kita. Jadi neraka dan surga itu sudah secara tidak langsung itu membocorkan siapa yang masuk ke dalamnya. Jadi kalau dari hadis tadi, orang-orang yang memasuki neraka itu biasanya mereka adalah orang-orang yang perangainya keras, emosinya tidak bisa diatur. Kemudian dalam beberapa hal atau banyak hal dia itu bersikap keras. Bisa keras emosinya, bisa keras hatinya, tidak bisa dilembutkan, tidak bisa diberitahu, dan seterusnya. Kemudian juga orang-orang yang sombong, takabur. Sombong di sini tentu saja itu nanti terutama berkaitan dengan tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah bentuk kesombongan yang mungkin paling menyebabkan orang ke neraka. Juga kemudian surga tadi itu adalah orang-orang yang secara ekonomi, secara strata sosial, secara kehidupan dunianya itu kita melihat dia itu kekurangan. Dan orang-orang yang miskin, yang memang kehidupannya itu tidak diberikan kelebihan dari segi keduniaan, mereka itulah penghuni surga. Kemudian faqala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah berfirman kepada surga dan neraka tadi, wahai neraka, engkau itu adalah azabku, yang aku itu nanti akan mengazab siapa saja yang aku mau, man asya. Kemudian wahai surga, engkau itu adalah rahmatku, dan aku denganmu itu merahmati atau menyayangi siapa saja yang aku mau. Dan setiap dari kalian, walikulli wahidatim minkuma, dan setiap salah satu dari kalian itu mil'uha, sudah nanti itu penuh dengan penghuninya. Ya, jadi di akhir hadis ini, itu maksudnya penghuni neraka dan penghuni surga itu nanti dua-duanya itu dipenuhi. Bahkan dalam hadis yang lain, juga dalam ayat Al-Quran, itu neraka itu hal min mazid. Ketika itu juga berdialog dengan Allah dalam hadis riwayat Muslim, neraka mengatakan mana yang mau masuk neraka lagi. Maksudnya dia itu meminta tambahan penghuninya. Tapi kemudian oleh Allah di neraka itu

penghuni neraka dan surga itu dari setiap 1.000 orang itu yang masuk neraka 999, sedangkan yang satu itu di surga. Jadi kemungkinan masuk surga ini sebenarnya kecil. Akan tapi tentu saja itu bukan hanya manusia. Jadi di kalangan manusia dan jin di total itu memang dari 1.000 itu Allah memerintahkan satu di surga, sisanya di neraka. Nah, tentu saja kita bukan berarti kemudian kita berkecil hati, tapi justru kita itu justru bersemangat untuk menggapai surga ini tentu saja dengan amalan-amalan kita. Nah, kemudian dalam hadis yang lebih spesifik lagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabat dengan model dialog, ala ahbirukum bi ahlil jannah, kata Rasulullah, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni surga? Kemudian kata Rasulullah, kullu dhaifin mutadhaifin lau aksama ala Allahi la barrahu. Jadi sabda Rasulullah, penghuni surga itu adalah setiap orang yang lembut perangainya. Kemudian dia juga rendah hati ataupun tawaduk. Lau aksama ala Allahi la barrahu. Seandainya dia berdoa kepada Allah, seandainya dia itu bersumpah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Jadi ini pertama kita membicarakan ciri penghuni surga dalam hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertama itu adalah lemah lembut. Do'if, memang secara bahasa artinya lemah, tapi para ulama mengartikan hadis ini, itu sebenarnya adalah artinya orang yang lemah lembut. Dalam hadis riwayat Muslim, itu disinggung, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha lembut. Yuhibbur rifqa. Dan Allah itu mencintai kelembutan. Dan Allah dalam hadis ini, riwayat Muslim, itu menyukai kelembutan itu dalam segala hal. Karena sesuatu yang sudah dilembutkan, hatinya, orangnya, perangainya, itu dia diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada sesuatu yang lain. Nah, tentu saja lembut ini adalah salah satu hal yang mungkin orang ada yang terlahir dengan sifat yang dia itu lemah lembut. Tapi ada juga orang yang memang mungkin dari lingkungannya, dari ini, dia terkesan kasar. Nah, tentu saja yang namanya perangai ataupun akhlak itu harus dibiasakan. Jadi ada orang yang mungkin sebenarnya tergesa-gesa ataupun dia agak kasar dalam sesuatu, maka dia harus belajar untuk melembutkan hatinya. Mungkin lebih menata waktunya, manajemen waktu, atau mungkin lebih sering bergaul dengan orang-orang yang mungkin kita anggap kurang, supaya hati kita itu lebih lembut dalam menyikapi sesuatu. Nah, ini juga diperlukan pembiasaan. Karena definisi akhlak itu kan sesuatu yang orang itu melakukannya dengan tidak berpikir. Jadi otomatis. Nah, itu bisa dilatih juga. Seperti refleks. Ada orang jatuh, kita kasihan. Ada orang jatuh, kita langsung menolong. Itu di awal mungkin harus berpikir dulu. Tapi lama-lama kalau sering dilakukan, maka dia akan terbiasa. Kemudian bahkan dalam hadis yang lain, juga riwayat Muslim, barang siapa yang tidak berlaku lemah lembut, kata Rasulullah, yuhramul khaira, dia itu terhalang dari kebaikan. Jadi di samping bisa menyebabkan masalah dari cara kita berbicara mungkin kurang lembut kepada seseorang yang mungkin lebih tua, ataupun bahkan yang lebih muda, itu orang akan menganggap kita itu orang yang mungkin tegas, ataupun mungkin dianggap keras. Maka kita tentu saja bisa memulainya dengan mengatur emosi, mengatur intonasi ataupun artikulasi ketika berbicara itu supaya lebih lembut lagi. Kemudian dalam hadis yang tadi, ciri yang selanjutnya itu adalah tawadhu.

0: Tawadu ini biasanya kita mengartikan kalau kepada orang lain kita itu biasanya rendah hati, ya. Jadi rendah hati itu kepada sesama manusia, sedangkan tawadu kita di hadapan Allah itu adalah rendah diri. Jadi kita ketika di hadapan pencipta itu menghinakan diri, sedangkan di hadapan manusia tidak perlu menghinakan diri, tapi hatinya saja yang cukup direndahkan. Jadi kita itu gampangnya menganggap orang lain yang kita temui, siapa saja, bagaimanapun keadaannya, orang itu kita beranggapan dia pasti mempunyai kelebihan dari kita. Dia pasti kita anggap lebih, ada sesuatu yang membuat dia lebih dari kita. Itu supaya hati kita itu tidak menyombongkan. Karena kalau sombongan kebalikannya, kita menganggap orang lain yang kita lihat, oh orang ini pasti lebih rendah dari saya. Orang ini pasti tidak mempunyai kelebihan yang saya punyai misalnya. Nah, tentu saja dalam hadis riwayat Muslim juga, itu Allah mengatakan, tidaklah Allah menambah kemuliaan kepada seseorang yang bertawaduk, kecuali illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi kalau kita merendah di hadapan Allah, maka justru Allah akan meninggikan derajat kita. Jadi kita wajib juga melatih diri kita itu ketika melihat orang lain, jangan suudon ataupun jangan menganggap mereka itu di bawah kita. Justru kita menganggap, anggaplah semua orang itu keadaannya ataupun kelebihannya dalam urusan ibadah itu lebih di antara kita. Supaya kita itu menganggap diri kita itu yang kekurangan. Nah, kemudian juga ada wejangan dari Rasulullah, kalau seseorang itu menggulimu dalam urusan keduniaan, maka jangan mau kalah dalam urusan akhirat. Nah, jadi maksudnya kalau urusan dunia, kita boleh mengalah kepada orang lain, mempersilahkan orang lain supaya lebih dulu ataupun lebih banyak. Tapi kebalikannya, kalau urusan akhirat, itu kita tidak boleh ngalah. Misalnya, contoh paling gampang ya, mungkin ketika tadi sholat subuh, kita mempersilahkan orang lain supaya di saf awal. Ya, ini kan mujamalah ya. Maksudnya kalau dalam orang Indonesia ini kan suka membiarkan orang lain. Ya, kita ngerti lah. Monggo gitu. Nah, padahal, kalau dalam urusan keduniaan, nggak apa-apa. Ada orang lain di ngantri misalnya, mau bayar, kemudian kita melihat barangnya lebih banyak, atau dia bawa anak yang nangis, kita persilahkan duluan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam urusan sholat tadi, shof awal, itu justru tidak boleh. Jadi kalau dalam urusan akhirat, itu kita tidak boleh ngalah dengan orang lain. Karena kenapa? Karena memang perintah dalam Al-Quran, kalau urusan kebaikan yang berkaitan dengan akhirat, itu perintahnya itu bersegeralah. Wasari'u, famdu, falyatanafis, kemudian fastabiku, semuanya itu mengisyaratkan cepat-cepat lomba. Tapi kalau dalam urusan dunia kita ngalah, itu tidak. Kemudian, tawadu ini, kata Rasulullah, kenapa? Itu supaya, kata Rasulullah, bersikaplah tawaduk, merendahkan diri di hadapan Allah dan merendahkan hati di hadapan manusia. Kenapa? Supaya orang-orang itu nanti efeknya, kata Rasulullah itu, sehingga tidak ada seorang pun yang bersikap sombong kepada yang lain, dan tidak ada seorang pun yang nanti akan mendolimi ataupun mengganggu yang lain. Jadi sikap tawaduk ini menyebabkan hasilnya nanti itu kita tidak sombong dan kita tidak mendolimi orang lain. Nah, ternyata di zaman Rasulullah masih hidup pun ada seseorang yang lewat. Diceritakan Rasulullah bersama para sahabat duduk-duduk, ada orang lewat itu dia tampilannya itu pakaiannya bagus, dia juga kelihatan bersih. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang laki-laki ini, seseorang ini? Mereka sahabat menjawab, kalau dia itu meminta wanita melamar, pasti lamarannya diterima. Kalau dia memberikan pertolongan, maka pertolongannya pasti diterima. Dan kalau dia berbicara, maka Allah, maka manusia yang lain pasti akan mendengarkan. Kemudian Rasulullah pun diam. Kemudian lewat lagi orang yang secara penampilan itu jauh di bawah orang yang pertama. Mungkin dia terlihat lusuh, pakaiannya kotor, kemudian keadaannya juga kelihatan tidak sehat. Nah, Rasulullah bertanya lagi kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang yang sekarang ini yang lewat? Para sahabat, ya sebagaimana kita manusia itu kan ngelihat orang itu kan dohirnya, ngelihat apa ya, visual dulu, tampilan luarnya. Nah, sahabat waktu itu mengatakan, kalau orang ini melamar wanita pasti ditolak. Kalau dia mau menolong orang pasti pertolongannya ditolak. Ya mungkin karena kurang bersih atau gimana, akhirnya orang-orang itu sinis terlebih dahulu. Dan kalau dia berbicara karena penampilannya tidak meyakinkan, itu maka dia tidak akan didengarkan. Nah, ini kan manusiawi sekali karena kita ngelihat kan orang itu dari tampilan luar dulu memang ya. Tapi kemudian kata Rasulullah dalam hadis ini, hada khairun min mil'ir adi misla hada. Kata Rasulullah, orang yang kedua ini, yang di hadapan manusia itu dianggap kurang ataupun kotor, itu lebih baik daripada yang pertama tadi, itu amalannya seperti memenuhi bumi. Jadi saking jomplangnya di hadapan Allah, meskipun kita menilai orang itu lebih baik dari tampilannya dan lain-lain, tapi ketika ini dengan urusan akhirat, itu ternyata kata Rasulullah, lelaki ini jauh lebih baik daripada orang yang pertama tadi. Bahkan kata Rasulullah, seandainya orang-orang ini berdoa apa saja, Allah pasti langsung mengabulkan. Nah, tentu saja kita sebagai orang Islam bukan berarti kemudian kita apa ya, mungkin kita anggap kita meninggalkan dunia sama sekali, bukan. Jadi kita menggapai akhirat, tapi wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupa urusan dunia. Maksudnya urusan dunia itu kita jadikan sebagai wasilah untuk ke akhirat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tadi itu penghuni surga. Itu kemudian sekarang dalam hadis yang sama itu adalah ala ahbirukum bi ahli nar. Kemudian lanjutannya Rasulullah, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Kata Rasulullah, kullu utulin jawadin mustakbir. Jadi ada tiga. Yang pertama itu adalah orang yang al-utul. Itu kasar, sebagaimana tadi jabar di hadis yang pembukaan tadi. Jadi ini lebih detail, bahwasanya orang ini yang dimaksudkan itu karena hatinya sudah keras, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati au ashaddu qaswa. Jadi ada orang-orang itu yang hatinya keras karena dia itu sering berdebat, sering menolak kebenaran, tidak mau melembutkannya, maka dia itu dihukum Allah, hatinya itu keras. Jadi akhirnya dia itu banyak melakukan kedoliman, merasa bangga ketika bermaksiat dan mendolimi, itu dia tidak merasa bersalah. Kalau di kita, orang yang muslim, itu ketika melakukan dosa apa saja, bahkan mungkin yang nggak sengaja, itu kalau kita masih ada keimanan, itu hatinya pasti nggak enak. Melewatkan sholat sekali, hatinya nggak enak. Kenapa? Karena memang hatinya belum keras. Kalau sudah hatinya keras, itu ditakdir dia tidak sholat seminggu pun, itu tidak ada perasaan bersalah. Jadi perasaan bersalah ini termasuk salah satu kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita itu mau kembali kepada kebenaran atau kebaikan. Jadi kalau yang ada perasaan bersalah, menyinggung temannya, menyinggung saudaranya, itu berarti dia masih dalam kebaikan. Jadi dia itu masih punya rasa bersalah, berarti dia masih dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, itu al-jawad. Itu biasanya diartikan rakus dan plus pelit. Ya, jadi disebutkan dalam surat Muhammad, wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Biasanya rakus dan pelit ini sikap ataupun sifat yang satu paket ya. Kalau ada di orang itu rakus, dia berarti biasanya pelit. Karena rakus ini kan ingin semuanya jadi milik dia. Meskipun gajinya ratusan juta, kalau sudah rakus, itu dia pasti kurang. Sedangkan orang yang diberikan kekayaan jiwa, berapapun yang dia terima, dia masih bisa bersyukur. Sedangkan orang yang rakus ini, dikasih berapapun, dia tidak akan puas. Pasti ingin yang lagi. Karena itu, dikatakan oleh Allah dalam surat Muhammad tadi, barang siapa yang pelit, sesungguhnya dia itu sebenarnya pelit pada dirinya sendiri. Jadi dia itu mungkin pelitnya kepada orang lain, tapi sebenarnya dia itu tidak mau berbuat baik buat dirinya. Karena sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, itu sebenarnya efeknya, pahalanya bukan buat orang lain dapat kebaikan kita. Pahalanya itu kan buat kita. Jadi ketika dia tidak mau berbagi, tapi dia lebih memilih rakus, maka sebenarnya dia itu tidak menyayangi dirinya. Justru ingin dirinya itu hancur. Bahkan dalam surat hadis yang lain, riwayat Imam Nasa'i, Rasul secara jelas mengatakan, la yajtami ustuhu wal imanu fi qalbi abdin abadan. Sungguh tidak bersatu atau tidak bisa ada dua sifat, yaitu pelit dan iman dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Jadi nggak bisa orang beriman itu pelit. Yang pelit itu bukan orang beriman. Jadi nggak bisa dia orang beriman tapi pelit. Nggak bisa, harus milih salah satu. Kalau dia mengaku orang beriman, berarti dia nggak boleh pelit. Kalau dia orang pelit, berarti dia tidak beriman. Nah, kemudian, oleh karena itu kita bisa mengingat kembali, seseorang atau anak Adam, kata Rasulullah, itu memang pada dasarnya suka pada harta. Ya, semuanya itu suka harta. Cuman pemanfaatan harta ini untuk akhirat itu kadang harus membutuhkan pemikiran ataupun niat yang lebih baik. Hamba itu misalnya pagi nanti kita mungkin ke warung ataupun nongkrong di tempat makan dan minum, kemudian kita beli di sana, ataupun kita masak makanan istri di rumah, ataupun makanan keluarga yang sudah disiapkan, itu kata Rasulullah, harta model pertama itu adalah yang kita makan itu akan habis. Kata Rasulullah, seseorang itu mengatakan hartaku, hartaku, duniaku, duniaku. Tapi bukankah hartanya itu cuman tiga? Yang pertama, yang dia makan pasti habis. Yang dia pakai itu pasti akan usang. Ya, misalnya ada cicilan sepeda motor, HP kita, rumah kita, mesin cuci, dan lain-lain. Itu nanti lama-lama rusak dan tidak dipakai. Itu harta yang kedua, model yang tidak dikonsumsi, tapi menjadi wasilah kita dalam urusan dunia. Tas, apa saja, baju, itu semuanya nanti akan usang. Sedangkan harta yang sebenarnya, kata Rasulullah, itu adalah harta yang dia titipkan kepada orang lain. Maksudnya, misalnya hari ini kita sudah infak, atau hari ini kita ke masjid memasukkan ke apa kotak amal. Harta yang dari tiga tadi, itu yang sejatinya nanti masih ketemu dengan kita di akhirat, itu justru yang ketiga. Yang kita makan sudah habis. Yang kita manfaatkan untuk sehari-hari berupa barang, sepeda motor, dan lain-lain, itu nanti usang dan tidak kita pakai. Sedangkan yang kita berikan kepada lembaga, panti asuhan, orang yang membutuhkan, itu yang nanti ketemu dengan kita. Ataupun kalau kita sebagai laki-laki, misalnya ketemu keluarga, yang kita infakkan kepada istri, itu juga termasuk infak, sedekah, nafkah, harian, itu termasuk yang nanti ketemu di akhirat. Sedangkan selain itu nanti misalnya ditakdir seorang meninggal, hartanya selain yang tiga itu berarti nanti itu menjadi warisan bagi anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, sifat penghuni neraka itu adalah al-mustakbir, orang-orang yang sombong. Nah, sombong ini dalam surat Al-A'raf ayat 40, innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan dia sombong. Sombong ini nanti pengertiannya kalau definisi secara hadis adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kata Allah, itu mereka tidak akan mendapatkan rizki atau dibukakan rahmat Allah, wala yadkhulunal jannah, dan mereka itu tidak bisa masuk surga. Hatta diumpamakan, sehingga unta itu masuk ke lubang jarum. Jadi kita tahu jarum itu kecil, lubangnya kecil. Kalau unta bisa masuk situ, baru mereka bisa masuk surga. Ini maksudnya membuktikan mustahil. Kemustahilannya itu, sulitnya seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah juga mengingatkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya itu ada setitik kesombongan. Kemudian sahabat, ya Rasulullah, di antara kami itu kan ada yang suka pakaian-pakaian bagus, kemudian suka kendaraan yang bagus, kalau waktu itu unta yang bagus, atau sendal yang bagus. Kata Rasulullah, bukan seperti itu. Jadi sombong itu bukan suka sesuatu yang bagus. Tapi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Definisi sombong yang versi Rasulullah itu adalah menolak kebenaran. Jadi kalau maksudnya Allah dan Rasulnya sudah mengatakan seperti ini, ayatnya jelas, hadisnya jelas, kemudian orang, oh saya nggak mau itu, nggak cocok, nggak masuk akal. Itu yang disebut sombong. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi menganggap dirinya itu lebih daripada orang lain. Makanya tadi penghuni surga itu sifatnya kebalikan dari sombong, yaitu dia itu tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah dan merendahkan hati di hadapan manusia. Jadi dari sifat-sifat penghuni surga dan neraka ini kita bisa berusaha supaya kita itu tentu saja ingin minimal bersifat seperti penghuni surga, harapannya tentu saja kita diizinkan oleh Allah untuk memasukinya. Dan kita berusaha untuk menjauhi tiga sifat tadi, kasar, kemudian rakus dan pelit, serta sombong, supaya kita tidak dimasukkan sebagai penghuni neraka. Ya, sekian paparan saya. Saya kembalikan kepada yang di studio.
1: Baik. Terima kasih kepada Ustadz Hefsi LC, Mudir Pesantren Persis Bangil Pasuruan untuk tausiahnya. Dan pendengar, kami juga undang Anda ya berinteraksi bersama kami via line telepon 5345474 atau WA 081331494x992. Langsung saja Ustadz, ini ada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaannya via WA begitu ya. Kita coba jawab satu persatu. Yang pertama ada Bapak Koirul Huda di Lamongan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kehidupan di surga itu sangat diidamkan semua orang karena banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada penghuninya. Yang ditanyakan Pak Koiril Uda itu adalah bagaimana ciri-ciri wanita yang sudah berkeluarga itu bisa menjadi penghuni surga. Dan apakah bisa bertemu suami istri besok di surga, mohon pencerahan, katanya begitu. Bagaimana ini Ustadz?
0: Ya, ini Bapak Hoirul Huda tanya untuk ini ya, perempuan ya berarti ya.
1: Iya betul, bagaimana kalau yang sudah berkeluarga, jadi punya ciri-ciri yang seperti apa katanya?
0: Iya, maksudnya mungkin ada anggapan seakan-akan ayat-ayat ataupun hadis itu membicarakan misalnya mendapatkan bidadari. Nah ini kan berarti kan dianggap untuk laki-laki ya. Nah bagaimanakah dengan perempuan? Nah yang pertama, tentu saja seseorang yang mempunyai istri, atau berarti kalau istri dia punya suami dan meninggal dalam keadaan suami istri, maksudnya dia itu tidak lepas dari status istrinya, dia tentu saja bisa bertemu dengan suaminya. Kalau suaminya meninggal dulu, ada satu asar dari sahabat yang mewasiatkan, kalau engkau mau bertemu denganku di surga, jangan nikah lagi. Karena memang ada pendapat itu yang mengatakan, pertama, istri itu ikut suami. Nah, suami yang mana? Ini kan ketika misalnya dia suaminya meninggal, dia jadi janda, kemudian dia nikah lagi, kan nanti suaminya dua, bisa jadi tiga. Nah, ikut yang mana? Kalau menurut asar sahabat tadi, dia ikut suami yang terakhir. Makanya pesan sahabat, kalau mau ketemu dengan suami yang itu, jangan menikah lagi setelah aku meninggal. Itu pendapat pertama. Tapi nanti pendapat kedua, ada yang mengatakan istri itu di surga, ditakdir dua-duanya masuk surga ya, itu ikut suami yang paling bagus akhlaknya bagi dia. Misalnya punya dua suami, satunya agak kasar, satunya lemah lembut. Nah, tentu saja sifat yang baik itu bermanfaat pula di akhirat. Jadi dia ikut suami yang lebih baik bagi dia. Terlepas dari itu, ada satu hadis itu, ma fil jannati min azab. Itu satu ketentuan Allah, di surga itu tidak ada yang jomblo atau sendirian. Ditakdir dia meninggal, belum menikah, itu nanti dicarikan juga orang-orang yang laki-laki misalnya meninggal, belum nikah. Dicarikan perempuan yang meninggal, belum nikah. Jadi di surga itu pasti ada pasangannya, entah itu dari kalangan manusia atau dari wanita yang disediakan. Nah, kalau yang laki-laki yang disediakan untuk wanita ini, itu adalah dari kalangan manusia. Itu kalau dalam hadis-hadis yang eksplisit seperti itu. Nah, tapi gimana caranya perempuan masuk surga? Itu sebenarnya jauh lebih mudah daripada laki-laki. Dalam hadis, Rasulullah juga bersabda, perempuan mana saja yang beriman kepada Allah, jelas ya, dan Rasulnya, kemudian dia itu melaksanakan sholat lima waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan taat kepada suaminya, dia boleh masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Nah, laki-laki nggak punya privilege ataupun keistimewaan seperti itu. Laki-laki harus kerja lebih keras. Sedangkan bagi wanita, itu cukup taat kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan yang wajib, sholat lima waktu, puasa Ramadan, dan taat pada suami, dia sudah, ya jalannya di surga itu sudah dibuka lebar. Lebih gampang daripada yang laki-laki ya, karena tidak ada privilege seperti itu. Nah, tapi tentu saja, baik laki-laki maupun perempuan, tetap yang saling berlomba dalam kebaikan seperti itu. Tapi keadaannya seorang istri, apakah bisa kembali lagi? Kalau dua-duanya ditakdir masuk surga, insya Allah dipertemukan kembali dengan keluarganya, suaminya. Kalau suami berarti dipertemukan dengan istri. Syaratnya harus keimanannya itu sama-sama mengantarkan ke surga. Tapi kalau ditakdir salah satu di neraka, salah satu di surga, ini tentu saja tidak bisa bertemu. Jadi harus, makanya perintah Allah itu kan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dulu, kemudian jangan lupa keluargamu dari neraka. Jadi memang supaya harapannya bertemu kembali, maksudnya bisa reuni itu bukan hanya di dunia, tapi juga reuni di akhirat dengan buyut kita, dengan atasnya buyut, kalau ke bawah dengan cicit. Itu asal keimanannya sama dan ditempatkan di surga, maka mereka ditakdirkan Allah, dijanjikan untuk bertemu. Iya.
1: Ya, baik. Saya geser ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari dengan Ibu Utri di Merauke Mutiara Pagi.
1: Silakan Ibu Utri.
2: Iya, saya ini menyapa dulu ya untuk Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya, ini Pak Ustaz penghuni surga dan neraka ini Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan. Tapi ada pertanyaan dari saya, Pak Ustadz. Orang yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh, penghuni neraka, orang yang kafir dan ingkar serta berbuat maksiat. Itu bagaimana nanti kalau matinya, apakah bisa masuk surga atau bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Utri. Nah, bagaimana dengan orang yang kafir, orang yang tadi berbuat maksiat, apakah juga masih bisa masuk surga katanya begitu Ustaz?
0: Ya, jadi memang surga itu kan wasari'u ila ma'firati mir rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu pada dasarnya disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana misalnya ditakdir ada satu universitas, kita secara intelektual sanggup mengerjakan soal-soal universitas tersebut. Tapi kita itu tidak pernah daftar. Nah, apakah kita berhak mendapatkan ijazah? Nah, otomatis semua orang menganggap tidak. Sama, surga di Islam ini kalau kita gambarkan sebagai ijazah, syaratnya itu harus masuk dulu. Nah, makanya orang di luar Islam, innalladina kafaru wa matu wa hum kufar, orang-orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir, sedangkan dia itu sudah pernah mendengar Islam, maka tempatnya di neraka. Nanti berbeda lagi orang kafir yang tidak pernah mendengar Islam. Ya, kalau sekarang mungkin agak sulit ya, tapi memang kita gambarkan dulu lah. Jadi misalnya dia di belahan bumi yang mana, termasuk suku-suku terpencil misalnya, tidak ada teknologi, tidak ada apa-apa. Nah, apakah dia bisa masuk surga? Itu nanti kalau dalam beberapa hadis, itu mereka dihisab berdasarkan akalnya. Karena dia tidak pernah dengar Islam. Jadi orang kafir bisa masuk surga, itu syaratnya dia tidak pernah dengar Islam. Sedangkan orang kafir yang sudah pernah dengar Islam dan tidak mau menerima, itu Allah sudah tidak memberikan rukhsah. Jadi kalau dia tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir, neraka. Tapi yang ada memang orang-orang yang ditakdir misalnya, apa ya, orang kafir tadi di tempat terpencil, tidak pernah dapat teknologi, ataupun kekurangan, maksudnya dia itu buta ataupun tuli. Jadi dia tidak bisa didakwai. Nah, ini yang pendapat yang paling bisa menenangkan hati, mereka itu nanti urusannya terserah Allah. Mereka bisa berdasarkan mereka dengan akalnya, akal sehat, common sense, itu dia berbuat baik. Karena kita tahu, membantu orang lain itu tidak perlu agama, tidak perlu dalil, orang sudah tahu di hatinya, dengan otaknya, sehat ya, yang sehat ya, membantu orang lain. Kemudian kalau mencuri, membegal, menyakiti, itu tanpa agama, orang sudah tahu itu suatu yang buruk. Jadi dia karena dia tidak tahu syariat, maka dia harus dihisab, itu bukan berdasarkan syariat. Syaratnya dia memang tidak pernah mendengar Islam. Jadi dia bisa masuk surga asal kehidupannya itu dia baik. Nah itu. Jadi ini adalah bentuk keadilan Allah yang mungkin kita anggap itu adalah kasih sayang Allah. Orang-orang yang tidak pernah mendengar Islam atau karena satu dua hal itu ini. Ah, tapi berbeda dengan orang kafir yang meninggal sebelum baligh, itu pasti masuk surga. Atau orang kafir yang memiliki kelainan otak, maksudnya ya apa ya, misalnya seperti Down syndrome, apa yang mungkin kita anggap secara akal itu dia tidak mampu, atau orang yang berkebutuhan khusus itu bisa masuk surga karena akalnya tidak memungkinkan dia itu untuk mengerjakan syariat. Ya, itu adalah pendapat yang saya pilih karena itu yang paling adil. Ada memang yang berpendapat pokoknya kafir neraka, ya enggak seperti itu. Jadi Allah itu maha adil. Kalau ada dalam ayat Al-Qur'an, dan tidaklah kami itu akan menyiksa seseorang ataupun kaum kecuali kami telah mengutus rasul. Jadi memang kalau dia belum mendengar dakwah Islam, suku-suku terpencil dan lain-lain, dia bisa masuk Islam selama dia berbuat baik selama hidupnya. Iya.
1: Ya, baik. Karena waktu kita juga terbatas begitu Ustadz, ini mohon maaf kepada para pendengar yang belum bisa dibacakan juga pertanyaannya, namun sebagai penutup, agar kita juga terus diingatkan begitu ya, ketika kita ingin meraih surga, tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ciri-cirinya pun tadi sudah disampaikan. Nah, apa yang bisa disampaikan untuk penutup di kajian Islami kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz.
0: Ya, jadi di akhir kajian ini, ya tentu saja kita berusaha sebisa mungkin tadi, sebenarnya tidak membatasi ya, itu kalau dalam sarahnya atau penjelasan ini maksudnya mayoritas. Bukan berarti kemudian orang yang berkelebihan rezeki tidak bisa masuk surga, bukan. Tapi kebanyakan penghuninya yang kekurangan. sebagaimana tadi yang ke neraka pun itu mayoritas seperti itu. Bukan berarti kemudian orang-orang yang kekurangan itu otomatis juga, bukan. Jadi tetap endingnya itu adalah sebanyak mana orang itu melakukan kebaikan. Jadi cukuplah satu ayat bagi kita itu kan, inna akromakum indallahi atqakum. Jadi apapun keadaan kita, ditakdir kita mempunyai kelebihan, jadi kita memanfaatkan kelebihan kita itu untuk ke surga dan menjauhi neraka. Ditakdir kita itu orang yang kekurangan, berarti kita juga memanfaatkan kekurangan tadi kita itu untuk sama, menggapai surga dan menjauhi neraka. Jadi apapun keadaan kita itu, tujuan kita tetap sama. Bagaimana caranya memanfaatkan diri kita, kelebihan kita, kekurangan kita itu untuk menggapai akhirat. Jadi terlepas apapun keadaan kita, semuanya itu berhak masuk surga. Karena tiket masuk surga itu bukanlah banyaknya harta, bukanlah banyaknya ilmu, ataupun keadaan yang kurang akhirnya dia masuk surga. Bukan. Jadi tetap inna akromakum indallahi atqakum. Jadi ketakwaan seseorang, nilai keimanan, bagaimana dia memanfaatkan keadaannya itu dalam menggapai ketakwaan. Itulah yang nanti mendapatkan keriduan Allah, yang ujung-ujungnya tentu saja kita diharapkan semuanya itu masuk surga, bukan hanya sendiri, tentu saja dengan kewajiban untuk mengajak keluarga kita, mengingatkan saudara-saudara kita, supaya keluarga itu bukan hanya di dunia, tentu saja harapannya di dunia rukun, di akhirat pun bisa bertemu.
1: Baik, terima kasih
0: sekian,
1: kepada
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tausiahnya Ustadz Hefsi. Tentu ini mengingatkan kita juga bahwa dalam setiap hari ketika kita melanjutkan aktivitas, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Namun ketika kita menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, mudah-mudahan ya kita juga bisa dipilih Allah untuk bisa menikmati surganya di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Insya Allah kita akan ketemu dan kesempatan begitu ya untuk menambah ilmu agama dan juga pembahasan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Sari Berita. Pakar hukum pidana menilai fenomena main hakim sendiri yang masih kerap terjadi disebabkan oleh minimnya literasi hukum pidana pada masyarakat. DPR RI mendukung langkah Badan Gizi Nasional BGN yang mensuspensi atau menutup sementara ratusan SPPG. Pendengarin Lawarta Pagi selengkapnya edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, pakar hukum pidana menilai fenomena main hakim sendiri yang masih kerap terjadi di masyarakat disebabkan oleh minimnya literasi hukum pidana pada masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
2: Pakar Hukum Pidana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Khalilur Rahman, menilai fenomena main hakim sendiri yang kerap masih terjadi di masyarakat disebabkan oleh minimnya literasi hukum pidana pada masyarakat. Khalil, panggilan akrabnya, saat dihubungi RRI Selasa 28 Juli 2026 menyebut main hakim sendiri secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang KUHP baru tahun 2026, tepatnya pada pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Ia menilai dengan masih adanya fakta main hakim sendiri di lapangan yang dilakukan oleh masyarakat, menunjukkan bahwa tingkat sadar hukum masyarakat masih tergolong rendah, sehingga penyelesaian kasus hanya sejauh batas emosi pribadi. Oleh karena itu, fenomena tersebut menjadi refleksi, sekaligus tantangan bagi dirinya dan para akademisi lainnya, untuk lebih masif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, untuk lebih sadar hukum dan mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah.
3: Ini juga sebenarnya menjadi tantangan bagi kita semua, baik itu akademisi, para penegak hukum, dan masyarakat kita perlu terus kita tingkatkan ya, semacam edukasi hukum, penyuluhan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang marak terjadi. Lagi-lagi kalau berbicara penegakan hukum, ya bukan hanya penegak hukum, aparat penegak hukum saja yang sadar untuk memproses pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi masyarakat juga harus sadar hukum juga.
2: Dirinya juga menyampaikan terkait pembaruan pada KUHP baru yang telah terdapat aspek tujuan dan pedoman pemidanaan. Penting dipahami untuk menghadirkan putusan hukum yang berkeadilan secara korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu, berdasarkan data pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, sektor penegakan hukum khususnya kepolisian menyumbang sekitar 100 laporan dari total rata-rata 400 laporan pelayanan publik yang diterima setiap tahunnya. Berikut laporan Faris Yarpo.
4: Isu penegakan hukum di Indonesia terus menjadi perhatian publik, khususnya terkait prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan transparansi pelayanan. Berdasarkan data pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, sektor penegakan hukum, khususnya kepolisian, menyumbang sekitar 100 laporan dari total rata-rata 400 laporan pelayanan publik yang diterima setiap tahunnya. Substansi utama yang dilaporkan masyarakat dominan berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan, pengurusan laporan polisi, serta keterlambatan pemenuhan hak pelapor atas surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. PLT Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Triyoga Muhtar Habibi menegaskan, tata kelola penegakan hukum yang baik harus memegang teguh asas akuntabilitas, keterbukaan, serta persamaan perlakuan tanpa diskriminasi.
5: Nah, kalau bicara artinya, kalau bicara konteks penegakan hukum, kalau tentu Ombudsman mendorong pada tata kelola pemerintahan yang baik, itu kan tentu ada transparansi, akuntabilitas, ada dua itu gitu ya, harus jelas gitu ya, mekanisme standarnya seperti apa. Jadi biar tidak kemudian, kalau ujungnya nanti kan menghindari bahwa itu tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum, diskriminasi gitu ya. Mungkin itu Pak, jadi ada juga kok sudah lama nggak ada proses informasi dari laporan polisi yang disampaikan, laporkan ke Ombudsman. Jadi Ombudsman kemudian sampaikan informasi sampai di mana nih prosesnya.
4: Meski persepsi publik dan indeks kepuasan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum secara umum tergolong baik di atas 60 hingga 80%, Ombudsman mengingatkan pentingnya konsistensi dalam penyampaian informasi perkara. Untuk mendorong profesionalisme dan menjaga kepercayaan masyarakat, Ombudsman juga mendorong perbaikan standar layanan secara berkala, penyediaan ruang gelar ekspos atau keberatan pelapor, hingga pemanfaatan mekanisme digital agar akses perkembangan penanganan perkara menjadi jauh lebih terbuka. Faris Yarbo melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPR RI mendukung langkah Badan Gizi Nasional BGN yang mensuspensi atau menutup sementara ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG demi menjaga standar kualitas dan keamanan pangan program makan bergizi gratis MBG. Yanuar Fahmi melaporkan.
6: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harjo Soekartono atau BHS mendukung langkah Badan Gizi Nasional atau BGN mengevaluasi dan mensuspensi sementara ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bagian dari pembenahan agar seluruh SPPG memenuhi standar program makan gizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Bambang Harjo usai meninjau SPPG Desa Pagerumbu Wonoayu Sidoarjo yang melayani 2.000 lebih penerima manfaat. Bambang Harjo menegaskan suspensi bukan penghentian program evaluasi diperlukan agar SPPG yang belum memenuhi standar dapat melakukan perbaikan sebelum kembali beroperasi.
7: Pembenahan perlu ya, mensuspend itu kan berarti tidak langsung memberhentikan ya, karena mereka sudah terlanjur invest yang demikian besar, cukup besar. Jadi mungkin disuspend sementara ya untuk perbaikan, terus setelah itu ya bekerja kembali. Karena tidak hanya MBG-nya saja, tapi yang paling penting itu adalah penerima manfaatnya. Begitu diberhentikan ya mereka mungkin ano ya. Tapi ini perlu juga penting untuk dilakukan evaluasi. Pak Daryono ini orang yang luar biasa.
6: Bambang Harjo menilai langkah tersebut penting untuk menjamin keamanan pangan, kualitas gizi dan pelayanan kepada para penerima manfaat. Ia juga mengapresiasi upaya BGN melakukan standarisasi layanan di seluruh SPPG. Menurutnya, pembenahan yang dilakukan saat ini akan memperkuat pelaksanaan program makan gizi gratis sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan penghentian sementara operasional sejumlah SPPG sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN dan mendukung penuh langkah tersebut guna menjaga kualitas pelayanan SPPG. Ani Asana melaporkan.
8: Upaya penataan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan penghentian sementara operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak selaku Ketua Satgas Percepatan MBG Jatim mengatakan, pemerintah provinsi mendukung penuh langkah BGN dalam menjaga kualitas layanan SPPG. Menurutnya, BGN tidak perlu meminta persetujuan kepada Pemprov, baik saat menghentikan sementara maupun mengaktifkan kembali operasional SPPG.
9: Kami sepenuhnya mendukung apa yang dilakukan BGN. Begitu ya, jadi BGN tidak perlu minta izin kepada Pemprov untuk mensuspend ataupun mengaktivasi SPPG. Semuanya sepenuhnya ada dalam kendali BGN. Tetapi Pemprov sepenuhnya mendukung upaya BGN untuk menjaga kualitas dari layanan masing-masing SPPG. Ini sesuatu yang kami sambut dengan positif dan tentunya ini menjadi langkah pertama dari Bapak Kepala BGN, Mas Daryono, yang menunjukkan komitmen dari BGN untuk memastikan bahwa SPPG ini beroperasi dengan sebaik-baiknya.
8: Emil menjelaskan penghentian sementara dilakukan terhadap SPPG yang menjadi objek investigasi setelah muncul keluhan dari penerima manfaat. Selain itu, suspensi juga dapat diberikan kepada SPPG yang belum melengkapi persyaratan wajib, seperti instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta sertifikat layak izin sanitasi atau SLHS. Ani Hasana melaporkan.
0: Sementara itu, implementasi program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat dengan dukungan 4.420 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Berikut laporan Ermina Jane.
10: Implementasi program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga 30 Juni 2026 masih berada pada tahap penyesuaian operasional. Meski demikian, program prioritas pemerintah tersebut telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 1, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur, Wahidin mengatakan, pelaksanaan MBG didukung oleh 4.420 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dari jumlah tersebut, 4.125 SPPG telah beroperasi, sedangkan 295 lainnya masih dalam tahap persiapan. Wahidin menjelaskan penerima manfaat terdiri atas 7,17 juta peserta didik dan 1,86 juta non-peserta didik. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia.
11: Di satu sisi memang ada istilahnya itu penyesuaian-penyesuaian dari sisi Pak Bu, namun ternyata tetap akan difokuskan karena pemerintah sendiri juga menilai bahwa yang sudah dilakukan kemarin memang perlu dilakukan penyesuaian ataupun adaptasi supaya betul-betul sesuai dengan sasaran. Tapi intinya pemerintah untuk memberikan MBG tetap dijalankan dan kita perkembangan sangat positif.
10: Menurut Wahidin, pemerintah saat ini memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas pelaksanaan program melalui audit, standarisasi dan pembenahan operasional agar implementasi MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Ia menambahkan perluasan implementasi program MBG diperkirakan kembali dilakukan pada tahun ajaran baru seiring berakhirnya masa penyesuaian operasional. Pemerintah optimis cakupan layanan terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat. Ermina melaporkan.
0: Bupati Lamongan optimis Koperasi Desa Merah Putih KDKMP akan semakin bangkit dan sukses. Laporan selengkapnya disampaikan Farin Regi.
12: Bupati Lamongan Irwan Effendi optimis keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih akan semakin bangkit dan sukses saat merayakan Hari Koperasi ke-79 dengan menggelar fun walk di depan Pendopo Lokatantra dengan melibatkan seluruh insan koperasi dan UMKM dari 27 kecamatan sebagai bentuk penguatan semangat kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, keberadaan KDMP diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem koperasi di Kabupaten Lamongan.
13: Jadi koperasi ini sekaligus sebagai apa? Untuk turut mendorong, ya, turut mendorong, menggairahkan kembali koperasi Merah Putih. Kita semuanya berpandangan optimis, ya, koperasi Desa Merah Putih ini akan sukses dan berhasil di Lamongan. Jadi selain beberapa gedungnya, tapi juga kita akan mendorong kualitas pelayanan dan operasional yang akan kita laksanakan.
12: Kepala Diskoperindak Kabupaten Lamongan, Anang Taufik, mengatakan rangkaian peringatan Hari Koperasi tahun ini dirancang untuk meningkatkan semangat berkoperasi sekaligus memperkuat kolaborasi antar anggota koperasi di Lamongan.
14: Kegiatan peringatan Hari Koperasi kita awali kemarin pada tanggal 12 Juli pada saat upacara pelaksanaan operasi dan tentunya kita tidak lagi pada hari ini yaitu fun walk yang diikuti oleh seluruh gerakan koperasi. Ini tentunya juga luar biasa karena pada fun walk ini dihadiri juga dari summer school yang akan membuat kegiatan ini semakin meriah.
12: Diharapkan koperasi di Lamongan semakin solid, berkembang, dan mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa maupun perkotaan. Farin Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, PT PAL Indonesia terus memperkuat kerjasama strategis dengan Naval Group Prancis dalam pembangunan kapal selam Scorpène sebagai salah satu langkah menuju penguasaan pasar kapal selam internasional. Oni Arianto melaporkan.
15: PT PAL Indonesia terus memperkuat kerjasama strategis dengan Naval Group Prancis dalam pembangunan kapal selam Scorpène. Kolaborasi tersebut menjadi langkah awal menuju penguasaan pasar kapal selam internasional. Project Director PT PAL Indonesia, Wiranto, Selasa siang mengatakan pembicaraan dengan Naval Group terus berjalan untuk memperluas peluang kerjasama. Kendati belum bisa mengekspor kapal produksi Naval Group secara mandiri, namun PT PAL telah dilibatkan dalam pembangunan kapal bagi negara lain. Menurutnya PT PAL akan bersama Naval Group membangun kapal yang ditujukan bagi negara lain. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari proses peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional.
16: Jadi kita sudah pelaksanaan pembicaraan dengan Naval Group. Jadi PT PAL ini walaupun belum bisa mengekspor, nanti bersama-sama dengan Naval Group bisa membangun bersama-sama untuk negara lain. Di kemudian hari nanti yang memasarkan mungkin PT PAL. PT PAL juga memproduksi.
15: Selain berkolaborasi dalam pembangunan kapal selam, PT PAL Indonesia juga terus memperkuat kemampuan produksi industri pertahanan dalam negeri. Langkah tersebut diharapkan mendukung kemandirian teknologi maritim sekaligus membuka peluang ekspor produk pertahanan Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Tuban menegaskan pentingnya imunisasi bagi balita untuk membentuk kekebalan tubuh, menjaga daya tahan tubuh, hingga mencegah komplikasi penyakit menular. Witra Adila melaporkan.
17: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban terus mengoptimalkan berbagai program kesehatan masyarakat, salah satunya melalui percepatan imunisasi. Langkah ini diambil untuk memastikan balita yang mengalami keterlambatan imunisasi karena sakit maupun karena keengganan orang tua dapat segera memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal. Juli Setianingrum, CF Adminkes Dinkes Tuban mengungkapkan bahwa pelaksanaan imunisasi balita di lapangan ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Keterlambatan itu umumnya dikarenakan faktor kesehatan yang kurang baik atau saat sakit maupun rendahnya kesadaran orang tua terkait dengan pentingnya imunisasi. Menanggapi hal tersebut, Dinkes melakukan penanganan khusus melalui pelaksanaan imunisasi kejar.
18: Imunisasi kejar ya, heads up itu. Jadi balita dengan kasusnya gizi buruk, ini mana yang boleh imunisasi, yang lebih istilahnya dokter SPN ya. Vaksinnya hidup atau yang vaksin itu memang ada aturannya. Jadi nanti teman-teman ini diajari imunisasi apa yang memang belum dilakukan. Belum dilakukannya juga alasannya karena apa? Bukan karena tidak mau ya. Kalau tidak mau ini yang memang PR bagi kita untuk mengedukasi. Tapi karena ini sakit atau apapun itu, ini sakitnya sudah berapa lama, terus kemudian kondisi bagaimana yang diperbolehkan, memang dokter SPA ini sangat rekom dari dokter SPA kami butuh.
17: Kemungkinan terburuk apabila anak tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh, sehingga rentan terserang berbagai virus dan penyakit berbahaya, khususnya penyakit menular. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Berikut laporan Ayu Citra.
19: Sejumlah OPD terkait di wilayah Kabupaten Kediri pada saat ini mengikuti rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kalep Untung Satrio Wicaksono. Kalep menyebutkan bahwa ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai pada saat musim kemarau, karena memang pada saat ini banyak sekali musibah kebakaran yang dipicu oleh kelalaian manusia. Untuk itu, maka diharapkan warga tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, baik di rumah, di kawasan hutan, serta pentingnya memastikan kondisi selang dan regulator gas dalam keadaan aman.
20: Menghadapi musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini yang diperkirakan sampai bulan September-Oktober, di mana di dalam bulan Juli-Agustus diperkirakan memasuki puncak dari musim kemarau, perlu kami himbau beberapa hal mengingat akhir-akhir ini kejadian kebakaran.
19: Terpisah pada agenda apel kesiapsiagaan karhutla di wilayah Desa Menyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Kepala Pelaksana PBBD Kabupaten Kediri Stefanus Joko Sukrisno mengatakan bahwa sekarang pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada warga dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim kemarau 2026.
21: Antisipasi kita untuk kekurangan air bersih, kami sudah menyiapkan armada tangki ya, dari BPD ada 2 unit, kemudian kami sudah koordinasi dengan PMI ada 1 unit, kemudian dari PDAM juga ada 1 unit. Nanti kalau masih kurang kita bisa pinjam dari Dinas Lingkungan Hidup maupun teman-teman Damkar Satpol PP. Kemudian kami juga menyediakan tandon-tandon yang nanti diperlukan suatu waktu.
19: Selain memetakan wilayah rawa kekeringan, BPBD Kabupaten Kediri juga menyoroti kasus lonjakan kebakaran hutan dan juga lahan, serta memetakan daerah yang berpotensi kekurangan air bersih. Adapun sesuai pemetaan ini, ada 5 kecamatan yang masuk zona rawan kemarau, antara lain di Kecamatan Mojo, Grogol, Ngancar, Posokaten, dan Semen. Ayu Citra melaporkan.
0: Verifikasi calon jamaah haji 2027 di Jombang dipercepat. Ribuan berkas sudah tervalidasi. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
22: Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 di Kabupaten Jombang mulai memasuki tahapan verifikasi administrasi. Hingga akhir Juli 2026 ini, lebih dari 1.000 calon jemaah haji telah menyerahkan dokumen sebagai syarat penetapan keberangkatan. Di saat yang sama, proses pendataan terhadap jemaah prioritas lanjut usia juga terus dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi sejak awal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menjelaskan bahwa tahapan persiapan haji 2027 diawali dengan penyampaian informasi kepada calon jemaah sesuai urutan nomor porsi, termasuk verifikasi terhadap kelompok prioritas lansia. Berdasarkan data Kemenhaji Jombang, terdapat 1.282 calon jemaah yang masuk daftar urut porsi keberangkatan di tahun 2027 dengan 64 diantaranya merupakan jemaah prioritas lansia.
23: Persiapan haji tahun 2027 sudah mulai kami lakukan.
2: dilakukan, kami menyampaikan informasi kepada calon jemaah sesuai nomor porsi, sekaligus melakukan verifikasi administrasi, termasuk untuk jemaah prioritas lansia. Tahapan ini penting supaya seluruh persyaratan keberangkatan bisa dipenuhi sejak awal. Alhamdulillah, sampai saat ini ada lebih dari 1.000 calon jemaah sudah menyerahkan dokumen untuk proses verifikasi. Ya, kemudian bagi yang sampai sekarang belum melengkapi berkas, kami masih memberikan kesempatan hingga tanggal 29 Juli, dan kami juga mengimbau agar segera mengurus paspor, karena itu menjadi salah satu dokumen utama untuk keberangkatan haji.
22: Adapun, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang juga mencatat ada sebanyak 84 calon jemaah yang memilih untuk menunda keberangkatan di tahun 2027. Selain melanjutkan proses administrasi, Kementerian Haji juga mulai mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026. Hasil evaluasi yang dihimpun dari masukan jemaah maupun petugas akan dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan layanan pada musim haji di tahun 2027 mendatang. Anugus Suma melaporkan.
1: Info olahraga.

0: ada jaminan tempat bagi siapapun karena kesempatan bermain akan ditentukan berdasarkan performa selama latihan.
1: On this moment we are focused on the players that we have. Also when some
0: saat ini kami fokus pada pemain yang kami miliki, termasuk beberapa pemain akademi yang sudah kami pantau. Hal itu penting karena kami juga ingin melihat perkembangan pemain-pemain lokal. Ini akan menjadi sinyal bagi pemain lokal maupun asing bahwa siapapun yang menunjukkan performa terbaik dalam latihan bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain. Sementara itu, pelatih PSMS Medan, Eko Pujianto, mengatakan kekalahan pada pertandingan pertama menjadi bahan evaluasi agar tim tampil lebih baik pada laga berikutnya. Menurutnya, Persebaya merupakan lawan yang tidak mudah, terlebih pertandingan akan digelar di kandang yang didukung penuh oleh supporternya. Karena itu tim pelatih masih akan mematangkan komposisi pemain sebelum pertandingan.
2: Kita berbenah untuk match kedua melawan Persebaya. Kita tahu Persebaya juga tim kuat, apalagi main di home. Kita juga ada beberapa pemain yang belum kita mainkan. Yang pasti yang Bapak untuk apa pertandingan kedua nanti kita akan mengambilkan permainan atau pemain komposisi dengan yang ada sekarang. Untuk kedepannya kita mau mainkan formasi atau yang tim yang terbaik buat pertandingan kedua nanti melawan Persebaya.
0: Pada klasemen sementara grup B dipimpin Port FC dengan 3 poin sama seperti Persebaya di posisi kedua namun unggul selisih gol. Persija Jakarta berada di peringkat ketiga sedangkan PSMS Medan masih menghuni dasar klasemen tanpa poin. Sebelum Persebaya menghadapi PSMS, laga grup B lainnya juga akan mempertemukan Persija Jakarta melawan Port FC. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Ya, pendengar, dengan berakhirnya informasi olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, temani perjalanan Anda di Surabaya Pagi, edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Tentunya, komposisi-komposisi yang bisa membangkitkan semangat juga kami putarkan spesial, begitu ya. Satu di antaranya dari Yuni Shara featuring Raffi Ahmad dengan 50 tahun lagi. Nah, tentunya juga bisa membuat Anda semakin bersemangat untuk melanjutkan aktivitas Anda. Kalau Anda tengah menikmati menu sarapan pagi, Anda juga bisa merasakan bahwa suasana pagi ini pun juga masih cukup dingin begitu ya suhunya. Ini juga bisa menjaga kesehatan Anda tentunya dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Untuk Anda yang sudah berkendara di jalan sekitaran kota Surabaya, terus kita ingatkan hati-hati dan jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Terutama juga ya, berkaitan dengan perlengkapan keamanan berkendara, itu poin pentingnya. Karena masih dijumpai nih, anak-anak sekolah yang diantarkan orang tuanya tanpa mengenakan helm atau tidak memakai sabuk pengaman kalau itu pakai roda 4. Bahkan itu tadi ya, nyerobot lampu merah, pokoknya nggak taat aturan. Ini membahayakan, karena jam seperti sekarang, jam-jam sibuk, jam-jam pagi gitu kan, udah banyak orang yang keburu-buru gitu kan ya, ini bahaya juga gitu kan. Jadi itu tadi, tetap hati-hati di perjalanan. Dan yang pasti Anda juga boleh kabarkan bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi ini dan juga bagaimana kondisi cuacanya. Saya buka dengan satu kabar ya. Kemarin sore begitu ya. Ini gempa magnitudo 7,1 mengguncang Kumamoto, Jepang. Dikabarkan juga banyak orang yang diduga terjebak di dalam mal yang runtuh begitu kan. Karena kalau kita tahu Jepang ini sekalinya gempa, wah ini magnitudonya juga cukup besar. Ya tentu ini menjadi perhatian gitu ya. Berkaitan dengan hal tersebut memang ya, ada laporan yang kemudian masuk berkaitan dengan hal tersebut, bahwa gempa dengan magnitudo 7,1 ini juga dilaporkan seorang warga yang mengelola salon di sekitaran lokasi yang mengaku mendengar suara ledakan keras sesaat setelah gempa mengguncang wilayah tersebut. Dan pasukan bela diri Jepang atau Japan Self Defense Force ini sudah dikerahkan juga untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban di lokasi kejadian. Selain menyebabkan kerusakan pada pusat perbelanjaan, gempa ini juga mengakibatkan berbagai gangguan di wilayah Kumamoto. Sebuah kereta barang milik Japan Freight Railway ini juga dilaporkan anjlok terguling di stasiun Yatsuhiro meski masinisnya selamat tanpa mengalami cedera begitu ya. Jadi ini dilaporkan gempa bumi berkekuatan 7,1 magnitudo mengguncang prefektur Kumamoto pada hari Selasa pukul 16:27 waktu setempat. Dan bencana ini memicu kerusakan berbagai wilayah, termasuk ledakan yang merobohkan sebuah bangunan Enmall Kumamoto hingga menyebabkan banyak orang diduga terjebak di dalamnya. Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Jepang melaporkan ledakan terjadi setelah pusat perbelanjaan di kawasan Kashima itu sempat dievakuasi menyusul gempa. Namun otoritas masih menduga terdapat sejumlah orang yang berada di dalam gedung saat lantai dua bangunan itu ambruk. Dan rekaman di lokasi ini juga menunjukkan bagian langit-langit dan dinding pusat perbelanjaan runtuh hingga rangka baja bangunan terlihat dari luar. Material bangunan juga berserakan di sekitar kompleks mal. Ya, secara 7,1 magnitudo itu kan kekuatan yang sangat besar begitu kan ya. Di kota Kumamoto, petugas pemadam kebakaran itu juga menerima banyak laporan mengenai warga yang terjebak di dalam rumah akibat bangunan rusak. Salah satu rumah sakit setempat juga menangani sekitar 50 korban luka. Gempa tersebut turut merusak sejumlah bagian Kastel Kumamoto, salah satu situs bersejarah paling terkenal di Jepang, setelah beberapa dinding batu penyangganya juga dilaporkan runtuh. Sekitar 48.000 rumah tangga di prefektur Kumamoto ini juga mengalami pemadaman listrik. Meski demikian, Kyushu Electric Power memastikan tidak ditemukan gangguan pada pembangkit listrik tenaga nuklir Sendai di prefektur Kagoshima maupun PLTN Genkai di prefektur Saga. Badan Meteorologi Jepang sebelumnya sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah Laut Ariake dan juga Laut Yatsuhiro. Namun peringatan tersebut kemudian dicabut setelah hasil pemantauan menunjukkan tidak ada ancaman gelombang besar. Gempa berkedalaman sekitar 16 km itu mencapai intensitas maksimum skala 7 versi Japan Meteorological Agency di sejumlah wilayah Kumamoto. Dan pada tingkat tersebut, seseorang itu hampir tidak dapat berdiri atau berjalan tanpa merangkak karena guncangannya sangat kuat. Wah, bisa dibayangkan dong ya, gimana itu kalau misalnya skalanya sudah mencapai 7. Dan getaran juga dirasakan di Prefektur Kagoshima, Fukuoka, Saga, disusul beberapa gempa lainnya yang juga berkekuatan signifikan. Sanae Takichi, Perdana Menteri Jepang, ini menegaskan pemerintah akan memprioritaskan operasi penyelamatan. Dan JMA juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi gempa susulan dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, warga diminta mengantisipasi resiko serangan panas karena suhu udara di Kumamoto itu diperkirakan mencapai 35 derajat Celcius atau lebih. Double nih yang harus dihadapi. Selain suhu panas, kondisi gempa, evakuasi itu juga butuh perhatian. Dan ini yang juga mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo menghimbau seluruh warga negara Indonesia yang berada di Jepang, khususnya di Prefektur Kumamoto, untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan berkaitan dengan gempa yang terjadi pada Selasa sore kemarin. Dan hingga saat ini, berdasarkan hasil koordinasi KBRI Tokyo dengan berbagai komunitas dan simpul WNI di wilayah terdampak, belum terdapat laporan mengenai korban jiwa maupun WNI yang mengalami cedera akibat gempa tersebut. Muhammad Al-Aula, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo, mengingatkan agar seluruh WNI mengutamakan keselamatan diri dan keluarga, serta terus mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Nanti kita akan update informasi tersebut, karena kalau kita bicara tentang Jepang, ini salah satu negara yang banyak menjadi jujukan WNI, entah itu untuk bersekolah, entah itu untuk bekerja, ataupun keperluan-keperluan bisnis lainnya begitu ya, termasuk juga untuk wisata. Nah ini bagaimana kondisinya setelah sore hari kemarin itu diguncang gempa dengan magnitudo 7,1. Kita akan update nanti informasinya ya. Sementara memang dari KBRI Tokyo belum ada laporan berkaitan dengan korban jiwa ataupun korban luka dari warga negara Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Motivasi hari ini. Kesulitan yang sebenarnya ialah mengatasi caramu berpikir mengenai diri kamu sendiri.

0: Pagi ini saya juga mau mengajak Anda begitu ya untuk menengok kabar, dan nanti kalau Anda juga ingin menyampaikan pendapat komentar pun boleh nanti ya, lain telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Selain tentunya berkaitan dengan gempa dengan magnitudo 7,1 yang mengguncang Jepang pada Selasa sore kemarin. Nah, ini saya juga mau mengajak Anda begitu ya berkaitan dengan polemik pernyataan presiden dan respon berbagai pihak berkaitan dengan istilah londo ireng. Jadi memang beberapa hari terakhir ruang publik di Indonesia itu diwarnai perbincangan mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di peringatan hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Jadi dalam pidato tersebut, Presiden itu menyinggung masih adanya pihak-pihak yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan asing dibandingkan kepentingan bangsa sendiri. Dan Presiden menggunakan istilah londo ireng sebagai kiasan untuk menggambarkan pihak-pihak tersebut. Dan dalam konteks pidatonya, Presiden juga menyebut sejumlah profesi dan kelompok, diantaranya wartawan, pengamat, serta lembaga swadaya masyarakat atau LSM, yang menurutnya dapat dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Pernyataan itu sontak kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam tanggapan. Sejumlah organisasi pers, termasuk Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, ini juga menyampaikan bahwa profesi jurnalis bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dan mereka berharap masyarakat tidak mengeneralisasi profesi wartawan, karena jurnalisme memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi yang akurat, melalui kontrol sosial, dan juga memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Di sisi lain, pemerintah itu juga memberikan penjelasan mengenai maksud pidato dari Presiden. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aledia Yahya, ini juga mengajak masyarakat melihat pidato Presiden secara utuh, begitu ya. Menurutnya istilah yang digunakan Presiden itu merupakan kiasan politik yang tidak ditujukan untuk menghakimi profesi wartawan maupun media secara keseluruhan. Dan penjelasan senada ini juga disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari. Dan ia mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya memahami keseluruhan isi pidato Presiden, bukan hanya satu atau dua kalimat yang kemudian dipisahkan dari konteksnya. Menurut Kodari, pesan utama Presiden adalah mengajak seluruh elemen bangsa mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan asing. Jadi perbedaan pandangan terhadap sebuah pernyataan itu kan sebenarnya merupakan hal yang wajar ya dalam kehidupan demokrasi. Yang penting adalah setiap informasi itu dipahami secara utuh, berdasarkan fakta, serta disikapi dengan sikap kritis dan saling menghormati. Dan sebagai media publik tentunya, RRI ini berkomitmen menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan memberi ruang bagi berbagai sudut pandang agar masyarakat itu bisa membentuk penilaiannya secara objektif. Karena tentu di era digitalisasi saat ini, Anda bisa mendapatkan informasi begitu banyak dan begitu rupa. Namun bagaimana ketika kita juga sering menghadirkan narasumber, di antaranya teman-teman Mavindo, kemudian juga teman-teman dari Diskominfo, kemudian juga pengamat komunikasi dan sebagainya. Mari melihat informasi itu dari sisi secara keseluruhannya. Karena tentu melalui media sosial itu ada begitu banyak potongan-potongan video, informasi yang disampaikan secara sepenggal dan sebagainya. Nah, ini tentu Anda harus mau begitu ya, mencari kebenarannya, mengecek terlebih dahulu, baru Anda boleh beropini, kemudian juga boleh membagikannya dan lain sebagainya. Karena ya itulah kebiasaan kita begitu ya, FOMO, nggak mau ketinggalan sesuatu yang sedang hits atau lagi tren gitu kan ya. Nah, ini yang kemudian banyak memicu masyarakat untuk mau berkomentar, mengunggah sesuatu tanpa melihat kebenarannya. Nah, ini yang kemudian juga disampaikan begitu ya, bahwa mari lihat dalam konteks seutuhnya. Karena kerap kali juga banyak dibagikan potongan-potongan yang tidak semestinya begitu ya. Berkaitan hal tersebut, tentu banyak pendapat dan juga komentar yang diberikan oleh masyarakat berkaitan hal tersebut. Nah, tentu kita juga mengajak Anda begitu ya untuk bisa melihat sisi-sisi kebenaran sebuah informasi apapun itu. Jadi ketika istilah londo ireng ini banyak diperbincangkan masyarakat, bahkan menuai kontroversi begitu ya, ini mengajak kita untuk lebih bijak begitu ya, mencari informasi, menerima informasi, dan terlebih membagikannya. Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, itu juga meminta publik lebih menyoroti substansi pidato Presiden Prabowo daripada polemik menggunakan londo ireng yang belakangan menuai kontroversi. Dan secara keseluruhan sebenarnya pidato itu fokus pada upaya membela kepentingan rakyat melalui berbagai program strategis begitu ya. Dan Komdigi itu juga sudah memberikan statementnya begitu ya, berkaitan dengan kabar yang begitu riuh yang banyak dibicarakan juga begitu ya, sehingga harus ada berkaitan dengan upaya kita agar lebih bijak lagi menyikapi begitu banyak informasi yang kita terima, agar ya tadi perbincangan-perbincangan ini menjadi perbincangan-perbincangan yang objektif begitu ya, yang tidak menyudutkan salah satu pihak dan juga lebih relevan dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi itu yang juga cukup ramai dibicarakan begitu ya, berkaitan dengan istilah yang kemudian juga menimbulkan begitu banyak persepsi dan juga kontroversi.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
3: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi Ibu, pasti juga pengen dibantu.
2: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya, kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
3: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
2: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

0: Pagi ini saya juga membagikan satu kabar. Jadi lembaga survei Saiful Munjani Research and Consulting SMRC ini mengumumkan hasil surveinya pada 5 hingga 19 Juli 2026 bertajuk Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden. Jadi Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI ini menyebut hasil survei itu menunjukkan menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya dari hasil survei ini nanti akan menjadi masukan bagi pemerintah. Jadi kemarin saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 2 di Kedung Coek, begitu ya, Kodari ini menjumpai awak media memberikan beberapa statement. Satu di antaranya juga berkaitan dengan hasil survei ini. Dan hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo itu merosot di angka 51,1% atau turun 30,1% dalam 9 bulan terakhir. SMRC ini menyebut penurunan tingkat kepuasan publik itu sangat berkaitan dengan evaluasi pada kondisi ekonomi, kemudian politik, dan juga penegakan hukum. Dan menanggapi hal itu, Kodari menyebut hasil survei itu merupakan potret opini publik yang bersifat dinamis dan bisa berubah seiring waktu. Dan menurutnya, fluktuasi tingkat kepuasan publik merupakan hal yang wajar dalam setiap survei. Jadi, yang namanya survei itu kan ada gambaran berkaitan dengan opini publik, gitu ya. Sifatnya dinamis, bisa naik, bisa turun. Nah, kalau kemarin beberapa bulan lalu, seperti di laporan SMRC itu 80%, sekarang 50%, ya bisa naik turun, begitu kan ya. Dan Bakom RI menuturkan, seharusnya hasil survei SMRC dibandingkan dengan riset lembaga lain, agar tadi ada gambaran yang utuh mengenai persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Sebab menurut Kodari, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang positif. Contohnya, seperti pertumbuhan ekonomi di atas 5%, terkendalinya inflasi, serta tingkat pertumbuhan tabungan masyarakat. Itu indikatornya sebenarnya. Selain itu, Kodari juga mengklaim bahwa kondisi politik nasional itu juga stabil kok karena koalisi pemerintahan yang solid dalam mendukung serta merealisasikan program presiden. Dan kemudian, sederet capaian pemerintah seperti kebijakan harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram, kemudian akses pupuk, pembangunan kampung nelayan, serta berbagai program bantuan sosial seharusnya berdampak pada tingginya dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Meski demikian, Kodari menegaskan pemerintah tidak menutup diri dan tetap menerima hasil survei tersebut sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja kabinet. Dan memang dari hasil survei yang dilakukan pada tanggal 5 hingga 19 Juli 2026 dengan populasi survei merupakan warga Indonesia yang memiliki hak pilih, sebanyak 749 responden dipilih secara random melalui teknik survei wawancara. Sementara itu, margin of error survei kurang lebih sebesar 3,7%. Ya, tentu ini tadi dikatakan bahwa hasil survei itu bisa menggambarkan bagaimana sih opini publik berkaitan dengan kepuasan kinerja pemerintah saat ini. Namun tentunya hasil survei ini harus dibandingkan juga dengan lembaga riset yang lain, gitu ya. Kalau ada persamaan, keberimbangan, dan sebagainya, gitu. Karena tadi ini dinamis, bisa naik turun gitu ya. Beberapa waktu yang lalu 80%, sekarang 50%, turun 30% begitu kan ya. Ya, apa yang salah? Namun tentu dari hasil survei ini bisa menjadi rujukan begitu ya berkaitan dengan upaya evaluasi dilakukan pemerintah. Meskipun tadi ada begitu banyak indikator. Inflasinya terkendali kok, ekonominya stabil kok, politiknya pun juga bagus kok. Nah, bagaimana? Ini yang berhak menilai tentu masyarakat juga yang lekat sekali dengan program-program masyarakat. Kalau disinyalir masih ada kekurangan, berhak dong mengisi hasil survei tersebut, toh respondennya pun random. Ya itu tadi ya, harapannya bisa ada keberimbangan dari lembaga riset lainnya, sehingga ini bisa memberikan gambaran secara utuh. Bagaimana sih kinerja pemerintah kita saat ini, apakah juga sudah sesuai dengan harapan masyarakat, atau masih perlu ada upaya evaluasi yang dilakukan sebagai bentuk perbaikan, termasuk kritik dan saran yang disampaikan. Ini penting juga gitu ya, karena masyarakat pun berhak menyampaikan penilaiannya terhadap kinerja dari pemerintah kita saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Nanti begitu ya, karena kalau kita melihat ada begitu banyak sorotan berkaitan tadi juga survei terkait penegakan hukum yang dinilai juga ya masyarakat pun merasakan ada kurang begitu ya. Ini juga yang baik. Beberapa waktu terakhir ini sorotan publik berkaitan dengan main hakim sendiri. Ada yang di Tabanan Bali, ada yang kemudian juga satu video viral menampakkan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di salah satu minimarket begitu ya. Itu, waduh, ironi sih memang. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana masyarakat bersikap, nanti kita akan diskusikan. Satu menit saya coba manfaatkan waktu untuk mendengar. Selamat pagi.
2: Halo, pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Hasan, mungkin singkat nggih?
2: Iya, bisa gabung ya Bu ya?
0: Boleh, singkat ya Pak, karena kita mau menuju ke Jakarta ya.
2: Iya.
0: Apa ini mau dikomentari?
2: Ini Bu, untuk Trenggalek saat ini cuaca mendung.
0: Oh, baik.
2: Ya. Terus kalau surveinya presiden turun ya sudah wajar saja ya situasi kayak gini. Memang situasi keuangan lagi tidak membaik ini.
0: Ya.
2: Jadi, ini, terima kasih ya Bu, baik. Ya waktunya singkat nih mau menuju Jakarta.
0: Terima kasih Pak Hasan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, ini Pak Hasan waktunya singkat, mohon maaf. Tapi nanti opini publik boleh ditambahkan ya. Jadi masyarakat berhak memberikan penilaian. Tadi kata Pak Hasan wajar, apalagi berkaitan sisi ekonomi kalau kata Pak Hasan begitu ya. Sehingga itu tadi, kalau surveinya buruk ya harus ada upaya perbaikan. Siap, terima kasih Pak Hasan. Nanti kita bahas lagi ya untuk informasi-informasi yang sudah kita hadirkan. Kita gabung dulu bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, negara-negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai.